Hamad Jais dengan lagu Rindu mengawali kebersamaan kita di hari ini dalam sejarah, Abang Kakak. Di tanggal 24 Juli 2026, kita akan memperingati hari apa aja sih, baik di dalam negeri maupun mancanegara ya. Nanti bakal Sherly bagi informasinya sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat sambil menemani aktivitas pagi Abang Kakak yang sarapan. Selamat sarapan. Yang lagi berkendara, hati-hati di jalan. Dan yang lagi beres-beres, tetap semangat selalu sambil dengerin lagu-lagu enak khas Perempat Medan. Pastikan tetap di 88,4 Perempat Medan, suara budaya Nusantara.

Kalau kita mendengar kata Rasidah, mungkin yang terbesit di benak kita adalah nama seorang wanita. Namun, tidak bagi yang mengenal nama Rasidah sebagai panganan kerajaan. Konon, pada zaman Rasidah adalah nama permaisuri yang gemar membuat kue ini. Mana sebenarnya kisah sejarah awalnya? Kami akan membedahnya dalam sebuah dokumenter berjudul Membedah Rasidah.

0: Pendengar, Zainab Mahyuni yang akrab disapa Ibu Zainab adalah seorang praktisi kesehatan dan juga pegiat kuliner Melayu yang tentu tak asing dengan kue rasidah. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasidah.
1: Nah, jadi rasidah ini konon ceritanya ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini. Dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi-kondisi perhelatan, acara-acara yang sakral ya. Dan kemudian ini menjadi hidangan yang disakralkan begitulah. Nah, begitulah dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, ini kue ini bahkan ini tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak ya, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan, kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak, tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus dirakyatkan, rakyat harus tahu.
0: Dalam Kesultanan Melayu, kue rasidah ini tidak dikenal oleh semua Melayu. Hanya ada beberapa Melayu saja, seperti Melayu Deli, Melayu Langkat, dan Melayu Asahan. Menariknya, di beberapa daerah Melayu, penyebutan rasidah ini juga berbeda, seperti lasidah, hasidah, dan khosidah. Kue rasidah ini juga hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuk karakter bunga, bentuk karakter hewan, tergantung pada perhelatannya.
1: Tidak semua Melayu mengenal kue rasidah ini. Saya pernah tanya, Melayu mana sajakah yang mengenal kue rasidah ini? Ternyata itu Melayu Deli, Melayu Langkat, Melayu Asahan paling kental. Nah, Melayu Asahan ini tetap ada. Bahkan dalam hidangan-hidangan acara-acara sederhana pun kue rasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk Melayu Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan rasidah, tapi ada yang menyebutnya dengan lasidah, hasidah, ya, osidah. Nah, itu logat penyebutan Melayu Riau sebagian ada. Tapi untuk Melayu Bangka Belitung, Melayu Jambi, dan Melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya kue rasidah. Bahkan teman saya yang Melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, dia mengatakan, kami di Bangka Belitung, kami suku Melayu, tapi kami tidak mengenal kue rasidah. Karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia penggiat kuliner, nah, semuanya. Tetapi Melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal kue rasidah ini dan menyebutkannya juga sebagai rasidah atau kasidah. Jadi sepertinya kue yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal. Mungkin efek perdagangan ya, efek perdagangan sehingga tersosialisasi dan terduplikasi ke daerah-daerah perdagangan lainnya. Dan mungkin juga kue ini sebagai oleh-oleh. Nah, karena dia bertahan 2-3 hari, atau ini menjadi bekal penganan, makanan di jalan. Nah, sehingga kesultanan-kesultanan berbeda pulau pun dengan kita itu mengenal kue rasidah ini. Nah, itulah sekilas sejarahnya. Pada perhelatan disajikan, tapi saat ini sudah mulai dimasyarakatkan dan sudah diperdagang, perjualbelikan ya. Nah, masalah bentuk ini tergantung perhelatannya apa. Kalau di Melayu Deli itu ada, dan Melayu Asahan ada yang namanya nasi hadap-hadapan. Ini kue rasidah ini, wah, membentuknya itu cukup kreatif ya, dari mulai karakter hewan, karakter bunga itu dibentuk dari.
0: Kue rasida ini berbahan dasar tepung terigu dengan berbagai komponen lainnya. Dalam penjelasannya, pembuatan ataupun pengolahan kue rasida ini juga terbilang cukup rumit dan tidak sembarangan. Berikut kita simak proses pembuatan kue rasida, makanan khas Melayu.
1: Nah, proses memasaknya ini sedikit rumit dan sedikit harus dengan tidak sembarangan. Nah, dia itu terdiri dari tepung terigu 1 kg takarannya, kemudian gula pasir 700 gram ya, sekitar 7 ons, kemudian air itu untuk 1 kg terigu itu sekitar 1800 ml. Nah, ini takaran yang sudah saya uji ya, kekenyalannya. Karena kalau orang tua kita dahulu tidak ada mililiter, kita sekarang semuanya sudah ada ukuran ya. Nah, jadi orang tua kita dulu kan ada satu cuci tangan, tiga cuci tangan, katanya begitu kan. Nah, tetapi saya sudah ukur 1800 mililiter. Nah, kemudian ada bawang, karena nanti ditopping dengan bawang goreng. Jadi waktu kita menggoreng bawang, setelah itu minyaknya itu kita ambil. Nah, ini nanti juga akan sebagai bahan untuk pengadon kue. Nah, jadi minyak itu sekitar 250-300, tergantung kelembapan tepung. Nah, proses memasaknya, saya lupa meletakkannya, ada telur 4 butir ya, kuning telur 4 butir. Nah, jadi kuning telur 4 butir, 1 kg tepung, 4 kuning telur, ada yang mau lebih, ada yang katanya harus telur ayam kampung. Nah, silahkan saja. Nah, kemudian ini dengan tepung, dengan gula dan air dan telur ini diaduk ya. Kita aduk sampai mendapatkan sebuah kekentalan. Nah, setelah itu mulailah kita masak di kuali yang agak tebal karena proses masaknya mengacaunya lama. Nah, ini kita kacau perlahan-lahan ya dengan api sedang. Nah, ketika dia sudah mulai mengental dan membulat, ini satu orang meneteskan minyak. Minyak bukan dituang sekaligus, minyaknya itu diteteskan. Nah, minyak bawang bekas bawang goreng tadi ya itu tidak boleh juga sekaligus, harus tetes-tetes. Yang satu mengacau, yang satu. Ini lama prosesnya, bisa 1 jam lebih mengacaunya. Jadi makanya kalau di Langkat atau di Asahan itu ya, mereka menggunakan kayu api, menggunakan kuali besi ya. Jadi mereka masih tradisional sekali. Kita yang di Medan ini, di kota besar ini kita memakai alat-alat modern ya. Tapi kalau seperti di daerah Langkat dan daerah Tanjung Balai, ini mereka masih menggunakan kuali besi yang sudah dipergunakan lama ya, yang dia itu tidak lagi mempengaruhi proses seperti pewarnaannya biru dan dia itu tidak bekas menggulai atau merendang ya. Jadi memang khusus untuk makanan-makanan yang manis, misalnya kuali bekas masak dodol gitu. Nah, jadi ini dimasak lama ya, 1 jam. Itu bisa 2 orang mengacunya. Kacuannya itu pun memang kayu yang di, kalau kayu-kayu yang kita beli di pasar itu patah. Jadi itu memang kayu yang panjang, dibentuk sedikit, dipipihkan ya. Nah, itu dikacu 2 orang mengacunya. Jadi ada 1 orang meneteskan, setetes lama. Sampai nanti dia ini, tepung cakra ini, terigu ini dia tadinya putih menjadi bening. Nah, menjadi bening. Barulah didapatkan sebuah kekenyalan yang diinginkan. Kalau saya terus terang, untuk mencapai suatu yang bening itu, waduh, lelahnya udah luar biasa masaknya. Jadi, ketika orang mau pesan, ini kalau kita membuatnya sendirian, ini kita nggak sanggup banyak-banyak. Paling sanggup kita hanya 1 kilo. Mengacunya itu biasa. Jadi banyak orang yang salah kaprah yang perlu kita luruskan. Banyak orang yang tahu dengan rasida ini bermacam-macam. Ada yang dia mau cari mudah. mau cari mudah. Ketika pokoknya asal udah kena api, udah rasanya kental, sudahlah, tidak ditaruh minyak. Nanti waktu menyetaknya pakai sarung tangan dicelup ke minyak. Itu salah. Nah, itu bukan gak saya jumpai ya? Jumpai. Ada lagi orang yang menggunakan margarin atau mentega. Nah, itu salah sekali. Nah, karena kita bukan itu, bukan, karena jadi baunya itu bau sapi, bau mentega. Kita mau juga adonannya itu, dia baunya itu ya bau bawang. Makanya kita menggunakan minyak bekas penggoreng bawang. Pakai blender, nah ini dia. Ini kan tepung cakra. Tepung cakra ini adalah jenis tepung terigu yang protein tinggi. Kalau kita pakai blender atau pakai apa namanya itu, mixer yang khusus untuk mengacu roti itu, ya kan? Nah, karena dia sudah, kan dia sambil dimasak, kan nggak mungkin mixernya tuh, kok itu. Kemudian, karena ini protein tinggi, waktu kita mau mixer hati-hati. Mengacunya pun kita harus searah, melawan arah jarum jam namanya. Nah, kenapa proteinnya rusak? Kalau kita menggunakan mixer. Proteinnya rusak, pecah, itu waktu kita mencetaknya, waktu memakannya itu sensasi ngelawannya itu gak ada. Apa namanya, bubble ya. Loh, kok beli? Nah, jadi ini tekniknya ya. Jadi protein yang dipilih itu adalah protein terigu, protein tinggi. Nah, kenapa? Karena kuenya ini kenyal, manis, wangi bawang, ya, yang kalau orang yang tak pernah memakannya atau belum kenal atau orang yang jauh dari kita, ini memang sebuah kue yang aneh. Kue saya pernah bawa ini sama teman-teman saya, kebetulan dari bukan dari suku Melayu. Kenapa kue manis-manis ini ditaburi bawang? Bawang itu kan untuk mie goreng, untuk nasi goreng. Gitulah dia. Jadi saya bilang ini namanya kue tradisional. Begitulah orang tua dahulu memperkenalkan. Memang untuk kita sekali dua kali atau yang belum pernah mengenalnya aneh, ya kan? Nah, seperti ada teman kita juga dulu pernah, satu saya ditempatkan daerah Toba, ya kan? Ada orang Palembang kerja ke Toba, jadi kita satu komplek. Jadi dia suka bikin empek-empek, pesan ikan tenggiri beku dari Palembang. Ya kita suka pesan-pesan. Nah, dia orang Toba. Rupanya kue kesapanya, empek-empeknya tuh enak ya, tapi kenapa kuahnya tuh harus manis begitu? Nah, dia pun merasa aneh. Aneh. Jadi lidah kita ini memang tiap daerah itu beda-beda rasa. Tapi kalau kita memang pencinta kuliner, kemanapun kita, apapun itu kita coba ya. Kita coba, kita rasa, dan itu bagaimana orang menikmatinya, ya kan? Nah, jadi sama dengan kue rasidah ini tadi, rasanya kuenya manis, kemudian ada telur, ya kan? Nah, kemudian kok ditabur bawang, begitu. Nah, kalau kita tanya sejarahnya pun ya sulit, karena memang ini adalah sebuah kreativitas. Kreativitas orang-orang tua kita dahulu menampilkan sebuah sajian ya, untuk dinikmati. Jadi, kalau kreatifnya dulu, sekarang ini kita mau mudah aja. Terus terang saya bilang, mau mudah aja beli bawang, jenisnya bawang goreng, tetapi kita minta kupaskan yang sudah berkupas di pasar, kemudian minta iriskan lagi sampai rumah tinggal goreng. Kalau mau praktis lagi, beli bawang goreng yang sudah jadi, tapi kita nggak mendapatkan minyaknya, ya kan? Nah, kalau orang tua dahulu udah dikupas bawangnya, dipilih yang sama besar.
2: Biasanya sajikan acara apa?
1: Biasanya pada perhelatan pernikahan, begitu ya kan, atau acara-acara adat lainnya, misalnya kesultan dulu misalnya ada rapat besar, ada kedatangan kesultanan lain, petinggi-petinggi dari negara tetangga, biasanya ini disajikan. Nah, kalau orang tua kita dahulu, tergantung kepentingan bawang ini di mana. Nah, mau membuat misalnya rasidah ini nanti akan dibentuk gambar sebuah ikan, ikan mas. Maka dipilih bawangnya itu yang bawang yang bulat-bulat itu dirajang rata, sama rata. Ini digoreng hati-hati karena ini nanti jadi sisik ikan. Nah, jadi sisik ikan. Terus remah-remahnya itu akan dibuat jadi di ekornya, di siripnya. Luar biasa. Saya enggak sanggup lagi melakukan itu. Mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu lama.
3: Sekarang ini jarang mungkin mau buat
1: lagi. Sebenarnya tidak. Kalau untuk Medan, di kantong Melayu seperti Medan Labuhan, Marelan, ya. Kebetulan besan saya walaupun dia orang Jawa campur Mandailing, ya, tetapi mereka tinggal di daerah Marelan. Kalau kami ke sana, dia tahu saya Melayu, dia beli kue Melayu, ada rasidah itu, buka puasa bersama itu ada. Jadi seperti ya, teman kita lah Mak Cik Cam. Sekarang udah buka cabang di depan di Regal Convention. Di Jalan Adamali. Kalau enggak kan dulu kita ke sana ke titik papan ya kan. Jadi saya lihat di Instagramnya dia sudah ada menyediakan kue rasidah. Nah, iya dijual betul. Jadi di bulan puasa juga ini buka puasa jarang ya. Tapi kecuali misalnya buka puasa bersama atau perhelatan misalnya pada bulan puasa itu ada acara nuzul Quran apa begitu ya kan. Nah itu dihidangkan atau ada khatam Quran. Nah itu dihidangkan ya kan. Tapi sekarang ini mulai dijual di Amaliun. Bahkan yang gitu bukaan puasa pun kita cari rasidah nggak ada. Bubur pedas masih ada. Nah, tapi tepur bandah, dangai, ya kue-kue itu masih ada. Tapi kalau untuk rasidah ini, nah mungkin itu tadi nanti kan orang takut kecewa, orang mencari, ya kan? Itu tadi ada orang yang mau simple buat. Tidak seperti yang dirasakan yang misalnya pernah dirasakan ada acara di Tanjung Balai misalnya kenyal sekali tahu-tahu dirasa di sini enggak kenyal gitu. Jadi mereka itu tidak membuatnya, tapi kita berharap ini bisa menjadi, ini kan aset ya, potensi kita ini seharusnya ini bisa macam mana. Ada sebuah siapa ya namanya, cantik kali kemasannya. Bahkan Jokowi datang pun di sini dia hidangkan. Tapi saya harapan saya ini semua orang ini standar ukuran. Nah, saya menemukan standar ukuran air itu sekian mili ini ya, tepungnya apa ini standar ukuran. Waktu di saya siaran pun ini saya ini bisa dipakai. Kalau bisa semua orang. Bisa UMKM apa semua orang yang ingin membuka peluang sebuah usaha ini sebuah kesempatan diambil ya kan. Nah saya pun sampai saat ini makanya saya stok aja, ada juga teman-teman kita yang pesan ya kan, tapi memang masih skala kecil ya. Rencana kita ya sebenarnya maunya skala besar ya, SDM harus ada. Ada teman kita, teman adik saya sih ya, cuman agak enggak, saya enggak usah sebut namanya, tapi agak sedikit kecewa. Kemasannya bagus ya kan, bisa dibawa ke Jawa, tapi ketika saya makan lonyet dia rasanya, lonyet gitu kan lembek, tidak nendang dia, yang itu dia nendang ngelawan dia, kenyal dia. Nah, itulah dia kuih rasidah tadi yang seperti yang diharapkan itu, atau seperti yang orang-orang tua kita dulu buat begitu. Kenyal-kenyal manis, ada gurih daripada bawang ya kan. Ada juga falsafahnya. Jadi kalau dalam sebuah perhelatan, sebuah perhelatan ini disajikan. Jadi untuk misalnya pulut ya, pulut kuning itu kan ada filosofinya. Pulut itu pulut itu sticky lengket. Jadi berharap nanti hajatan ini lengket. Kemudian warnanya kuning, kuning itu adalah cerah gembira ya. Kemudian telur itu supaya bulatlah tekad kita untuk hajatan ini. Intinya itu manis, berbuah manislah apa yang kita hajatkan hari ini. Jadi rasidah demikian juga. Jadi diharapkan misalnya sebuah pernikahan, diharapkan ini dia ya berkatakan bahasa anak sekarang, ya manis-manis gurih lah nanti ini pernikahannya. Ah begitu.
0: Dengar, demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda dengan judul Membedah Kue Rasidah bersama Ibu Zainab Mahyuni. Terima kasih dan sampai jumpa.

88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Maka kak gak jarang ya, tanggal-tanggal tertentu ini memiliki nilai historis atau sosial yang diperingati secara nasional maupun internasional. Terus tanggal 24 Juli ini memperingati hari apa aja ya? Langsung aja yang pertama, ada yang namanya Hari Kebaya Nasional, abang kakak. Jadi di Indonesia, tanggal 24 Juli diperingati sebagai peringatan Hari Kebaya Nasional. Kebaya merupakan pakaian tradisional Indonesia yang juga menjadi simbol kebanggaan budaya. Peringatan Hari Kebaya Nasional ditetapkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 2023. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 19 tahun 2023 tentang Hari Kebaya Nasional. Dalam keputusan tersebut juga dijelaskan beberapa alasan ditetapkannya peringatan Hari Kebaya Nasional. Yang pertama yaitu kebaya merupakan identitas nasional perkat bangsa yang bersifat lintas etnis dan telah berkembang menjadi aset budaya yang sangat berharga sehingga perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Kedua, kebaya berkembang menjadi busana yang digunakan secara nasional dalam berbagai kegiatan baik yang berskala nasional maupun internasional. Ketiga, Kongres Wanita Indonesia 10 yang dihadiri oleh Presiden Soekarno ini dinyatakan bahwa revolusi Indonesia tidak dapat berjalan tanpa keterlibatan perempuan, di mana seluruh perempuan yang hadir pada kongres tersebut memakai kain kebaya. Tahun 2024 ini menjadi peringatan Hari Kebaya Nasional yang pertama, Bang Kakak. Yang kedua adalah, ini cocok untuk kita nih ya, biasanya cewek-cewek yang sangat aware ya, yaitu adalah Hari Perawatan Diri Internasional ya, atau International Self Care Day. Peringatan ini ya setiap tanggal 24 Juli untuk mengkampanyekan pentingnya menjaga kesehatan diri dan kesejahteraan diri ya. Peringatan global ini mendorong setiap orang menjadikan perawatan diri sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari karena merupakan aspek mendasar dalam menjaga kesehatan secara menyeluruh. Penyadur laman National Today, Hari Perawatan Diri Internasional pertama kali dicanangkan oleh International Self Care Foundation pada 2011. Peringatan ini untuk mengaitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan diri untuk menjaga kesehatan. Peringatan yang jatuh setiap 24 Juli ini menegaskan bahwa manfaat perawatan diri dapat dirasakan kapan saja, 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa bergantung pada musim atau waktu tertentu. Dengan kata lain ya, abang kakak, perawatan diri bukanlah kebiasaan yang dilakukan hanya pada satu hari peringatan, melainkan praktik yang memberikan manfaat sepanjang hayat. Hari Perawatan Diri Internasional menjadi momentum untuk mempromosikan sekaligus merefleksikan berbagai program dan kebiasaan perawatan diri yang telah diterapkan. Setiap tahunnya peringatan ini mengusung tema yang berbeda sebagai fokus kampanye untuk meningkatkan kesadaran mengenai gaya hidup sehat dan praktik perawatan diri di berbagai negara. Meskipun konsep perawatan diri telah dikenal sejak lama, dalam beberapa tahun terakhir perhatiannya terhadapnya ya ini semakin meningkat seiring berkembangnya kesadaran akan pentingnya kesehatan dan kesejahteraan. Praktik perawatan diri dapat mencakup berbagai hal, mulai dari menerapkan pola makan sehat, menjaga kebersihan diri, berolahraga secara rutin, hingga membangun kebiasaan yang dapat membantu mencegah penyakit. Kemajuan teknologi dan inovasi di bidang kesehatan juga telah memperluas akses terhadap berbagai bentuk perawatan diri. Beragam intervensi kesehatan ya, ini kini semakin dapat dilakukan secara mandiri, mulai dari menjaga kesehatan mental hingga membantu pengelolaan penyakit kronis. Seiring berkembangnya teknologi dan meningkatnya kesadaran masyarakat, gerakan perawatan diri terus tumbuh sebagai bagian penting dari upaya menjaga kualitas hidup. Gitu ya, tadi informasinya abang kakak. Udah saya hadirkan ke ruang dengar abang kakak dan menjelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan nantinya. Bakal ada Marco Bar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, abang kakak boleh gabung untuk cerita suatu hal ya, ngobrol bareng kita di 0618463115 atau chat WhatsApp di 0811614248. Nanti ya, Marco Bar pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik abang kakak, kita ke lagu lagi ya. Jadi pastikan tetap di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kabar berita perempat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Abang Kakak Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan hingga kini pihaknya terus mengusahakan agar benda budaya milik Indonesia yang berada di luar negeri secara ilegal dapat kembali ke tanah air. Ia mengatakan bahwa saat Perdana Menteri India Narendra Modi melakukan kunjungan ke Indonesia awal Juli lalu, ia telah menyampaikan keinginan pemerintah Indonesia agar prasasti Pucangan dapat kembali ke tanah air.

Demikian juga dengan prasasti yang ada di Skotlandia, terdapat prasasti Sangguran yang tengah diupayakan untuk repatriasi. Kedua prasasti tersebut dahulu dibawa oleh Thomas Stamford Raffles, lalu diberikan kepada Lord Minto di Inggris.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
1: Sile, maya kabarnya nih.
2: Jua-jua, Bang. Ah. Abang kai beli tanah.
1: Iya, aku mendai-mendai saja.
2: Mendai-mendai juga.
1: Betul.
2: Iya, Bang. Lama tak jumpa ini, Bang.
1: Ya, kemana saja aku tinggal?
2: Ke gunung.
1: Ngapain ke sana?
2: Tanam jeruk.
1: Iya. Mana jeruknya?
2: Iya, kita mainkan dulu musik, baru kita makan.
1: Oh, betul. Dengarkan, nih. Kalau merisik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
2: Pucuk Pisang Dua?
1: Iya.
2: Wah, mantap kali, Bang.
1: Iya, mainkanlah.
2: Aduh, aduh. Dengar abang ini ya.
1: Ah.
2: Buah sukun dibelah dua.
1: Ah.
2: Awas pula kena getahnya.
1: Iya.
2: Lagu dibuka pucuk pisang dua.
1: Ah.
2: Siapkan pemusik dan penyanyinya.
1: Ah, betul. Ah. Kau dengarkan nih.
2: Iya.
1: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
2: Kalau gitu, Bang, mainkan.

0: Sile, Maya kabana ne?
1: Jua-jua, Abang. Abang kai beli tanah.
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga.
0: Betul.
1: Iya, udah lama tak jumpa ini, Bang.
0: Ya, kemana saja aku tinggal?
1: Ke gunung.
0: Ngapain ke sana?
1: Tanam jeruk.
0: Iya. Mana jeruknya?
1: Iya, kita mainkan dulu musik, baru kita makan.
0: Oh, betul. Dengarkan, Nek. Kalau merisik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali, Bang.
0: Iya, mainkanlah.
1: Aduh, aduh. Dengar Abang ini, ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Lagu dibuka Pucuk Pisang Dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Betul. Kau dengarkan, Nek.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu, Bang, mainkan.

0: Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Berhubungan dengan Hari Kebaya Nasional yang jatuh pada tanggal 24 Juli hari ini ya Bang Kakak. Yuk lah ya, sebagai warisan budaya Indonesia, kita obrolin dulu nih mengenai kebaya nasional. Untuk Abang Kakak nih, apa sih makna kebaya bagi Abang Kakak semuanya ya? Untuk yang kakak-kakaknya mau juga boleh bercerita tentang pengalaman berkebaya. Mungkin punya beberapa koleksi kebaya, mungkin ada yang tahu juga beberapa jenis kebaya atau menggunakan kebaya dalam kesehariannya ya. Boleh bergabung di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Halo Markobar.
1: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Ya. Ada siapa nih?
1: Ada Sinti di Mabar.
0: Ya, gimana kabarnya?
1: Kabar baik, gimana Mas Edli?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Gak masuk 2 hari ya?
0: Kok gak masuk sih? Aku kan masuk semalam.
1: Semalam masuk?
0: Masuk.
1: Kapan?
0: Semalam aku masuk gak ya? Semalam hari apa? Oh, semalam enggak, 1 hari aku libur.
1: Oh, iya libur ya, itulah dia.
0: Gimana kabarnya?
1: Kabar baik, gimana Mas Edli?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Baik ya?
0: Iya. Ya. Cynthia sudah sarapan?
1: Sarapannya sudah, makan gorengan.
0: Oh, apa itu gorengannya?
1: Hanya ada risol, bakwan, pisang, dan lain-lain.
0: Beli?
1: Ini ada di apa? Buat.
0: Oh, buat? Segitu banyaknya buat semua tuh?
1: Bukan, saya bawa dari semalam, udah mau makan semalam sisanya gitu.
0: Dibuat atau beli?
1: Di apa, bawaan dari apa, dari sana, dari apa mau makan Cynthia, sisa kan, jadi dipanasin, dimakan gitu.
0: Oke lah. Sehat ya?
1: Sehat, baik.
0: Oke, nah kita kan hari ini adalah Hari Kebaya Nasional ya?
1: Iya.
0: Nah, punya pengalaman tersendiri nggak dalam menggunakan kebaya?
1: Pengalaman punya.
0: Apa tuh?
1: Kita apa sih? Cantik sih pakai itu sih, memang agak bahagia gitu, menara budaya sendiri gitu.
0: Kapan tuh menggunakan kebayanya?
1: Waktu adik Cynthia nikah ya, nomor 3 nikah.
0: Oh, kebaya jenis apa tuh?
1: Kebayanya, kebaya apa sih?
0: Jenis kebayanya kebaya apa?
1: Jenis kebayanya dia mereknya batik gitu.
0: Oh, kainnya kain batik?
1: Batik gitu. Jadi adik Cynthia nikah, kami semua pakai kebaya semua, seragamnya gitu.
0: Seragamnya pakai kebaya? Oke lah, makna, kenapa?
1: Masih ada tersimpan di rumah banyak.
0: Oh, masih ada. Warna apa?
1: Warna kuning sama coklat.
0: Apa?
1: Kuning campur coklat.
0: Oh iya. Apa nih makna kebaya untuk Cynthia?
1: Maknanya? Maknanya kita bisa mengenal budaya sendiri, terus kita tambah.
0: Apa kenapa?
1: Mengenal budaya kita sendiri kan maknanya. Tanpa anggun juga pakai ikhmah kayak gitu. Itu.
0: Oke deh, itu aja.
1: Sampai cantik, menarik gitu.
0: Oke lah, terima kasih ya sudah bergabung.
1: Jadi situ ada orang? Masa rame?
0: Enggak, sendiri aku.
1: Oh iya iya.
0: Oke, terima kasih.
1: Sama-sama, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Boleh gabung lagi sama kakak di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248 ya. Kita lagi ngobrolin soal kebaya. Ini adalah salah satu pakaian tradisional wanita ya, yaitu berupa blus atau atasan berlengan panjang dengan bukaan di depan. Nah, berasal dari budaya Jawa dan Sunda, kebaya kini menjadi identitas nasional Indonesia yang melambangkan keanggunan, kelembutan, dan kekuatan perempuan.

0: Ada beberapa jenis kebaya populer nih sama kakak ya. Ada kebaya Kartini. Nah ini biasa dipakai saat 21 April ya. Kayak kemarin juga lagi ada kita rayakan 21 April 2026 di hari Kartini tahun ini dengan menggunakan kebaya mengapresiasi peran wanita gitu ya. Ini potongan sederhana dengan lipatan kerah vertikal seringkali berwarna putih atau polos. Kita angkat dulu nih yang sudah bergabung. Halo Marco Bar.
1: Halo Marco Bar, mari bercerita dan memberi kabar. Apa kabar Bang Selin pagi-pagi?
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Sehat ya nih.
0: Alhamdulillah. Buran nih.
1: Kaya non.
0: Udah sarapan?
1: Udah sarapan kue.
0: Oh iya.
1: Nanti kurang sarapan?
0: Sudah.
1: Sarapan apa? Nasi goreng?
0: Enggak, roti sih.
1: Roti kakak Belanda ya.
0: Oke lah Buran nih, hari ini kan hari kebaya nasional ya.
1: Ya.
0: Nah, Bu Rani punya pengalaman nggak sih menggunakan kebaya?
1: Gimana?
0: Pengalaman menggunakan kebaya?
1: Pernah lah dulu.
0: Gimana tuh?
1: Nggak pakai kebaya, ribet.
0: Ribet ya?
1: Ya. Pakai baju longgar sekarang kan banyak kan? Sekarang pakai baju panjang terus kan? Baju pengaji pun gitu juga, cuma panjang. Kalau di kita dulu kan pakai lutut atau pengawat lutut ya. Sekarang kan yang kena baju untuk ngaji.
0: Ya.
1: Nah, bukan nih pakai itu kebaya. Apalagi perayaan Kartini 21 April itu pakaian adat kami.
0: Ya.
1: Nah, ada pakaian Bali, ya Aceh, semua suku lah. Ya, di Indonesia itu semua dipakai kami. Tampil kami di pentas.
0: Oh ya.
1: Bukan ini pakai isu pakaian Bali kan tak mau bukan ini buka ya kan open sininya sininya nampak ya kan.
0: Jadi bukan ini pakai apa?
1: Anu ini pakaian Sumatera Timur tidak kebaya panjang.
0: Oh ya ya ya ya ya.
1: Pakaian Melayu bukan dipakai.
0: Jadi kalau makna berkebaya nih untuk bukan ini apa nih?
1: Bagus sebenarnya ini kan kita punya pakaian orang Indonesia ya kan. Kalau lihat di Jawa-Jawa itu masih pakai pakaian kebaya, mereka semua pakai liron, ya kan? Yang dironin, cuman itulah kayaknya sekarang ini gimana ya, ikuti zaman, ya kan? Kayak gini, panjang. Sebenarnya jangan ditinggalkan, tidak boleh pakaian kita. Harap maklum dengan ibu-ibu semuanya terkesan ibu-ibu udah tua yang masih muda-muda pakai lah liron dan cantik manis apalagi yang semampai tinggi ibu cantik kaya pakai itu kayak Putri Solo.
0: Iya, identitas bangsa juga ya kan.
1: Iya, cantik kaya manis pakai liron ya pakai jepitan itu kalau barang itu udah pernah. Nah, sekarang nggak lagi dah. Iya, itu boleh juga, cuma jangan ditinggalkan lah kita punya pakaian.
0: Biar tetap lestari ya Bu Ratni.
1: Iya, tetap lestarikan lah pakaian kita. Bangsa Indonesia ini banyak rasa. Ada pakaian Batak, pakaian orang Bugis ya kan? Bali, Aceh lebih cantik lagi pakaiannya tuh, sunting Padang.
0: Ya kan? Iya betul.
1: Banyak itu apanya.
0: Oke, satu suku aja bisa banyak, maksudnya satu jenis kebaya aja pun banyak gitu ya kan?
1: Iya, banyak lah. Pakaian Indonesia nih kok ulang bilang ya, cantik.
0: Betul.
1: Cantik semua.
0: Orang luar negeri aja nengok pakaian-pakaian atau budaya Indonesia tuh kagum ya kan?
1: Oh, cantik semua. Apalagi yang tadi ulang bilang orang yang tinggi semampai. Pakai iron tuh cantiknya kan lain. Pakai sedekat di serempang gitu ya kan.
0: Betul.
1: Kepalanya pakai gitu dia punya anu aturannya pakai serempang di ya kan.
0: Iya betul.
1: Cantik kali bawa tas oh mandi. apalagi orangnya cantik. Aduh. Harap itu tengok ya.
0: Siap, siap. Oke deh, terima kasih deh Bu Rani sudah bergabung ya.
1: Iya, selalu. Siapa nanti malam, Mon?
0: Nanti malam ini hari Jumat ya?
1: Iya.
0: Marlon.
1: Oh, Marlon di dalam. Oh, Bu Rani barangkali enggak bisa dengar ini.
0: Oh. Oke okay deh.
1: Tapi cepat pulang biasanya cepat kembali.
0: Iya. Oke okay deh Bu Rani, terima kasih sudah bergabung.
1: Terima kasih Mas Feli, saya telah selesai bikinnya. Jodoh yang setia, yang soleh. Bapak jangan lupa tentang Bu Rani. Ya. Kalau kesempatan nanti masih jalan, jalan nanti ke sana.
0: Siap, ya. Kan?
1: Ya. Terima kasih, Mas. Bye bye, Mas.
0: Bye bye. Oke, kita tahan dulu teleponnya. Kita ke lagu dulu Abang Kakak ya. Tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: masih di Bar Kobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Langsung aja lagi gabung sama kakak ya di 061-846-3115 atau chat WhatsApp kita di 0811-614-4248. Kita lagi ngobrolin soal kebaya. Untuk abang-abangnya juga boleh gabung ya, mungkin ngelihat bininya gak tuh, istrinya ya, menggunakan kebaya apa tuh, cantik kali, dibelikan kebaya apa, waktu momen apa gitu, boleh ya. Oke, kita angkat dulu nih. Halo Bar Kobar.
1: Halo, mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Iya, ada siapa nih?
1: Dari Kapten Muslim.
0: Siapa tuh?
1: Ini dari Bang Al.
0: Bang Al, gimana kabarnya?
1: Baik, apa kabar Fitri?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Oke, kebaya?
0: Hari ini enggak dong. Sehat ya?
1: Yang oke, kebaya. Dia cantik apalagi pakai kebaya ya kan.
0: Terus pengalaman melihat mungkin istri menggunakan kebaya gimana nih?
1: Iya, ibu saya sering dulu ya pakai ya. Wah, ibu saya dulu waktu saya masih kecil lah. Jadi kalau udah hari-hari besar, dia pasti pakai kebaya itu. Terus saya yang dibawa. Saya dibawa. Jadi nanti sampai di lapangan atau di mana gitu, teman-teman ibu saya itu kan bilang nggak boleh bawa anak bu, gitu kan? Ya udah diambil dititip sama mereka kan bu, saya sama kami gitu kan? Ya itu senangnya lihat ibu saya cantik ya kan? Saya pun dipegang di kawannya sama cewek-cewek cantik juga, ya kan? Jadi memang kalau pakaian kebaya itu, Mbak, bukan hanya untuk orang Jawa ya.
0: Betul.
1: Untuk semua suku. Jadi dia menambah anggun, cantik, kalau cewek apa ya, berwibawa, apa ya namanya?
0: Anggun lah ya.
1: Ya itulah kelebihannya kalau perpakaian kebaya itu. Jadi ya kalau di Indonesia ini ya haruslah pakai kebaya ya. Karena dari zaman dulu sudah ada pakaian kebaya.
0: Betul.
1: Seperti Pak Soekarno dulu kan. Sama istrinya. Istri dia kan gemuk-gemuk ya Mbak. Istrinya Pak Soekarno kan gemuk-gemuk. Gemuk aja pakai kebaya cantik ya kan. Apalagi yang kurus atau langsing, deh pokoknya sip lah pakai kebaya.
0: Iya. Kalau orang tua dulu sering pakai kebaya apa tuh?
1: Ibu. Kalau mama saya, dia kan istri militer ya, istri abdi, jadi kalau pakai kebaya itu yang kainnya kayak mana ya? Seperti kain. Dia enggak, kainnya yang batik. Kainnya itu batik ibu saya, tapi kalau bajunya itu dia seperti baju yang sering dipakai orang kita adat Batak gitu. Itu yang sering.
0: Oh ya.
1: Baju apa namanya itu ya? Dia kayak kayak berlobang-lobang gitu ya kan? Gitu. Baru kainnya tuh batik.
0: Kain bawahnya batik ya?
1: Iya, kain bawahnya batik. Bisa batik Jakarta, bisa batik Jogja, tuh macam-macam lah.
0: Kalau zaman dulu memang selalu pakai kebaya sehari-hari biasanya ya?
1: Iya, selalu pakai kebaya, terus pakai selendang ya kan? Dia tuh bapak saya itu pakai baju jas.
0: Iya.
1: Pokoknya keren lah.
0: Okay.
1: Kalau zaman sekarang kayak gitu kan, tapi tetap sih banyak kebaya sekarang ya kan. Memang tetap abadi ya kan sampai sekarang. Ya sampai seterusnya harus abadi lah pakaian kebaya itu Mbak. Kayak Mbak Shirley juga kalau pakai kebaya, aduh. Pastilah cantik.
0: Oke deh, kemarin terakhir kami pakai kebaya tuh ini hari Kartini ya.
1: Hari-hari besar ya.
0: Ya.
1: Kata Gustur. Sumpah pemuda.
0: Oke deh.
1: Pas atau waktu wisuda kan? Waktu wisuda.
0: Betul-betul wisuda.
1: Iya. Iya.
0: Oke deh, terima kasih nih. Sudah bergabung.
1: Ya, sama-sama.
0: Yo.
1: Ya, selamat pagi, selamat bertugas, selalu sehat, Sherly.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mau bacain lagi informasi mengenai jenis-jenis kebaya ya. Tadi kan udah ada yang namanya kebaya Kartini. Lanjut nih, kebaya encim. Ini juga gak asing di telinga kita ya, Bang Kakak. Ini adalah kebaya akulturasi budaya Tionghoa dan Betawi. Ini bercirikan bahan tipis seperti katun atau organdi dengan bordiran warna-warni. Kebaya Bali ini memiliki desain dengan sentuhan selendang yang diikatkan di bagian pinggangnya ya. Kebaya Kutu Baru ini menggunakan tambahan kain atau stagen ya di bagian tengah dada yang menyambungkan sisi kiri dan kanan kebaya. Nah, kalau kebaya Jawa ini dikenal dengan bahannya yang elegan seperti brokat atau beludru. Di balik keindahannya, kebaya syarat akan filosofi kehidupan bagi pemakainya. Ada kesederhanaan ya, potongan yang simpel ini melambangkan kesederhanaan perempuan. Penyesuaian diri, potongan yang melekat atau mengikuti bentuk tubuh ini memiliki makna bahwa perempuan harus selalu luwes dan mandiri dalam menyesuaikan diri dengan keadaan. Ada juga yang namanya makna kesabaran di dalamnya ya, yaitu lilitan kain bawahan atau jarik yang pas ini menuntut langkah yang halus, mengajarkan kelembutan tutur kata dan

Jadi Bang Kakak, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 24 Juli sebagai Hari Kebaya Nasional melalui keputusan Presiden Kepres nomor 19 tahun 2023. Peringatan ini bertujuan untuk melestarikan kebaya sebagai aset budaya sekaligus identitas pemersatu bangsa.

Oke, masih di Martobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Kurang lebih ada 12 menitan lagi. Boleh untuk abang kakak ya gabung di 061-846-3115 atau chat WhatsApp kita di 08

Oke deh Bang Kakak, karena ini spesial Hari Kebaya Nasional, saya diputarkan satu buah lagu dari 5 wanita dengan Kebaya Indonesia. Tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dijepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

Kabar berita perempat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Abang kakak, pendidikan merupakan hak yang asas bagi seluruh warga Indonesia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemenuhan pendidikan bagi anak-anak Indonesia tidak hanya untuk yang di dalam negeri, melainkan juga yang ada di negeri tetangga, sebagaimana diupayakan pemerintah melalui perwakilan Republik Indonesia di Malaysia. Itu karena banyaknya pekerja migran hingga diaspora Indonesia yang memboyong anak-anaknya ikut serta selama bekerja di negeri jiran tersebut. Sekian kabar berita perempat saat ini, nantikan kabar berita perempat selanjutnya.

Pengusaha muda dari Joy Tobing mengawali kebersamaan kita di satu jam terakhir ya, Abang Kakak, di obrolan komunitas Nusantara, budaya Nusantara. Sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat akan saya hadirkan informasi-informasi dari seluruh penjuru tanah air ya. Informasi budaya Bang Kakak dan diselingi dengan lagu-lagu enak khas Prompat. Tapi sebelumnya kita hadirkan dulu nih Future dengan judul Tengkuluk Melayu. Tetap di 88,4 Prompat Medan, suara budaya Nusantara.

0: Tanjak dan tengkuluk bukan hanya sekedar penutup kepala, namun pemaknaannya artinya mencirikan identitas kemelayuan dari seseorang, sehingga dalam membuatnya tidak sembarangan, meski dibuat sama-sama dari sehelai kain. Penggunaan tanjak dan tengkuluk harus terus dilestarikan, terutama bagi kalangan anak muda. Adalah Muammar Hamzah, seorang mahasiswa berprestasi yang turut melestarikan budaya Melayu bertengkuluk. Selain sebagai pengrajin, Hamzah juga masih aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ia juga memiliki segudang prestasi, diantaranya Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan 2022, juara 1 Lomba Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Sumatera Utara, dan juara 2 Kelompok Informasi Masyarakat Pertunjukan Rakyat Sumatera Utara. Adapun kecintaan dan motivasi Hamzah melestarikan tengkuluk salah satunya adalah karena keprihatinannya terhadap keberadaan tengkuluk bagi anak muda.
1: Nah, prestasi yang saya dapatkan semenjak dari kelas 1 SMP, saya mengikuti sanggar seni dan saya sering mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi Sumatera Utara. Dan itu seni teater, festival seni teater. Dan pada tahun 2021, prestasi yang saya dapatkan ialah juara 1 Duta Pemuda Kabupaten Asahan. Lalu dilanjutkan dengan tahun 2022, saya mendapatkan juara Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan, Mbah. Kegiatan saya untuk saat ini, saya adalah seorang mahasiswa. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma dan saya semester 1. Saya memiliki mesin kecerdasan atau MK, itu Intuiting Introvert. Dan saya mengambil konsentrasi, yaitu manajemen pariwisata, karena saya menyukai pariwisata. Kalau jawaban simpelnya, ya biar keren aja. Tapi ada jawaban yang lebih dalam, yang lebih mendasar lagi, yaitu selain miris melihat anak muda sekarang yang menganggap fashion tradisional itu terkesan kuno. Jadi saya di sini memakai itu sehari-hari karena saya menyukai. Selain saya menyukai, saya juga mencintai. Dan ini harus dikembangkan lagi. Dan itu harus dari pemuda seperti kita ini, Pak.

0: Hamzah juga menyampaikan bagaimana ia awalnya tertarik pada tengkuluk.
1: Jadi awal mula saya menyukai panjat atau tengkuluk itu pertama kali saya melihat bidan pengantin, Mbak. Jadi ketika itu apa yang dipakai pengantin itu keren sekali gitu. Saya pasti nanti bakal pakai itu, tapi belum sekarang. Saya masih harus belajar lagi, Mbak. Jadi saya nanya, di mana sih belinya? Pertama saya mau beli, Mbak. Dan kedua saya pengen tahu bagaimana cara membuatnya. Lalu saya mencoba mendatangi salah satu brand yang ada di Kabupaten Asahan, yaitu brand tengkuluk dengan nama Alam Tengkuluk. Jadi saya mencoba belajar dengan seseorang namanya Abah Alam. Lebih akrab dia panggil Abah Alam.
0: Tengkuluk memiliki beragam jenis dan peruntukannya pun tidak sembarangan.
1: Nah, sejauh ini saya masih belajar dan saya sudah bisa membuat beberapa lipatan. Banyak sih, diantaranya ada tengkuluk dendam tak sudah, tengkuluk balung raja, ada tengkuluk mahkota alam, dan yang paling saya gemari itu ada satu lipatan yang dinamakan lipatan belah mumbang, Mbah. Jadi lipatan ini bentuknya seperti mumbang kelapa. Jadi kalau kita melihat ada kelapa yang gugur, apa mumbang
2: tumbuh tunas
1: yang gugur, nah dia berbentuk panjang dan segitiga, nah itu namanya belah mumbang.
2: Itu kamu bisa buat?
1: Itu saya bisa buat. Dan itu juga adalah tengkuluk yang dipakai raja-diraja, Pak, saat memerintah Kesultanan Asahan.
0: Sementara itu, untuk proses pembuatan tengkuluk, menurut Hamzah, diperlukan waktu 1 jam untuk satu tengkuluk dengan bahan yang disarankan adalah kain songket. Bagaimana pembuatan tengkuluk? Muammar Hamzah menjelaskannya berikut ini.
1: Nah, untuk pembuatannya atau prosesnya kurang lebih 1 jaman lah ya, Pak. Dan ini dibuat dari kain, sebaiknya kain songket ya, kain songket tenun yang asli. Tetapi pasar meminta hal-hal yang lebih praktis itu, yang harganya tak menguras kantong. Jadi bisa kita buat dari songket meteran, Pak. Jadi dengan cara membuatnya, pertama kita mengambil kain songket yang meteran atau tenun yang asli. Nah, lalu itu diukur. Sebenarnya untuk ukuran itu sesuai kepala pemakai, Pak. Lingkaran kepala pemakai. Jadi kita ukur pada yang biasanya di 83 cm itu persegi 4, lalu dilipat menjadi segitiga. Nah, selain kain songket, itu tadi juga disatukan dengan kain keras. Biasanya 1 meter harga kain keras itu cuma 15.000. Jadi itu sama ukurannya tadi sama kain songket. Nah, setelah segitiga itu disetrika, Bah. Sehingga dia rapi, rapi kan, udah keras. Biasanya orang-orang kebanyakan memakai kawat. Tetapi saya rasa dengan memakai kain keras itu sudah cukup kuat, Bah. Jadi itu nanti pinggirannya dijahit, segitiga itu pinggirannya dijahit. Nah, setelah itu baru kita pikirkan, kita mau melipat apa, kita mau jenis apa gitu.
0: Adapun Hamzah membuat tengkuluk berdasarkan pesanan dari pelanggan, dan pelanggan tengkuluk Muammar Hamzah tidak hanya berasal dari Sumatera Utara saja, namun juga berasal dari luar provinsi Sumatera Utara seperti Kalimantan, Riau, dan Sumatera Barat.
1: Namun saya hanya membuat kepada pesanan khusus seperti bidan pengantin, ada atau acara-acara kasidah.
2: Ada lagi yang lain?
1: Dan saya juga seorang mahasiswa, saya lebih fokus kepada belajar dulu daripada berwirausaha. Tapi saya mencoba menggabungkan dua hal ini, meskipun cukup sulit, tapi berusaha saya nikmati, Pak. Alhamdulillah, pasar pesanan kita sudah sampai ke beberapa luar provinsi, baik Aceh, Riau, dan juga Sumbar. Kemarin juga ada yang mesen nih, Bah, dari Kalimantan.
0: Beruntungnya, Muammar Hamzah sebagai pengrajin tengkuluk mendapatkan dukungan dari pemerintah meskipun masih mengalami beberapa kendala dalam produksinya. Kita dengarkan kembali penuturan Muammar Hamzah.
1: Dalam kurun 2 bulan ini, kita juga bekerja sama dengan Dispora Kabupaten Asahan membuat pelatihan pembuatan tengkulup lah. Alhamdulillah. Untuk kendala sibah sejauh ini ya masih manual lah, masih mengerjakan dalam konteks yang manual. Dalam itu karena kita kan pakai mesin manual, gak pakai mesin pabrik ya. Jadi dalam pembuatan satu itu atau pemesanan banyak, kita kewalahan. Jadi harus menambah jasa gitu loh untuk bekerja sama, dan kita harus melatih lagi, dan di situ kita juga membuat pelatihan lagi gitu lah. Saya berharap dan saya masih berpikir bagaimana caranya membuat dengan mesin dan praktis
2: supaya
1: untuk memenuhi pasar lokal, nasional dan internasional tentunya, Bang.
0: Bagaimana harapan Muammar Hamzah terhadap pelestarian pemakaian tengkuluk saat ini, terutama bagi generasi muda saat ini?
1: Pertama, saya harus memulai dari diri sendiri ya, Pak. Jadi saya membiasakan diri saya dengan hal-hal yang berbau budaya, dan saya pelan-pelan mengajar. Saya menggunakan keeksistensi yang saya dalam media sosial, dalam bermedia sosial, berkata-kata, dan menulis untuk mengajak para pemuda bahwa kalau pakai tengkulup itu keren loh gitu. Selain itu, ini juga bagus untuk souvenir dan juga untuk perkembangan pariwisata di Sumatera Utara ini, Mbak. Saya berharap kepada anak muda khususnya, ayolah kita sama-sama bergerak kembali membudayakan pakaian tradisional, terutama yang tengkuluk, agar tengkuluk ini lebih dikenal masyarakat luas. Karena ini adalah khasanah budaya kita. Ini adalah budaya lokal. Kalau bukan kita yang memperkenalkannya kepada masyarakat luas, siapa lagi coba? Jadi sebelum kita menutup sesi kita hari ini, saya punya pantun nih, Pak. Jadi nggak puas gitu bicara budaya Melayu tapi nggak pakai pantun. Panjak bukan sembarang panjak, berdiri segak tak akan layu. Ini anak bukan sembarang anak, ini adalah anak Melayu. Ahoy Kota Medan.
0: Abang dan kakak, budaya dan tradisi Melayu saat ini harus terus dilestarikan dan diperkenalkan, terutama di kalangan anak muda. Hal ini agar khasanah budaya dan tradisi Melayu tidak hilang ditelan zaman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

94 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Makna dari lagu Rere Mana Rere. Lagu Rere Mana Rere adalah lagu yang berasal dari daerah Tapanuli Selatan atau Mandailing yang diciptakan oleh Bahraini Lubis pada tahun 1989. Lagu Rere Mana Rere dinyanyikan saat pengantin perempuan akan meninggalkan rumah orang tuanya menuju rumah pengantin pria yang menciptakan suasana haru dan penuh makna. Lagu Rere Mana Rere merupakan lagu perpisahan haru seorang anak perempuan dari orang tuanya karena akan menikah dan memulai hidup baru di keluarga suaminya. Berisi ucapan selamat tinggal, permohonan maaf ataupun kesalahan, dan harapan akan keberkahan hidup baru. Lagu Rere Mana Rere sering dinyanyikan dalam acara adat Mandailing sebagai pengiring pengantin perempuan. Lagu ini mengekspresikan perasaan sayang yang mendalam, kesedihan, sekaligus untuk meninggalkan masa lalu demi masa depan.

Abang Kakak, sebelum kebun binatang modern berkembang ya, kerajaan Inggris ini udah memiliki koleksi satwa liar bernama Tower Menagerie ya. Ini tempat yang menjadi tuan rumah bagi beberapa hewan eksotis selama lebih dari 6 abad. Melansir dari Historic Royal Place, Tower Menagerie ini mulai berkembang pada abad ke-13 di Tower of London. Koleksi satwanya berasal dari hadiah diplomatik, rampasan perang, maupun pemberian para penguasa asing. Singa menjadi salah satu penghuni paling terkenal di Tower Menagerie ya, sejak masa pemerintahan Raja Henry ke-3. Satwa eksotis saat itu melambangkan kekuasaan, kekayaan, dan hubungan diplomatik antara

sekitar kerajaan. Selain singa, tempat tersebut pernah menampung gajah, macan tutul, hingga beruang kutub. Sebagian besar satwa didatangkan sebagai hadiah dari kerajaan lain kepada kerajaan Inggris. Oke, itu dia tadi informasinya Bang Kakak ya. Tapi sekarang ya, Tower Majorin ini dikenal sebagai salah satu cikal bakal kebun binatang modern di Inggris. Perannya menunjukkan perubahan fungsi kebun binatang dari simbol kekuasaan menjadi pusat konservasi dan edukasi. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Balik ke lagu-lagu yang akan seperempat lainnya, Bang Kakak pastikan tetap di 88,4 perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.
1: Apa kerja nak kau diati kau nyaya?
2: Togel, apa kerja yang diati tu? Antara lagu-lagu apa saja yang putar, macam tidak ada lagu lain. Matikan itu.

Berita Perempat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Abang dan kakak sahabat budaya, pemerintah Indonesia berhasil memulihkan sejumlah artefak budaya yang sebelumnya diselundupkan secara ilegal di Amerika Serikat. Pengembalian benda-benda bersejarah itu terlaksana melalui kerjasama Kementerian Kebudayaan bersama Biro Investigasi Federal Amerika Serikat, FBI. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan penjelasan mengenai proses pemulangan artefak budaya tersebut. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menerima kunjungan kehormatan Direktur FBI, Cass Patel, di kediamannya. Secara ofisial, beliau juga membawakan kembali artefak budaya tersebut. Fadli mengungkapkan artefak yang dikembalikan tersebut berasal dari Papua, tepatnya warisan budaya masyarakat suku Dani dan suku Asmat serta masyarakat di kawasan Danau Sentani. Menurutnya, benda-benda tersebut memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat tinggi. Menteri Kebudayaan juga menambahkan kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat dalam pengembalian benda-benda budaya telah berlangsung sebelumnya. FBI tercatat telah beberapa kali membantu mengembalikan berbagai artefak penting Indonesia yang dicuri, termasuk arca-arca perunggu. Itu tadi berita perempat pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita perempat selanjutnya. Saya Hanum Mutasuhu, terima kasih.

Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan

88,4/4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya, abang dan kakak dimana saja anda berada. Senang sekali ya Hanum yang akan menemani Hanum Tasuhut di sini, yang akan menemani abang dan kakak dari pukul 10 tadi sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastinya dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik yang akan Hanum hadirkan di sepanjang pagi menjelang siang ya, akan Hanum hadirkan ya. Diawali tadi pukul 10 sampai pukul 11 kita hanya musik ya, jazz musik ya. Udah datang nih dari tadi Hanum ya, dari jam 9 malahan ya. Tapi kita dengarkan lagu-lagu yang enak-enak tadi yang udah Hanum hadirkan. Dan sekarang tepat pukul 11 lewat 10 menit ya, lewat ya, gara-gara kita dengarkan dulu lagu-lagu yang enak tadi ya. Ada Etalase 884, akan Hanum hadirkan informasi menarik pastinya ya, mengenai bisnis atau UMKM terkini ya. Dan kebetulan hari ini itu tanggal 24 Juli itu adalah hari kebaya ya, hari kebaya teman-teman. Teman-teman kayak

di sebelah berarti ya, abang dan kakak nih hari kebaya. Punya kebaya nggak di rumah? Ada pasti ya, nggak mungkin nggak ada. Orang Indonesia rata-rata pakai kebaya. Kalau mau kemana-mana pesta pakai kebaya ya. Yang orang Kristen ke gereja juga pakai kebaya ya kan. Yang orang Islam hari rayanya juga pakai kebaya ya. Pesta juga pakai kebaya pasti. Jadi kebaya ini ya salah satu identitas Indonesia ya. Kita nanti akan bahas bagaimana cara atau langkah awal memulai bisnis sewa kebaya. Oh, kan gak mungkin kita pasti kalau beli pakai kebaya cuman sekali dipakai ya kan. Abis itu gak dipakai lagi ya kan. Jarang itu dipakai untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, dan keempat kalinya. Jadi kalau misalnya mau memulai usaha, ada nih nanti tipsnya. Akan Hanum hadirkan ya 1 jam ke depan sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Kita dengarkan dulu tapi lagu selanjutnya ini ada lagu Suryanto Siregar dengan BTW OTW. Here we go.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Karena hari ini adalah hari kebaya, jadi kita bahas tentang bisnis sewa kebaya ya. Kenapa pilih yang tentang bisnis sewa kebaya ya? Karena hari ini hari kebaya ya. Yang tadi Anum bilang ya, kebaya ini banyak yang kita pakai hanya satu kali. Jadi bagaimana sih memanfaatkan sesuatu yang selalu kita buat tapi kita pakai hanya sekali? Yaitu dengan cara menyewakan kebaya ya. Bisa juga kita pertimbangkan untuk berbisnis penyewaan kebaya karena bisnis ini menguntungkan. Permintaan pakaian tradisional dan modern di Indonesia ini terus meningkat ya. Apalagi kalau misalnya ada acara-acara upacara ya. Upacara penaikan bendera 17 Agustus tuh biasanya pakai baju ini ya, tradisional. Nah, dengan maraknya acara-acara seperti pernikahan, acara formal dan festival budaya, ini biasanya kebutuhan penyewaan kebaya ini lumayan bisnis ya, atau lumayan cuan. Bisnis sewa kebaya bisa menjadi salah satu pilihan menarik untuk memulai usaha, terutama jika abang dan kakak ini memiliki minat dalam dunia fashion ya. Banyak orang yang lebih memilih menyewa kebaya daripada membeli ya, karena alasannya lebih praktis dan ekonomis. Bayangkan kalau misalnya kita bikin kebaya itu sekitar 300 sampai 500 ribu ya, dengan kainnya juga, dengan payet-payetnya lah ya. Tapi kalau misalnya kita nyewa bisa sekitar 50 ribuan aja gitu ya. Yang penting disesuaikan aja dengan badan kita gitu ya. Bagi abang dan kakak yang ingin mencoba memulai untuk menjalankan usaha sewa kebaya ini, sebaiknya rencanakan semuanya secara matang terlebih dahulu, termasuk dengan memahami beberapa langkah awal dalam berbisnis sewa baju kebaya. Yang pertama, yang pasti awal itu adalah riset pasar ya. Kenali dulu kebutuhan dan keinginan ya pasar dengan baik. Misalnya di daerah rumahnya abang dan kakak itu dekat dengan sekolah ya, yang biasanya kalau hari-hari besar atau hari-hari apa ya, 17 Agustus gitu ya, itu banyak ya yang mau menyewa gitu ya. Tentukan juga siapa targetnya. Kalau misalnya targetnya calon pengantin ya, harus yang kebaya yang lumayan cantik lah ya, cantik manis gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk yang mahasiswa, pekerja yang memerlukan kebaya untuk acara tertentu, bisa pilih yang biasa-biasa, yang tidak terlalu mewah pun bisa ya. Pahamilah dulu siapa target pasar abang dan kakak agar membantu menyesuaikan koleksi dan strategi pemasarannya. Itu tadi masih awal, riset dasar dulu ya kan. Terus yang kedua pasti modal ya. Modal, karena hitung dulu kebutuhan modal untuk membeli koleksi kebaya. Atau memang udah punya kebaya sendiri, oh gampang kalau itu ya. Menyewa tempat usahanya juga, terus biaya operasional yang lain. Bisa dimulai dengan modal kecil dengan bertahap melalui koleksi dulu ya. Atau kalau kita udah punya koleksi tersendiri, koleksi baju kita sendiri, bisa ya dipoto taruh di platform digital. Lumayan ya, foto ya, bisa disewakan gitu ya. Walaupun masih awal-awal gak apa-apa, masih bisa itu ya kan. Itu lumayan tuh ya. Satu baju 50 ribu, abang dan kakak punya baju 10, woi 500 ribu per hari. Lumayan ya. Oke, nanti akan Anu melanjutkan lagi informasinya ya. Tapi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu selanjutnya. Ada Kacang Koro dari Intan Buruginting.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Perempat FM, Suara Budaya, Nusantara.

Terima kasih Bang dan Kakak Masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Kalau kita ngobrolin tentang sewa menyewa kebaya, pilihlah lokasi yang strategis dan mudah untuk diakses oleh pelanggan ya. Lokasi yang berdekatan dengan area pernikahan atau kampus bisa menjadi pilihan yang bagus untuk menarik lebih banyak pelanggan ya. Karena kalau di daerah yang banyak untuk area pernikahan atau kampus, jadi gampang ya. Abang dan kakak biasanya pada datang ke situ untuk cari sewa ya. Kalau misalnya mau wisuda juga gampang gitu. Kalau misalnya untuk promosinya gimana tuh Mbak Hanum? Ya gunakanlah media sosial ya, dan platform-platform digital ya, ya untuk mempromosikan bisnis ini. Karena buat konten yang menarik dan interaktif ini lebih banyak awal yang bisa didapat gitu ya. Karena orang lebih sering scroll TikTok atau scroll Instagram atau Facebook gitu ya. Jadi lebih bagus promosinya dari situ atau dari WhatsApp juga bisa. Tapi kalau WhatsApp kan kita harus berteman dulu ya baru bisa. Yang selanjutnya pastikan kebaya yang abang dan kakak sewakan ini memiliki kualitas tinggi. Makanya tadi yang Anu bilang kayak koleksi pribadi itu kan pasti kita jahitnya itu memang betul-betul yang bagus gitu ya, bukan yang asal-asal gitu ya. Variasi model yang mengikuti tren terkini ini juga bisa membantu menarik lebih banyak pelanggan dan membuat abang dan kakak pelanggan Anda ini puas dengan layanannya ya. Terus layanan pelanggan juga berikan yang ramah lah dan profesional. Walaupun masih awal mula ya harus tetap profesional ya. Tanggapi pertanyaan dan keluhan pelanggan ini dengan cepat untuk membangun reputasi yang lebih baik. Pelanggan yang puas ini akan lebih mungkin merekomendasikan bisnis abang dan kakak ini kepada orang lain ya. Terus harga yang kompetitif, jadi tentukan harga sewanya itu jangan terlalu mahal ya. Juga harus dipertimbangkan biaya perawatan dan perbaikan kebaya. Jangan juga terlalu murah ya, karena kita kebaya ini kalau nggak betul cara mencucinya bisa rusak nih, protol-protol semua. Apa itu namanya, payet-payetnya itu ya, protol-protol. Harga yang wajar juga menarik lebih banyak pelanggan dan memastikan bisnis Anda atau bisnis abang dan kakak ini tetap menguntungkan. Itu tadi ya, nanti akan Anu melanjutkan lagi ya informasinya. Kita ke lagu dulu, ada lagu Melayu Laila Canggung dari Iyet Bustami.

0: Tahukah sahabat budaya bahwa Istana Maimun adalah istana yang paling indah di Indonesia? Istana yang kini menjadi tujuan wisata bukan karena usianya yang sudah tua, tetapi desain interiornya yang unik dan menarik dengan memadukan unsur-unsur warisan kebudayaan Melayu bergaya Islam, Spanyol, India, dan Italia. Menjadikan Istana Peninggalan Sultan Delhi ini salah satu ikon Kota Medan. Warna kuning yang mendominasi istana ini melambangkan warna Melayu sekaligus melambangkan Kerajaan Delhi di Sumatera Utara. Istana Maimun yang megah dibangun pada masa Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alamsyah, keturunan Raja ke-9 Kesultanan Delhi, dan diresmikan 18 Mei 1881. Istana Maimun, warisan budaya bangsa Indonesia.
1: Pro 4 FM, radio siaran budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

Amak pargual pargocci, paridahan na suksuk, parlupan na tawo. Takas do di wotohamu, roro hami di son rombongan sian raya. Jadi parmusik nami, baik kamu maju lagu, posni urmai. Mose!

0: Mamak perjual pergoci, parigdahan nasuk-suk.
1: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat untuk etalase 884 kita selesaikan ya. Akan Nanum hadirkan musik dan informasi lainnya 1 jam ke depan sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Peleng merupakan jenis makanan khas kuliner suku Pakpak. Bentuknya seperti nasi tumpeng. Pada masa lampau, peleng merupakan makanan bagi mereka yang hendak berangkat berperang dengan harapan bisa membangkitkan semangat dan keberanian. Peleng adalah nasi yang ditumbuk dengan kunyit sampai bentuknya menjadi nasi lembek. Biasanya, pasangan nasi peleng ini adalah gulai ayam serta rendang. Untuk menambah cita rasa saat menyantapnya, nasi peleng juga kerap disuguhkan dengan jengkol dan petai mentah, ditambah lagi dengan buah cabai rawit atau cabai merah yang ditancapkan pada nasi peleng. Peleng bagi masyarakat Pakpak terdiri dari 5 macam, seperti peleng kelasen, simsim, boang, kepas, dan peleng pegagan. Filosofi dari kelimanya tetap sama, akan tetapi yang membedakannya adalah dari pengolahannya.
1: Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Bang, pinggir.
1: Bang, pinggir tuh, Bang.
0: Bang, pinggir.
2: Bang, ada yang pinggir itu, Bang.
0: Bang, pinggir.
3: Sabar, adik. Angkot nggak boleh berhenti di sembarang tempat. Hargai pengendara lain.
4: Pengendara bijak, lalu lintas aman dan lancar.
5: Perempat FM, Suara Budaya, Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ini waktu-waktunya makan siang ya buat Abang dan Kakak yang sedang bersiap makan siang. Selamat menikmati makan siangnya, semoga menjadi berkah ya. Makan apa sih hari ini Bu Ratni? Makan apa hari ini Bu Ratni? Dan buat Abang dan Kakak yang sedang berada di jalan ya, hati-hati di jalan, dan mau kemanapun itu tetap hati-hati di jalan ya. Hanum akan tetap menemani Abang dan Kakak di Perempat Medan ya, sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Kita dengarkan lagu ini tadi, lagu Boruni Raja.

Abang dan kakak sahabat budaya, pukul 12 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Allahu

Sahabat budaya, sholat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan, serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat sholat zuhur, dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ya sudah menjelang ya, masih menjelang ya pukul 13. Nanti kita akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta tepat pukul 13. Karena kita akan mengikuti siaran Budaya Nusantara Berjaringan yang akan dibawakan oleh RRI Jakarta dan RRI Kendari ya. Untuk itu selamat menunggulah ya, sekitar 5 menit 4 menit lagi nanti akan bergabung ya bersama dengan RRI Pro 4 Jakarta. Kita dengarkan dulu lagu selanjutnya, ada Osen Hutasoi Tarpaima.

Abang dan kakak sahabat budaya, pukul 13 waktu Indonesia Barat saatnya kita bergabung bersama dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti siaran budaya Nusantara berjaringan. Untuk itu selamat bergabung dan selamat mendengarkan.

0: Berita jam 13.
1: Abangku PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta menggelar program tahunan Merakits 2026 bermain, belajar dan berpetualang untuk memperingati Hari Anak Nasional, diikuti 80 anak insan TransJakarta berusia 4 sampai 12 tahun kemarin. Direktur Keuangan SDM dan Umum PT Transportasi Jakarta, Mayang Sari Dian Irwantari, mengatakan program tersebut merupakan komitmen perusahaan membangun lingkungan kerja yang inklusif dan ramah keluarga, sekaligus menanamkan budaya menggunakan transportasi publik secara aman sejak dini. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Masyarakat pesisir Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat terus melestarikan tradisi upacara adat Nyanggar dan Babarasi Banua sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus doa memohon keselamatan dan dijauhkan dari bencana. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Waringin Barat, Rona Nirmala, mengatakan kondisi tersebut merupakan warisan budaya bernilai spiritual, sosial, dan budaya tinggi yang menjadi identitas masyarakat pesisir Kumai. Menurutnya, pemerintah daerah terus melestarikan Nyanggar dan Babarasi Bauna sebagai kekayaan budaya sekaligus potensi untuk mendukung sektor pariwisata. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore buat pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, dari Perempat Jakarta di siang hari ini. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara hari ini, hari Jumat, tanggal 24 Juli 2026. Ya gimana hari ini? Sehat ya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Tapi kalau misalnya ada yang sakit, biar cepat sembuh ya. Di hari ini, di siaran berjalan kita bakal ngobrol-ngobrol ya soal budaya tentunya, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet, dengan teman kita di Pro4 Kendari. Dan sudah ada Bang Laude Muhammad Rismawan di Pro4 Kendari. Assalamualaikum, selamat siang Bang Rismawan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, sehat di sana Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Siap,
2: Bang Jo.
1: Ya.
2: Ini nama saya terlalu lengkap itu Bang Jo sebenarnya.
1: Ya gimana, kita tulisannya begitu, kita baca.
2: Iya, mohon maaf ya Bang Jo. Ya. Ya, dari sininya memang yang memberikan nama saya yang terlalu lengkap.
1: Iya, harusnya dua suku kata ya.
2: Iya.
1: Okay. Siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas apa sih Bang?
2: Nah, hari ini kita membahas tentang menjaga warisan rasa, mm-hmm. cucur latompe, dan tradisi kuliner Muna di Sulawesi Tenggara.
1: Oh, oke, okay. Ini kue tradisional berarti ya?
2: Betul sekali Bang.
1: Waduh, mantep.
2: Kue Bang Jo ya, yang kalau setiap ada acara adat, tidak boleh tidak ada, harus ada.
1: Oke, harus wajib ya. Jadi
2: harus wajib.
1: Kalau ada kegiatan atau acara-acara berarti ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, oke, oke.
2: Kalau siap. Tanpa kue itu Bang Jo, itu acaranya tidak sah itu Bang.
1: Wah. Siap, nanti kita akan bahas ini ya Bang Po ya, untuk tema kita di hari ini. Bersama narasumber kita hari ini hadir atau via online nih Bang?
2: Ini sudah hadir narasumber kita.
1: Oh, hadir ya.
2: Iya, Wow Derulia SPM Esos ya Bang Jo ya. Sebagai Presidium Forhati Wilayah Sulawesi Tenggara. Halo, selamat siang Bu.
1: Assalamualaikum.
3: Siang Ibu. Waalaikumsalam.
1: Iya, sehat ya Bu ya?
3: Sehat, alhamdulillah sehat.
1: Siap deh kalau gitu. Bang Rismawan ya. Ini sebelum nanti kita buka line interaktif ya bersama pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet, boleh disebutin dulu aja nomornya Pro4 Kendari untuk nanti bisa dihubungi pendengar Pro4.
2: Oke, kalau dari Pro4 FM Kendari bisa di 0813-1801-0005 nih Bang.
1: Oh oke, okay. Ini beda sama telepon WhatsApp ya? Berarti ya?
2: Bisa juga WhatsApp.
1: Oh sama.
2: Iya, WhatsApp kita agak sulit untuk menerimanya karena biasanya saling bertabrakan.
1: Iya, jadi kita punten nih Bang Po, pendengar Pro4, pemirsa RRNet, kalau untuk interaksi kita via nomor WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp ya.
2: Iya,
1: pesan betul. WhatsApp saja, atau kalau mau di Pro4 Jakarta bisa ke nomor 0213504510. Siap dah.

0: Kalau gitu, Bang Rismawan dan juga Ibu Waude, untuk tema kita di hari ini, menjaga warisan rasa cucur Latompe dan tradisi kuliner Muna Sulawesi Tenggara. Monggo, silakan.
1: Baik, terima kasih Bang Jo untuk di sore hari ini di 24 Juli 2026 ya. Di Jakarta mungkin masih siang Bang Jo ya, masih jam 1.
0: Masih siang.
1: Ini sudah mau jam 3 ini. Wah. Bang Jo.
0: Iya.
1: Baiklah, oke Bang Nabudaya, di hari ini kita akan membahas tentang cucur Latompe ini Bang. Adalah Latompe kan?
2: Latompe, betul.
1: Nah ini ya, adalah kuliner tradisional yang terkhususnya di daerah Sulawesi Tenggara pastinya ya. Di daerah Muna, bau-bau juga pastinya. Dan juga kemarin ada juga yang di MTK, apa lagi ya Bu ya? KKM.
2: Silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna.
1: KKKM ya?
2: KKMM.
1: KKMM, waduh ya. Ini agak sulit juga ya, panjang juga. Berapa talang itu Bu? Katanya masuk MURI juga pada saat itu.
2: Masuk rekor MURI internasional.
1: Waduh.
2: Dengan 1000, totalnya itu 1228 dulang.
1: Dulang talang?
2: Dulang, ya.
1: Oh dulang, dulang itu, oh beda dulang, astaga. Dulang?
2: Dulang.
1: Oke, kalau di Muna mungkin bisa lah ya, bosara ya?
2: Kalau di Muna bahasa Munanya dula.
1: Oh dulang juga.
2: Iya.
1: Saya apa ya bosan.
2: Dulang itu talang haroa.
1: Oh talang haroa.
2: Iya jadi ya ada ter. Kalau aslinya dulu di zaman dahulu masih zaman leluhur kita di Muna itu pakai apa ya? Perak dan kuningan.
1: Kuningan.
2: Sekarang sudah ada dari Nentu, ada dari Rotan.
1: Iya, dulu Risman dari Rotan kayaknya. Waktu SMA itu pernah disuruh buat Rotan.
2: Iya.
1: Mendulang itu kayak bosara begitu.
2: Bukan mendulang emas.
1: Mendulang ya, bukan mendulang emas ya. Kita disuruh seperti, apa ya dibilang, menenun apa ya?
2: Menganyam.
1: Menganyam, iya. Menganyam bosara begitu. Nah itu dipakai untuk nanti kalau ada acara adat haroa ya. Nah itu isinya ada cucur Latompe, ada onde-onde.
2: Ada... Kalau haroa itu isinya minimal ada 16.
1: Oh, aduh.
2: Ada 16 macam, ada lapa-lapa, ada ketupat, ada kandara, ada kasiu. Kandara itu ayam yang dimasak pakai kelapa goreng. Kawei kalau orang Muna bilang ya.
1: Okay.
2: Kasiu itu ayam yang digoreng dengan balutan telur.
1: Iya, oke. Okay.
2: Kemudian ada cucur, ada kiang-kia, ada balumbalo, ada balong-balong kia-kia waje, ada sirkaya, ada
1: sirkaya buahnya itu.
2: Bukan, kue sirkaya.
1: Oh, kue sirkaya.
2: Itu kue sirkaya yang terbuat dari telur dan gula merah.
1: Oh.
2: Yang kemudian dikocok terus dikukus. Kemudian ada telur rebus, ada telur singanga. Telur singanga itu telur rebus yang kemudian dimasak pakai daun kedondong.
1: Kecut berarti ya?
2: Agak asin tapi tidak kecut.
1: Oh agak asin tapi tidak kecut.
2: Kemudian digoreng. Digoreng, dia ditusuk-tusuk, digoreng. Kadang diikat pakai tali biar kemudian nanti kelihatan ada motifnya.
1: Oh tapi yang paling harus ada adalah cucur ini?
2: Kalau kue yang dari berapa macam kue, dari balong-balong, kiang-kia, waje, cucur, sirkaya, itu yang wajib ada itu 3. Sirkaya, waje, dan cucur.
1: Cucur, waduh.
2: Ya itu wajib ada.
1: Wajib.
2: Ya balong-balong boleh tidak masuk, kiang-kia juga kadang tidak ada. Tapi cucur, waje, dan sirkaya, itu wajib, harus ada.
1: Harus ada.
2: Harus ada.
1: Kalau tidak ada?
2: Kalau tidak ada biasanya tidak jadi haroanya. dan selama ini belum pernah ada haroa yang tidak ada 3 kue itu.
1: Iya, pasti.
2: Pasti ada.
1: Harusnya ada.
2: Karena kalau misalnya di acara pingitan atau di acara pernikahan, itu biasanya cucur akan dijadikan kue yang untuk disuapi kepada pengantin.
1: Oh, iya.
2: Atau misalnya sirkaya itu akan menjadi alat untuk kedua mempelai saling menyuapi.
1: Saling menyuapi.
2: Iya.
1: Oh, waduh.
2: Begitu.
1: Ini Ibu Rulia ini lengkap ya pembahasannya. Sudah biasa ini dia membahas masalah haroa-haroa begini Bang Munabuda.
2: Karena kita sudah biasa buat haroa.
1: Sudah biasa. Apalagi kemarin sempat masuk MURI ya yang di acara
2: rekor MURI
1: itu ya. Waduh itu Risman lihat itu luar biasa sekali ya acaranya ini.
2: Ya Risman, itu dipersiapkan selama kurang lebih 2 bulan.
1: Dua bulan?
2: Ya.
1: XMTK itu penuh.
2: Penuh, alhamdulillah. Targetnya kemarin sebenarnya berapa ya? Katanya sih yang hadir targetnya sih 20.000. Walahualam apakah itu tercapai 20.000? Saya tidak hitung juga, tapi kalau bicara manusia itu kayaknya lautan manusia ada di situ.
1: Betul.
2: Nah, karena ada perkelahian kuda juga kemarin.
1: Iya, saya juga sempat lihat itu di Instagram kemarin.
2: Oh, di Instagram. Oh, saya pikir nonton langsung.
1: Saya mau datang tapi tidak bisa, Ibu ya, sama sementara menyiar. Baik, nah ini Bu, kita walaupun tadi Ibu Rulia sempat menyebutkan banyak sekali yang harus ada minimal 16. maksimal 16. Pokoknya harus ada 16 item di dalam dulang itu, tapi kita membahas masalah yang namanya cucur ratompe.
2: Iya.
1: Nah, oke. Okay. Baiklah bangunan budaya ya, ini untuk cucur ratompe ini ya adalah makanan tradisional ya, pokoknya khas masyarakat Sulawesi Tenggara, terkhususnya di daerah Muna dan juga di daerah Buton, bau-bau. Yeah. Oke. Okay. Dan untuk cucur ratompe ini, Ibu kan menjual juga ya cucur ratompe ini?
2: Iya. Yeah. Sebenarnya cucur itu namanya cucur. Yang saya jual, yang cucur ratompe itu yang saya jual. Oh. Nah, cucur ratompe itu brand cucur yang saya punya.
1: Oh.
2: Yang kemudian kemarin sempat dipakai untuk silaturahmi. Walaupun tidak semua dulang itu pakai cucur ratompe. Oh. Tapi sebagian itu pakai cucur ratompe.
1: Semangkira ada... Saya juga baru dengar cucur ratompe ini, apakah sama dengan
2: cucur ratompe? Ya, jadi cucur ratompe itu sebenarnya brand cucur yang saya punya.
1: Oke, okay. Kenapa harus pakai nama Latompe, Bu?
2: Karena saya lahir di Latompe.
1: Oh, itu nama daerah?
2: Itu nama kampung, ya. Nama desa.
1: Saya tuh cuma kira rasanya itu pikirnya itu Latompe itu mungkin nama keluarga, nama
2: itu nama desa.
1: Oh, nama desa.
2: Jadi Latompe itu adalah desa kelahiran saya.
1: Jadilah cucur Latompe.
2: Daripada sibuk disuruh waktu itu karena saya harus buat sertifikat halal.
1: Iya.
2: Itu kita diajar untuk kalau kita punya produk itu kita harus punya brand.
1: Oke.
2: Kita harus punya brand sendiri yang kemudian bisa dikenal oleh banyak orang. Saya juga bingung ini brandnya apa. Saya mau tulis cucur Rulia agak tidak enak ya. Kok nama cucur Mamalia kok tidak enak ya? Sudah cucur Latompe kayaknya lebih keren. Karena itu nama daerah dan juga ya cucur itu tidak boleh kita secara pribadi karena ini sebenarnya kuliner tradisional yang menjadi milik banyak orang.
1: Betul.
2: Ya sudahlah, saya pakai nama desa. Karena orang ketika menyebut Latompe, orang akan tahu, oh ya Latompe, kalau dicari, oh Latompe itu nama desa di Pulau Muna. Sehingga kemudian cucurnya namanya cucur Latompe.
1: Cucur Latompe, waduh ini.
2: Cucur khas Muna.
1: Cucur khas Muna ya. Jadi semakin itu Latompe ini apa ya? Apakah memang jenis cucur itu berbeda-beda? Semakin itu, oh berarti jenis cucur yang.
2: Kalau cucur sebenarnya mungkin apa ya. Kalau dibilang beda, mungkin beda ukuran. Tapi kalau bahan bakunya sama.
1: Sama. Tapi namanya tetap satu kan, Bu? Cucur.
2: Setiap daerah mungkin namanya beda. Ah. Kalau di Sulawesi Tenggara, kalau di Indonesia mungkin disebut cucur. Kalau di Muna sendiri namanya itu bukan cucur.
1: Ya, apa itu?
2: Susuru.
1: Oh, susuru. Kalau kalau di Bobo cucuru.
2: Ah, kalau di kalau di Muna namanya susuru.
1: Susuru. Oh. Okay,
2: hanya karena kalau saya sebut susuru Latompe nanti agak kurang ini lebih keren cucur Latompe.
1: Iya, mungkin orang bingung juga susuru ya. Tapi mungkin memberikan nama Latompe ini bisa juga menggait pelanggan karena orang pasti penasaran juga Latompe.
2: Iya, Latompe itu apa?
1: Apa sebenarnya?
2: Iya, namanya kalau brand kan harus begitu ya, membuat orang penasaran untuk tahu ini apa. Ternyata jadi, itu nama desa.
1: Berarti harus dipesan dulu mungkin, ditanya dulu sama ownernya, ini Latompe ini apa sebenarnya? Oke. Okay. Waduh, ini kita masih bahas di awal-awal tapi sudah banyak yang dibahas sama Ibu Ruli ya.
2: Oh, begitu. Saya terlalu cepat menjawab kayaknya.
1: Terima kasih banyak kalau untuk saya. Baik, Bu. Nah, ini Risman juga penasaran sebenarnya kenapa sih cucur itu dianggap sebagai warisan budaya?
2: Karena itu tadi harwa itu kan bagian dari tradisi.
1: Iya.
2: Ya, tradisi di Muna itu ada banyak tradisi yang mulai dari sejak lahir sampai orang meninggal itu tradisinya banyak. Dan betul. Setiap tradisi Kampua, Katoba, Kakawi, Karia itu atau misalnya orang meninggal dari hari pertama sampai hari ke-100 sampai malam Jumat itu mereka harus ada
1: cucur.
2: Harwanya. Nah, setiap harwa, cucur itu harus ada.
1: Oke. Okay.
2: Dan itu wajib. Sehingga kemudian ini harus diwariskan. Karena ya mungkin hari ini kalau kita cari orang yang pintar bikin cucur mungkin agak... Sudah semakin berkurang kan. Betul. Makanya saya kembali membuat cucur untuk... Cucur itu bukan makanan tradisional yang harus dilupakan, yang dianggap sudah ini. Tapi cucur itu sebenarnya makanan tradisional yang masih, yang sehat.
1: Iya, oke.
2: Karena bahan-bahannya gula aren sama tepung beras.
1: Tepung beras, betul.
2: Itu saja tanpa ada pengawet apapun itu alhamdulillah dia bisa jadi penganan yang sehat.
1: Betul.
2: Dan kemudian kenapa dibilang warisan budaya? Karena itu memang isi talang haroa. Nah, iya. Dan kita tidak bisa memisahkan cucur dengan tradisi orang Muna. Karena orang Muna itu terkenal dengan hari-hari haroa.
1: Banyak ya, banyak adat dan tradisinya orang Muna itu di sana itu sangat-sangat banyak bangunan budaya. Jadi setiap hari itu kita akan sangat-sangat bisa bertemu dengan yang namanya cucur ini.
2: Pasti.
1: Karena terlalu banyak.
2: Dan di zaman dulu cucur ini itu hanya kita akan dapatkan pada saat orang haroa.
1: Haroa, betul.
2: Tidak diproduksi setiap hari.
1: Oke, iya.
2: Kalau
1: sekarang mungkin ya orang yang buat cucur itu mungkin agak kurang bisa dibilang ya Bu ya. Jadi ada juga itu orang yang bikin cucur. Ini Risma tidak menghina sebenarnya ya.
2: Iya.
1: Dan juga pernah rasa juga karena cucur itu orang bikin keras.
2: Ada yang keras. Ada yang kemudian terlalu meleot. Tapi cucur latompe tidak kan?
1: Oh, Risma belum makan sebenarnya.
2: Oh, belum makan. Iya, kita tanya siapa yang sudah. Oh, Bang John yang sudah Bang pernah John. Makan.
1: Iya. Memang untuk di sini tuh makanan tradisional itu memang apalagi di Kota Kendari ya.
2: Yeah.
1: Sekarang itu mungkin agak naik daun lagi tuh yang namanya makanan
2: tradisional.
1: Karena
2: harus.
1: Pikirnya juga mungkin, oh ini makanan kita ya.
2: Jadi orang. Yeah. Awalnya saya juga kenapa harus karena saya dulu kuliahnya di budaya,
1: yeah.
2: Kajian budaya. Saya sebenarnya itu agak tersinggung dengan kelakuan anak saya sendiri.
1: Anak sendiri ternyata pelakunya.
2: Ya, anak sendiri yang kemudian dia begitu suka makan KFC, ya. Bicara soal pizza.
1: Ah,
2: okay. Tapi dia lupa bahwa nenek moyangnya, leluhurnya itu banyak kue tradisional yang dia tidak tahu.
1: Dia tidak tahu apa itu yang namanya ayam itu ya.
2: Iya, dia tidak suka makan ayam parende, dia lebih suka makan KFC. Akhirnya oh ini tidak boleh dibiarkan. Ternyata memang generasi muda sekarang harus mengenal budayanya.
1: Okay.
2: Sehingga kemudian kita bikin cucur lah. Karena kebetulan saya bisa bikin cucur ya. Anak saya alhamdulillah bisa goreng cucur.
1: Oh, berarti dipaksa kamu bisa goreng cucur ya, Maya.
2: Iya. dia malah semangat. Mak, saya mau goreng cucur. Ya sudah, silakan goreng cucur. Jadi kadang kalau misalnya kita ada yang pesan, kita goreng terus saya bilang, "Ada sisa adonan kalau mau goreng buat teman-temannya silakan." Jadi mereka goreng gitu. Maksud saya bahwa setiap komunitas, setiap etnis itu dia punya identitas, ya, punya ciri khas.
1: Ya.
2: Dan cucur itu sebenarnya bagian dari identitas kita sebagai orang Muna, entah orang Buton, yang kemudian memang di dalam haruanya itu harus ada cucur, kan? Itu identitas kita. Kalau kemudian orang-orang generasi muda saat ini mulai melupakan itu, khawatirnya di masa yang akan datang sudah tidak ada lagi orang yang bisa haroa.
1: Ya betul juga
2: kan?
1: Karena hanya ada item itu kan yang diwajibkan.
2: Orang hanya akan cerita soal, oh dulu orang itu kalau ada pernikahan ada haroa yang kemudian pengantin secara sakral bisa saling menyuapi. Orang-orang tua mendoakan pengantinnya itu dengan disuapi ayam lapa-lapa misalnya dengan ayam kasiu tadi atau ayam kandara. Kemudian dilanjutkan ada cucur, dilanjutkan dengan waje. Terakhir dengan sirkaya pengantin saling menyuapi. Kalau kemudian sudah tidak ada yang bisa buat, maka tradisi itu akan hilang.
1: Betul.
2: Nah, sehingga kemudian cucur itu kita anggap sebagai salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
1: Oh, ini memang luar biasa sekali ya. Jadi bicara soal yang namanya kue tradisional, makanan tradisional memang saat ini memang untuk di Kota Kendari memang agak sedikit naik juga itu makanan-makanan tradisional, tapi kita juga agak sedikit miris juga karena pembuatnya itu makin hari makin berkurang.
2: Iya.
1: Nah, dan juga jarang orang ya yang kepikiran mau buat misalnya UMKM, usaha itu menuju kepada kue-kue tradisional. Mereka tuh lebih kepada kekinian, makan ini. Jadi takutnya ya, di generasi mendatang nanti, ketika nanti, jangan salah omong ya kalau Risman bilang. Jangan salah omong kalau Risman bilang ya. Ketika nanti ada anaknya Risman dan lain-lain, ketika disuguhkan yang namanya
2: cucur.
1: Mereka tidak suka karena
2: atau dia bertanya, kue apa ini, ayah?
1: Iya, itu jadi masalah itu. Nah, padahal itu adalah makanan yang sangat-sangat dinikmati dan juga disukai oleh orang-orang yang,
2: dan itu sehat.
1: Dan itu sehat, betul juga.
2: Iya.
1: Tidak heran kenapa orang tua di zaman dulu, nenek-nenek kita itu umurnya panjang-panjang karena yang mereka konsumsi.
2: Mungkin
1: itu,
2: ya.
1: Iya.
2: Ini Rizwan sudah teliti.
1: Iya, saya juga saya lihat dari keluarga saya sendiri.
2: Tapi betul ya. Ya,
1: jadi umurnya itu bisa sampai
2: 80, 90, ada yang 100. 100. Iya. Nenek saya 105 tahun.
1: Nenek saya 103 tahun,
2: Bu. Masya Allah. Iya. Nenek kita panjang umur.
1: Mungkin karena panganannya juga dan juga makanannya itu
2: ubi. Ya, terjaga. Ya, betul.
1: Hanya ubi, terus mungkin kalau di Bawo ada kasuami, di ada kantofi, ada kabuto.
2: Ada kabuto, ada hogo-hogo. Ada katumbu, ada kambewe, ada kambuse. Banyak.
1: Jadi sangat jarang orang tua kita zaman dulu itu mengkonsumsi makanan itu yang terlalu banyak mengandung
2: bahan kimia.
1: Bahan kimianya. Yeah. Jadi mereka itu sehatnya itu lebih panjang.
2: Dan cara berkebun mereka juga pada saat itu organik.
1: Betul.
2: Tidak ada menyemprot pestisida, tidak ada kemudian menambahkan micin, penyedap-penyedap rasa itu, atau mungkin pengawet, itu tidak ada.
1: Yang lebih penting lagi itu tidak ada ya, zaman dulu itu yang namanya pesan makanan.
2: Oh, tidak ada.
1: Makanan cepat saji.
2: Belum ada telepon,
1: belum
2: sayang.
1: Belum ada, iya betul. Pakai surat, pakai merpati katanya.
2: Pakai telepati.
1: Pakai telepati katanya. Oke, ini Bu, saya lebih terkhusus ini untuk di cucur latompe. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara cucur latompe dan cucur lain? Kalau Ibu.
2: Yang membedakan apa ya? Kalau bicara cucur khas Muna, yang membedakan dengan cucur di tempat lain itu sebenarnya dia ada bolongan di tengahnya.
1: Cucur latompe?
2: Ya.
1: Oke.
2: Dia ada bolongan di tengahnya. Kalau cucur buton kan enggak ada ya?
1: Iya, dia langsung.
2: Dia langsung besar dan besar kayak piring.
1: Iya.
2: Iya.
1: Iya, besar kayak piring. Terus ada gerigi-geriginya di samping-samping.
2: Kalau gerigi itu semua ada.
1: Oh, semua ada.
2: itu memang cucur. Kalau tidak bergerigi namanya roti.
1: Roti, betul.
2: Atau apang.
1: Iya, betul.
2: Kalau cucur itu dia, cucur khas Muna itu dia ada lubang di tengahnya.
1: Lubangnya.
2: Entah kenapa harus seperti itu, tapi memang dari dulu memang dia seperti itu.
1: Tapi orang nanti lihatnya bukan, ini donat bukan ya?
2: Bukan. Dia bergerigi, cantik.
1: Oh, saya belum lihat sampai sekarang itu. Padahal orang, mama saya orang Muna, tapi saya belum lihat dia bikin cucur yang seperti itu.
2: Belum lihat cucur?
1: Belum lihat cucur dari Muna. Saya lihat dari kecil sampai.
2: Belum lihat postingan saya di Facebook berarti.
1: Oh, berarti.
2: Berarti harus cari nama Facebook saya.
1: Cucur latompe.
2: Ya.
1: Oke.
2: Eh bukan, bolehlah. Clue-nya cucur latompe nanti akan muncul di situ. Ada video-video bagaimana cara menggoreng cucur.
1: Aduh.
2: Jadi yang menarik dari cucur itu menurut saya, itu dia kue yang sebenarnya gampang-gampang susah.
1: Oh, okay.
2: Kalau kita bikin wajah, mungkin kita bisa bikin tulis resep, orang akan bisa bikin. Karena dia diaduk dan kemudian dicetaknya segi empat atau dibungkus pakai daun jagung. Kalau di Muna pada zaman dulu pakai daun jagung.
1: Yeah.
2: Tapi kalau cucur, itu dia geriginya tidak ada cetakannya.
1: Oh iya, biasa pakai sendok itu ya?
2: Iya, jadi dia cukup dituang. Kalau sendok itu sebenarnya untuk takaran, bisa pakai sendok, bisa pakai gelas, bisa pakai wadah apapun untuk menuang adonan di kuali.
1: Yeah.
2: Tapi geriginya itu tercipta karena reaksi minyak panas dengan adonan yang tepat.
1: Yeah.
2: Jadi apinya pun itu kalau pada saat digoreng itu dia apinya tidak boleh besar, tidak boleh kecil.
1: Rumit sekali ternyata. Iya.
2: Yeah. Dia apinya itu
1: bikin itu lancar tapi ternyata rumit juga ternyata.
2: Okay. Tapi kalau apinya terlalu panas nanti dia akan membola. Dia tidak akan cantik. Kalau apinya kecil sekali maka itu dia akan keras dan padat. Dia tidak akan, teksturnya tidak lembut.
1: Bongkar dapur ini kayaknya. Begini cara bikinnya.
2: Ya. Jadi kalau hanya sekedar misalnya banyak yang minta resep, Bu bisa minta resepnya kadang di WA atau di Japri, di inbox.
1: Ya.
2: Bu bisa minta resepnya, boleh kasih resep. Terakhir ditanya, Bu cetakannya beli di mana?
1: Memang ini bicara soal teknik sebenarnya.
2: Ya, teknik menggoreng.
1: Teknik menggorengnya.
2: Mm-mm.
1: Waduh, tak terasa ini kita sudah bahas masalah cucur latompe ini banyak sekali ya, Bang Jo. Ya, Bang Jo sudah dengar ini, Bang Jo?
0: Sudah dong.
1: Oke. Nah, terasa nih kita 30 menit bahas cucur latompe saja.
0: Nanti sebenarnya kita jeda dulu satu lagu Bang Rismawan. Nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Prompat dan juga pemirsa RNet yang mau bergabung di Prompat Jakarta ataupun Prompat Kendari ya. Jadi buat Abang Po, pendengar Prompat dan juga pemirsa RNet, nanti kita bakal balik lagi ya di Prompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet, pendengar Perempat, kembali lagi ya di siaran berjaringan kita di siang hari ini bersama Bang Rismawan dan juga Ibu Waude di Perempat Kendari. Bang Rismawan, sudah adakah telepon di sana?
2: Baik, untuk di Perempat FM Kendari sudah masuk telepon, satu telepon ini.
1: Boleh kita angkat dulu aja.
2: Oke deh. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Perempat Kendari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam suara budaya Nusantara.
2: Iya, Bunda Farida, kentar sekali suara ayamnya Bunda Farida ya.
3: Ayam bukan ayam di rumah, orang yang punya.
1: Oh, tetangga ya Bu ya.
2: Tetangga yang punya ternyata.
3: Oh, okay. Bang Jo di Jakarta, assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam Bu Farida.
2: Ya.
3: Iya. Oh, ini ke Ibu Waode Rulia ya?
2: Ya, betul.
3: Ya, assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Asik temanya tentang kue cucur ini. Tadi Ibu sempat bilang kalau di Muna itu, kalau orang tua kita dulu bilangnya susuru. Sama Bu, kalau di Palu juga bilangnya orang tua kita susuru, kalau di kampung ya.
4: Oh, tapi kalau kita di Palu.
3: Iya.
4: Oh, Masya Allah. Susuru juga Bu.
3: Iya, susuru juga bilang. Tapi kan sekarang sudah modern, jadi sudah disebut itu kue susuru itu cucur.
4: Cucur, iya. Betul.
3: Sama-sama. Sama.
2: Indonesia banget.
4: Iya. Iya.
3: Nah, ini yang Ibu Fadra mau tengahkan ini, cucur itu kan bahannya simpel ya.
4: Iya.
3: Simpel. Paling tepung, gula aren, sama santan ya.
4: Iya.
3: Kalau biasanya di tempatnya Ibu Fadra sekarang ini, itu kan selalu ada. Bukan cuma untuk hajatan, untuk apa ada, tetap itu ada, atau kita ada mengadakan apa ya, kalau yang meninggal ya dari malam, itu kan malam pertama, ada nanti malam ketiga ada itu cucur itu harus ada
4: ya, betul
3: kata Ibu tadi ya, harus ada di sini juga begitu, harus ada ya. Kalau yang lagi hajatan atau ada untuk hajatan keselamatan, untuk perkawinan, untuk apa pasti ada. Ya Bu, kalau ada orang tua saya Bu ya, kalau orang tua saya melihat kalau cara bikinnya itu modelnya ada model kampak Bu.
4: Model?
3: Gitu.
2: Model apa Bunda? Ya,
3: model kayak kampak ini, apa namanya itu?
2: Apa
3: itu, kalau orang tua saya bikinnya, kalau orang tua saya kan apa bikin itu, kalau ada perkawinan apa itu dibuat semacam untuk kita bawa ke pengantin perempuan. Itu modelnya Bu kayak kampas. Jadi gimana caranya buat itu ya? Tanya ke mama, gimana caranya buat ini? Itu kalau Bu Farida melihat tadi kan ada minyak di kuali ya.
4: Ibu
3: enggak boleh panas, enggak boleh juga terlalu apa? Enggak boleh juga kecil apinya ya.
4: Iya, betul.
3: Itu kalau mama saya yang buat itu Bu, dia pakai ini. Kobokan seng. Kobokan seng itu Bu, ditaruh di dalam belanga itu, dan minyak tadi taruh, kemudian tuang itu adonan, jadi sudah berbentuk kayak bulan sabit Bu, kayak bulan sabit, kayak kampak. Kalau mama saya yang bikin, iya. Kalau bulan sabit itu taruhnya

0: bulan sabit.
1: Iya, tapi iya. Sekarang sudah jarang orang bikin kan. Kalau orang tua kita dulu itu, walaupun pengetahuannya sedikit, sempit, tapi mereka, pikiran mereka itu, apa, pintar Bu, pintar.
2: Betul.
1: Iya, jadi makanya tadi itu. Tapi di tempat Buarda sekarang ini, jarang ada begitu, cuma yang biasa aja. Tapi itu kalau Bu Buarda lihat, kalau mereka buat cucur itu, mereka pakai ini penutup ini, Bu. Botol sirup ABC.
2: Oh, sirup ABC ya. Iya. Okay. Itu untuk jadi menakar adonannya kayak.
1: Iya.
2: Iya.
1: Iya. Tapi kalau saya lihat dua mereka agar katanya supaya lembut itu cucur, mereka kasih pakai tepung sedikit. Nah, itu. Pakai tepung sedikit. Okay. Tapi terus terang Bu Padang enggak tahu bikin.
0: Walaupun orang tua pintar bikin. Jadi pertanyaannya bagaimana ini Bunda? Apa yang mau ditanyakan ini?
1: Pertanyaannya itu kalau yang di Muna ini kan terkenal dengan cucur juga ya. Itu kalau cucurnya Bu bertahan sampai berapa hari?
2: Oke, siap.
1: Cuma ini saja pertanyaan dari Bu Farida ya. Bang Risman, ada Bang Jo di Jakarta ya.
3: Siap.
1: Sehat, salam bahagia. Sukses selalu untuk Ibu ya. Ode Rulia ya.
2: Terima kasih Bu Farida.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu telepon kita angkat dari Jakarta ya Bang Rismawan, biar nanti didobel pertanyaannya. Kita angkat dulu deh dari 0213504510. Halo, perempat, assalamualaikum.
4: Halo, salam budaya Nusantara.
3: Iya, silakan Cegu.
4: Assalamualaikum Bang Jojo Aditya.
3: Iya, silakan Cegu.
4: Halo, di Kendari.
0: Iya.
4: Abang apa yang manggil apa nih? Abang apa kakak?
0: Abang saja. Laude?
3: Abang aja. Kalau saya nggak bisa ya, Cegu ya.
4: Rismawan ya, Rismawan.
0: Iya.
4: Salam ke ini ya, salam kenal, salam persahabatan ini. Dua pria ganteng, satu si cantik ibu. Ode Rulia. Assalamualaikum ibu. Waude.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dari Cigulia di Jakarta Selatan nih. Memang temanya ini ibu. Aduh, gak cukup waktunya nih, Bu. Gak puas dengan nanya. Menjaga warisan rasa, cucur, tompe, apa nih, yang tradisi kuliner Muna, Sulawesi Tengah. Ya, di Jakarta juga orang Betawi juga bilangnya cucur.
2: Iya.
4: Cucur. Nah, Ibu Waode. Waode, ini pertanyaannya memang yang saya tanya ini, Bu. Nah, ini kan orang-orang yang menjaga warisan rasa kue cucur ini melalui pelestarian resep turun-temurun ya. Nah, katanya ibu dia paparannya anak-anaknya nggak mau makanan. Ya, budaya-budaya apalagi makanannya. Wah, luar biasa. Memang anak yang sekarang beda, Bu, memang ya. Nah, maknanya itu dan nilai budaya, ada simbol tradisinya tuh. Nah, bagaimanakah peran pelaku lokalnya UMKM dan perajin di ada di, apa ini, di Kendari ini, Sulawesi Tenggara. Itu ya, pertanyaan seperti apa UMKM-nya. Yang dua, bagaimana dengan festival kulinernya baru-baru ini ada nggak gitu? Apa bulan Agustus kah? Apa sebelumnya? Nanti boleh dong kita ingin tahu Bu cara ininya untuk kue cucur ini. Apalagi simbol keakraban budaya ya Bu ya? Gitu.
2: Iya.
4: Nah itu saja dua pertanyaan buat penyiar santan. Salam saya buat Bapak kita, Bapak ganteng sana. Bapak siapa namanya di Kendari itu? Bapak Stasiun RRI Kendari ya? Pokoknya salam. Salam sehat semua kru angkatawan-angkatawati RRI Kendari. Itu saja.
3: Terima kasih banyak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cegu Ria, silakan Ibu Audi direspon.
2: Iya, terima kasih. Tadi ada Bu Farida, luar biasa juga tuh kalau cucurnya dia modelnya jadi ada model bulan sabit, ada model kampak, itu luar biasa karena yang seumur saya yang 40 tahunan ini, saya belum pernah lihat ada model cucur itu yang model kampak dan model bulan sabit itu.
3: Biasanya bulat ya Bu ya?
2: Iya, biasanya bulat dan tengahnya, kalau di Muna tengahnya dikasih ditusuk. Biar ada lubangnya.
3: Oh gitu.
2: Katanya sih biar di dalamnya itu matang sempurna seperti itu dan sebenarnya kalau kenapa juga ada ini karena di Muna itu menjadi simbol ya kalau dalam Talang Harwa itu menjadi simbol tubuh manusia jadi cucur itu mungkin menjadi pusat jadi sehingga kemudian dia harus dibolongi tengahnya seperti itu. Nah kalau misalnya tadi pertanyaannya katanya apa Bu Farida
0: tadi, kalau Bu
3: bagaimana Farida, ketahanannya
2: berapa lama
0: berapa lama juga
2: ya. Kalau cucur latompe itu dia tahannya di suhu ruang itu bisa sampai 5 hari tapi kalau misalnya dia di dalam di suhu misalnya ditaruh di kulkas itu bisa 1 bulanan karena ini

0: Ini juga saya pernah kirim di Jakarta, cucur latompe itu pernah di Jakarta, di Solo, pernah juga di Jambi. Itu biasanya dalam perjalanan itu makan waktu sekitar 3 hari, dan tiba di sana itu alhamdulillah masih bagus, jadi masih aman untuk dikonsumsi. Jadi kalau saya pernah tes, simpan di suhu ruang berapa lama dia rusak, itu 5 hari itu dia baru ada muncul jamurnya itu, karena ternyata memang cucur itu tergantung kadar air juga. Kalau misalnya cara menggorengnya itu tidak terlalu kering atau masih berminyak, minyaknya itu banyak sekali, itu biasanya 3 hari sudah akan berjamur. Tapi kalau yang cucur latompe itu dia 5 hari.
1: Ini teknik pembuatannya memang agak beda. Nah,
0: karena ada mungkin beda caranya ya. Kalau di zaman dulu, cucur itu kan dia dibuat dari tepung beras yang ditumbuk. Sehingga kemudian teksturnya agak keras. Ya, agak kasar dan agak keras. Kalau kita makan pasti masih ada remahan-remahan.
1: Ada tekstur begitu di dalam.
0: Kita masih merasakan ada rasa-rasa beras.
1: Butiran-butiran
0: beras begitu. Tapi kalau yang sekarang, yang cucur latompe, itu dia sudah pakai tepung beras Rose Brand. Yang kemudian dia sudah halus dan kemudian teksturnya lebih lembut ketimbang kalau kita menggiling beras yang masih ada gerindil-gerindilnya begitu.
1: Sekarang sudah makin gampang mungkin ya, karena makin bisa beli saja. Dulu mungkin orang
0: dulu kita harus merendam beras satu malam, ditiriskan, kemudian dilap, terus ditumbuk, diayak, itu prosesnya cukup panjang. Nah, kalau sekarang kita bisa membuat adonannya dalam hitungan jam. Tapi cara menggorengnya yang ini mungkin salah satu tips ya buat
1: bongkar dapur lagi nih.
0: Boleh enggak usah dibongkar. Itu cucur itu biar lebih lembut sebenarnya, biar lebih bagus teksturnya, itu jangan begitu adonannya jadi langsung digoreng. Itu yang membuat dia menjadi lebih keras.
2: Didiamkan
1: dulu berarti.
0: Didiamkan dulu ya kurang lebih 1 jaman lah.
2: Didiamin jangan lama-lama ya Bu ya, nanti takutnya ini lagi dia sedih galau. Karena kan didiemin.
0: Jangan tunggu lama-lama ya Bang Jo ya. Nanti diambil orang.
1: Aku lagi.
0: Parah kalau diambil orang. Buat Bu Farida itu ya, yang tahannya itu sekitar 5 hari dari suhu ruang dan bisa 1 bulan di dalam pendingin, lemari pendingin.
2: Oke, siap.
0: Kalau
1: Cek Guria.
0: Buat Ibu Ria, tadi pertanyaannya.
1: Tadi dia peran pelaku UMKM dalam
0: masyarakat. Untuk sampai hari ini alhamdulillah ya, kemarin saya bisa menemukan cucur misalnya di pasar-pasar tradisional, walaupun mungkin namanya juga jajanan pasar biasanya tidak
1: sebanyak itu ya.
0: Iya, dan rasanya mungkin beda ya kalau yang kemudian dibuat secara premium seperti itu. Dan yang buatan sendiri dengan ini, dengan yang dijual di pasar mungkin itu agak beda. Tapi kemudian saya setelah promosi misalnya di media sosial, alhamdulillah saya jadi melihat banyak orang yang hari ini membuat promo cucur di Facebook misalnya.
1: Saingan lagi dong berarti.
0: saya sempat di WA, Bu ada mi saingan, tahu enggak apa-apa, semakin banyak yang buat cucur semakin bagus karena
1: melestarikan budaya juga.
0: Melestarikan budaya di Sulawesi Tenggara saja ratusan ribu orangnya, kalau saya sendiri yang buat cucur tidak mungkin terlayani.
1: Betul.
0: Jadi dengan banyak orang yang promosi cucur misalnya di Muna dan Muna Barat, itu sudah ada yang jualan cucur lewat medsos. Saya lihat. Alhamdulillah, artinya bahwa apa yang kita inginkan dengan cucur ini, itu sudah ada yang mengikuti. Dan kemudian semakin banyak orang yang mungkin buka medsos melihat cucur, itu mungkin orang akan semakin mengenal cucur. Dan anak-anak zaman now yang Gen Z ini, mereka kalau buka medsos lihat cucur ya mungkin akan tertarik juga.
1: Penasaran juga ini
0: rasanya seperti apa kayak gitu.
1: Berarti memang kita sadar atau tidak sadar ya, secara langsung itu kita sebenarnya melestarikan budaya juga.
0: Kita mulai melestarikan budaya, kita mulai menginspirasi orang lain untuk membuat hal yang sama.
1: Betul.
0: Mungkin di satu sisi niatan kita melestarikan budaya, tapi ada bonusnya, mungkin ada lembaran-lembaran hijau dan merah nih. Jadi ada yang ikut ya, alhamdulillah kan, bahwa kemudian cucur ini mungkin akan makin terkenal. Dan alhamdulillahnya hari ini ada di RRI Jakarta, mungkin semakin banyak yang tahu lagi bahwa cucur ini memang harus kita lestarikan.
1: Berarti memang Menyelam sambil makan cucur mungkin.
0: Sambil menyelam makan cucur.
1: Boleh lagi ya.
0: Iya. Dan kalau baca-baca sejarahnya setelah buat cucur, orang tanya, saya baca-baca sejarahnya sebenarnya di cucur ini ada sejak zaman sejak abad 17 kalau saya enggak salah.
1: Masih direcanakan itu Risman berarti. Belum ada. Belum
0: ada. Neneknya Risman pun kayaknya belum ada belum saat ada itu. Iya, okay. Jadi sejak abad 17 itu di Betawi ada, mulai ada di Betawi abad 17, sama juga di Muna. Dan di Muna itu sebenarnya dia sudah di abad 17 itu sudah mulai dimasukkan dalam talang harwa itu. Karena abad 17 di Muna itu sudah mulai masuk Islam, yang kemudian orang cara berdoanya itu mengadopsi cara berdoa zaman dulu, kemudian dimasuk dalam talang harwa dengan cara Islam. Okay. Sehingga kemudian itu dimulai dimanifestasi dalam sebuah talang harwa, di apa ya, memberikan untuk nilai-nilai religi.
1: Sepertinya kebiasaan
0: semacam siar Islam. Oh, ya, karena kebiasaan orang zaman dulu kan bikin sesajen. Karena dia masih menyembah siapa begitu, masih animisme ya.
1: Iya, betul-betul. Iya.
0: Ketika masuk Islam, untuk merubah orang-orang itu sebenarnya kebiasaan orang itu kan tidak mudah.
1: Betul.
0: Sehingga kemudian apa yang sudah mereka lakukan, tadinya mungkin menyembah bukan yang maha kuasa, sehingga kemudian ketika masuk Islam, harwanya itu dimasukkan untuk berdoa kepada yang maha kuasa, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka muncullah cucur sebagai wajib dengan harapan bahwa cucur itu karena dia dari gula merah, dari ini yang kemudian rasanya manis, maka disimbolkan sebagai kekayaan dan keharmonisan.
2: Siap.
0: Dalam talang harwa itu. Dan cucur itu di zaman dulu adalah cemilan para raja. Tidak semua orang pada zaman dulu itu boleh makan cucur. Yang boleh makan cucur itu adalah raja, karena di dalam talang harwa, yang talang harwa itu biasanya kan didudukan di depan para raja.
1: Iya.
0: Jadi rakyat jelata, mohon maaf, kita makannya yang lain saja.
1: Ini nyaris memberat ya.
2: Mahal ya, berarti ya itu ya.
0: Iya.
2: Siap.
1: Okay. Waduh, ini sangat-sangat panjang.
0: Oh iya, ada satu tadi pertanyaannya, apakah festival ada festival-festival kuliner? Kalau di Sulawesi Tenggara, kayaknya festival kuliner itu tidak terjadwal per tahun ya, tapi tidak terjadwal setiap tahun, tapi biasanya ada, kayak kemarin misalnya di Silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna, walaupun judulnya bukan festival kuliner, tapi semua kuliner tradisional ada di situ, ada di dalam semua talang harwa yang jumlahnya 1228. Ya, sampai dapat rekor MURI internasional. Kemudian juga ada di misalnya di acara apa waktu itu? Festival kuliner ada di berapa tahun lalu? Yang ada di apa namanya? Anjungan Teluk Kendari. Ya, yang UMKM itu juga ada cucur, tapi kemudian tidak khusus makanan tradisional. Saya pikir pertanyaan Ibu Ria tadi bagus, ini menggugah. Mungkin suatu saat pemerintah, kalau pemerintah Kabupaten Muna, Muna Barat atau Provinsi Sulawesi Tenggara mendengar siaran ini, mestinya memang harus, khususnya Dinas Pariwisata ya, mungkin harusnya bisa membuat festival kuliner tradisional. Sehingga kemudian semua makanan-makanan tradisional bisa dipromosikan dan diketahui oleh generasi muda saat ini.
2: Betul, jadi biar banyak yang tahu ya Bu ya.
0: Iya, betul.
2: Oke, siap. Bang Risman, ini sudah ada WhatsApp yang masuk di Perempat Jakarta, boleh kita baca ya. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta, mau nanya ini untuk temanya hari ini, pertanyaannya adalah bagaimana aturan dalam menghidangkan cucur ratompe atau cucur ya dalam perayaan-perayaan sakral khas suku Muna, katanya gitu. Tadi sebenarnya udah disampaikan dikit ya.
1: Iya.
0: Kalau ada dua jenis, ada dua jenis cara penyajian, itu dia ada yang disebut kalau bahasa Munanya ya, mangkanone kema dengan mangkanone suana, atau sukaradari dan sukaramate. Itu maksudnya adalah hajatan untuk orang yang masih hidup, misalnya seperti pesta pernikahan, atau hajatan orang yang meninggal. Itu dia cara penyajiannya beda. Kalau misalnya orang masih untuk hajatan hidup, seperti pernikahan, kampua dan karya pingitan, itu dia jumlah cucurnya itu harus ganjil. Itu dia harus ganjil. Kalau yang orang meninggal itu dia harus genap. Misalnya 4, 8. Kelipatannya sih sampai 8. Karena enggak ada yang 10 diisi di dalam talang. kalau orang hidup itu dia harus ganjil, ganjil. Misalnya 5, 7, 9. Okay. Seperti itu. Dan cara penyajiannya di piring pun itu berbeda. Kalau orang yang hajatan hidup dia harus terbuka.
1: Oke.
0: Okay. Kalau orang yang hajatan meninggal dia harus tertutup. Ditutup. Iya, dia harus tertutup. Okay. Dia harus belakangnya yang ini. Ya kalau orang lah telungkup dan telentang. Oh, gitu.
1: Okay, okay. Oh, dari segi filosofinya mungkin dilihat.
0: Dari segi filosofinya, iya. Kenapa dia harus genap? Itu menurut masyarakat Muna bahwa dia genap karena dia sudah cukup. Sudah cukup, bahasa Munanya notopo. Jadi dia sudah cukup bahwa perjalanan dia sudah selesai.
2: Okay.
0: Sehingga dia harus genap.
1: Genap.
0: Kalau ganjil itu artinya dia masih akan terus ada. Terus sehingga ada. Harus dia diganjilkan. Okay. Itu filosofinya.
1: Iya. Coba sih memang dia harus sudah dipikirkan memang Bang.
0: Sudah dipikirkan.
2: Sudah ada filosofinya, ada ceritanya ya Bang Risman ya. Apakah di sana sudah ada telepon lagi Bang Risman?
1: Telepon
2: terakhir. Oke, ini telepon terakhir dan mungkin bisa nanti sekalian langsung closing statement ya karena sudah menit 55 ya.
1: Siap. Baik, kita angkat dulu Bang Jo ya. Aduh, mati putus Bang Jo.
2: Oke, siap. Coba kita coba lagi. Sudah ada?
1: Risman tunggu dulu, belum ada untuk di RRI Kendari di Jakarta.
2: Bagaimana? Atau di Jakarta aja ya, kita angkat di Jakarta. Halo Prompa, assalamualaikum. Halo Prompa, assalamualaikum.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Bang Jojo.
2: Iya, silakan Bang Risman.
3: Iya, oke. Selamat siang. Bang siapa yang dikenalnya?
2: Bang Risman.
3: Bang Risman, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
3: Langsung saja, selamat siang Ibu.
2: Iya.
0: Selamat siang Pak.
3: Iya, begini, saya Leman di Tanggamus Lampung, Kota Agung. Saya mau tanya nih, Bu. Bu, itu Bu, kalau di sana itu, Bu, itu sistemnya itu, Bu, kalau dijual itu, bijian, kilauan, atau bungkusan itu, Bu. Gitu. Dan juga, harganya itu berapa, Bu, gitu. Kalau di sini itu, Bu, jual bijian itu, satunya 1.000 satu,
2: yang kecil gitu,
3: Bu.
2: Oke, siap.
3: Oke, gitu saja, Bu.
2: Terima kasih, Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan, Bu Aude.
0: Ya, kalau di Kendari itu dia sistem jualnya itu per biji.
2: Okay.
0: Iya, okay. Jadi kalau di sini sekarang yang umum karena barang-barang apa ya, bahan bakunya mahal. Semakin mahal tepung beras, kemudian terutama minyak. Itu yang sangat mahal sehingga sekarang dijual itu dia jadi ada yang jual 3 per 10 ribu.
1: 3 biji per 10 ribu.
0: Iya, 3 biji 10 ribu. Kalau saya kalau yang cucur la tompe dia jualnya 4 per 10 ribu. Gitu. Itu saja.
2: Oke, okay. Jadi bervariasi ya tergantung penjualnya intinya ya.
0: Tergantung penjualnya.
1: Dari bahan baku sebenarnya.
2: Siap kalau gitu.
1: Murah mungkin lebih ditingkatkan lagi ya.
0: Ya mungkin ada yang murah, kalau ada yang murah mungkin dia bahan bakunya beda dengan cucur la tompe.
2: Mungkin. Okay.
0: Barangkali ada yang dicampur seperti kata Bu Farida tadi, dicampur tepung terigu. Sehingga kemudian dia biaya bahan bakunya lebih murah, mungkin harganya juga bisa lebih murah. Nah,
1: dan juga jadinya lebih banyak mungkin.
0: Jadinya lebih banyak mungkin.
2: Siap deh kalau gitu. Boleh silakan.
1: Harapannya untuk yang namanya cucur la tompe ini juga cucur di Sulawesi Tenggara, apa harapan untuk perkembangannya?
0: Ya, harapan saya bahwa cucur ini akan terus ada sepanjang zaman karena ini merupakan camilan yang sehat yang kemudian juga menjadi identitas bagi masyarakat Muna dan Buton. Betul. Karena itu ada di dalam talang harwanya, di setiap tradisinya akan terus ada. Dan harapan saya bahwa cucur ini jangan hanya ada di dalam talang harwa, tetapi menjadi camilan seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat. Karena kadang-kadang yang saya temui bahwa penikmat cucur saat ini itu kebanyakan orang-orang umur 40 tahun ke atas. Kita berharap bahwa mungkin pemerintah daerah bisa membuat kebijakan untuk melestarikan cucur ini dan itu bisa ditahu oleh seluruh kalangan masyarakat. Okay. Mungkin mulai dari usia dini sampai lansia, mereka bisa paham dengan cucur dan bisa tahu dan bisa menikmati cucur dengan enjoy dan tidak melupakan identitas budayanya. Itu harapan saya.
2: Deh, kalau gitu Bu Aude.
1: Soal cucur latompe.
2: Siap. Terima kasih Bu Audi untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Bang Risman ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini mungkin bisa jadi semangat kita untuk tetap menjaga kue cucur yang ada di Indonesia ini ya, mau di daerah manapun itu, supaya tetap dikenalkan nih sama anak cucu kita biar nggak hilang gitu ya. Siap sekali lagi, terima kasih Bu AOD, sehat-sehat, dan juga Bang Risman, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Surabaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Bang Bersi Arenet dan pendengar Perempat, kayak kita juga kudu gantian sama program lain di Radio Visual Arenet untuk di Perempat Jakarta. Masih kok, ayo masih ada sisa 1 jam lagi ya, jadi buat yang masih berdengerin via frekuensi di 92,8 atau di RRI Digital, masih boleh di channel Perempat RRI Jakarta ya. Jadi terima kasih untuk diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon.
5: Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Berita jam 14.
1: Abang Po, warga Pulau Sabira, Kelurahan Pulau Harapan, Kepulauan Seribu, memanfaatkan layanan terpadu keliling melalui program Peduli Pulau yang digelar kemarin hingga hari ini. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepulauan Seribu, Wahid Wahyudi, mengatakan program Peduli Pulau bertujuan menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat, cepat, dan mudah dijangkau masyarakat. Layanan tersebut memberikan kemudahan pengurusan administrasi perizinan, mulai dari konsultasi hingga penerbitan dokumen bagi masyarakat di pulau terluar DKI Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Festival Jazz Gunung Bromo 2026 kembali digelar di Amphitheater Jiwa Jawa Resort Bromo, Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, hari ini hingga besok. Memasuki penyelenggaraan ke-18, festival ini memadukan pertunjukan musik, keindahan alam, dan memberdayakan masyarakat untuk mendukung pariwisata berkelanjutan serta meningkatkan kunjungan wisatawan dan ekonomi lokal. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Delapan delapan koma empat megahertz, Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

kasih bayangan. Loh, ini kan lagu cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

88,4/4 Medan, suara budaya Nusantara. Sudah pukul 14 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat ya. Saatnya kita ada di keroncong ya, irama musik keroncong. Tadi kita sudah dengarkan SBN berjaringan ya, dari Kendari dan RRI Perempat Jakarta. Dan sekarang kita ada di keroncong. Nah, akan Hanum hadirkan lagu-lagu keroncong pastinya dengan informasi lifestyle ya. Diawali dari informasi parfum ya, yang biasanya memberikan rasa percaya diri nih kepada siapapun yang memakainya. Tapi wangi parfum ini sering ya kita rasa ini gak tahan lama ya kan, terus cepat hilang lagi kan. Apalagi kalau dipakai di pakaian yang agak-agak lebih longgar, agak cepat dianya menguap ya. Hal tersebut ini biasanya disebabkan oleh cara pemakaian parfum yang tidak benar. Nah, yang pertama itu dari sebelum menggunakan parfum ini, biasakan penggunaan deodoran terlebih dahulu karena ini bisa mengurangi keringat dan bau badan. Kita dianjurkan memakai deodoran agar wangi parfum yang disemprotkan ini tidak bercampur dengan bau keringat ya. Selain itu, memakai body lotion ini juga dalam penggunaannya terbukti ya membuat lebih tahan lama, karena harus kita oleskan dulu lotion pada bagian tubuh lalu disemprot dengan parfum. Itu bisa menambah waktu pemakaian lah, misalnya biasanya

2 jam aja udah gak wangi lagi gitu katanya ya. Tapi kalau pakai body lotion dia lebih tahan lama, bisa sampai berjam-jam. Terus semprotkan pada nadi ya. Banyak orang ini menyemprotkan parfum di nadi mereka. Kenapa? Ya karena ini merupakan tempat terdekat dengan pembuluh darah, dengan kulit ya. Titik ini memancarkan panas lebih tinggi pada tubuh, jadi wanginya itu jadi lebih tahan lama dan lebih maksimal. Dengan cara pemakaian tepat ini, parfum tidak hanya membuat rasa percaya diri kita meningkat ya, tapi juga membuat kesan bagus bagi orang lain. Jadi kalau misalnya kayak kalau misalnya kita ini mencium bau agak-agak bau badan, kita kayaknya nggak mau ya dekat ya. Terus pun kalau kita yang punya bau badan rasanya itu nggak pede ya dekat-dekat sama orang. Nah kalau kita wangi ya, jadi menunjukkan siapa diriku gitu ya. Nanti akan Anda hadirkan kembali informasi lifestyle ya. 1 jam ke depan sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Pacak merupakan masakan khas pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pada olahannya, panggang pacak ala pesisir ini adalah ikan mentah yang sudah dibakar dengan cara dibolak-balik. Saat terlihat setengah masak atau kulit ikan agak kering, langsung diolesi bumbu dengan memercikkan ke badan ikan dengan batang serai atau dipacak dalam bahasa pesisir Sibolga. Di restoran Padang, biasanya proses seperti ini disebut ikan bakar. Tetapi, pada masyarakat pesisir Tapanuli Tengah Sibolga, dinamakan dengan panggang pacak. Dalam olahan panggang pacak, tidak semua jenis ikan rasanya enak. Jika dijadikan panggang pacak, ikan yang mau dibakar haruslah ikan pilihan yang sedang.

0: 四、七、Go。
1: 啦啦啦啦啦啦啦啦。
2: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Buat Abang dan Kakak yang biasanya suka nih ya minum obat pereda nyeri, apa tuh salah satunya? Antalgin ya, paracetamol ya, atau apalah gitu ya. Ini menjadi salah satu jenis obat yang biasanya paling sering digunakan untuk mengatasi berbagai keluhan, mulai dari sakit kepala ya, nyeri sendi ya, asam penamat lah apalah itu namanya ya. Meski efektif meredakan rasa sakit, ini penggunaan dalam jangka panjang tanpa pengawasan medis ini dapat menimbulkan berbagai resiko kesehatan yang serius. Konsumsi obat pereda nyeri secara berlebihan ini dapat meningkatkan resiko gangguan pada lambung seperti iritasi, tukak lambung, hingga pendarahan saluran pencernaan. Resiko tersebut umumnya lebih tinggi pada orang yang mengkonsumsi obat antiinflamasi non-steroid dalam waktu yang lama. Ginjal juga dapat mengalami penurunan fungsi ya akibat penggunaan obat pereda nyeri secara terus-menerus. Jika kondisi ini dibiarkan, kerusakan ginjal kronis ini dapat berkembang dan memerlukan penanganan medis yang lebih intensif. Selain ginjal, hati yang merupakan organ yang berperan penting dalam metabolisme obat ini rentan mengalami kerusakan apabila dosis yang dikonsumsi melebihi dari batas aman. Penggunaan obat tertentu dalam jangka panjang ini dapat menyebabkan peradangan hingga gagal hati pada kasus yang lebih berat ya. Beberapa jenis obat pereda nyeri ini juga dapat menimbulkan resiko gangguan pada sistem kardiovaskular, ini termasuk tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Hati-hati ya. Oleh karena itu penderita hipertensi atau penyakit jantung ini juga harus lebih berhati-hati dalam menggunakan obat pereda nyeri. Sebagian orang sebagian orang mungkin menggunakan obat pereda nyeri dalam waktu lama, ini dapat memicu ketergantungan ya, terutama pada obat yang mengandung opioid. Ketergantungan ini membuat seseorang membutuhkan dosis semakin tinggi supaya efeknya ini sama gitu ya. Efek lain juga bisa munculnya sakit kepala akibat penggunaan obat secara berlebihan. Kondisi ini justru membuat keluhan nyeri semakin sering muncul meskipun obat terus dikonsumsi. Nah, buat Abang dan Kakak ini, kesadaran dalam menggunakan obat secara bijak ini merupakan langkah penting untuk menjaga kesehatan tubuh dalam jangka panjang ya. Dengan mengikuti anjuran dokter dan menghindari penggunaan obat secara sembarangan, manfaat obat pereda nyeri ini bisa diperoleh tanpa meningkatkan resiko komplikasi yang tidak diinginkan. Informasi tadi bisa Anda dapatkan melalui laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Delapan 8,4 MHz, Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih ya abang dan kakak masih di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Buat abang dan kakak yang sedang berada di jalan, tetap hati-hati di jalan ya. Jam-jam segini nih jam-jamnya ngantuk ya. Kalau bawa kendaraan ya tetap berhati-hati ya, jangan kebut-kebutan juga, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Jangan terobos lampu merah lah ya pastinya ya. Jangan kencang-kencang juga ya, enggak usah kencang-kencang. Pastikan sampai di rumah dengan selamat ya. Dan yang sedang menikmati waktu santainya sambil tidur-tiduran, dengari lagu-lagu yang sudah Hanum hadirkan ya, lagu-lagu keroncong pastinya ya. Masih akan Hanum hadirkan ya sampai 14 menit ke depan. Karena sudah menjelang pukul 15 juga nih ya. Enggak usah lama-lama ngomong lah Hanum, ah mau dengerin lagunya boleh ya. Ini akan Hanum hadirkan lagi lagu selanjutnya, ada lagu Gelas-Gelas Kaca dari Hetty Koes Endang.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Saatnya Hanum Huta Suhud undur diri dulu dari ruang dengar Abang dan Kakak ya. Namun jangan kemana-mana karena nanti akan ada Kiki yang akan melanjutkan ya, yang menemani Abang dan Kakak dari pukul 15 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu Hanum tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar Berita Perempat. Abang Danaka, pada masyarakat Mandailing ada yang dikenal dengan sebutan Marsia Lapari. Marsia Lapari adalah sebagai bentuk wujud ketahanan pangan dan budaya gotong royong, di mana warga saling membantu menanam padi di sawah secara bergiliran. Tradisi ini mempererat silaturahmi, memelihara harmoni, dan membuat pekerjaan berat terasa lebih ringan dan cepat selesai. Adapun ciri khas dari nilai Marsia Lapari, di antaranya dilakukan secara bergiliran. Tidak hanya gotong royong biasa, tetapi dilakukan secara bergiliran ke lahan setiap anggota kelompoknya. Dilakukan bersama kerabat, tetangga, ataupun teman tanpa upah dan sukarela. Umumnya, yang mengerjakan pekerjaan berat adalah laki-laki, sementara perempuan menanam ataupun memanen padi. Saat istirahat, pemilik sawah biasanya menyediakan makanan dan minuman, menciptakan suasana kekeluargaan yang erat. Tradisi ini mencerminkan kearifan lokal yang kuat dan masih bertahan di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang dan Aka hari ini. Alhamdulillah ya, saya Kiki Koswara kembali menemani Anda di suasana akhir pekan ini ya, hari Jumat ya. Hari yang ke-24 Abang dan Aka ya, di bulan Juli 2026 ya. Baik Abang dan Aka, yuk kita gaskan lagi dengan lagu-lagu spesial untuk Anda di Pro Dangdut hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Anda cukup menghubungi line telepon kami di 061-846-3115 atau juga mengirimkan pesan WhatsApp di 0811-614-4248 ya. Pro Dangdut, makin asik makin yahut, request lagu dangdutnya dong. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Iya, baru saja terhempas. Baik, kita buka kembali. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Makin asik makin yahut, request lagu dangdutnya dong.
0: Iya dong.
1: Assalamualaikum, Kang Kiki.
0: Waalaikumsalam, masuk.
1: Apa kabar, Kang?
0: Alhamdulillah, Bang Lumi.
1: Ya, di sana ya panas sekali, Kang Kiki.
0: Cuacanya panas ya.
1: Ya, di sana kayak mana, Kang Kiki?
0: Di sini sama juga sih, bumi ini.
1: Pikir saya udah mendung.
0: Kita kan satu provinsi. Iya, satu negara kita.
1: Iya, bersatu negara, satu langit, Kang Kiki ya.
0: Udah gak nyaman di Pakam?
1: Belum, masih panas sekali.
0: Karena kalau misalnya gak nyaman, keluar dari Pakam sana.
1: Lagunya itu kan dekat kamu dari Rena Sakila, Kang Kiki.
0: Apa Rena?
1: Dekat kamu dari Rena Sakila kan nih.
0: Oh gitu, lagu baru ya.
1: Nah, lagu lama itu Kang Kiki. Dekat kamu aku asik gitu.
0: Oh iya, dekat kamu ya. Oke deh, kita gaskeun ya.
1: Ada Kang Kiki?
0: Ya, pokoknya mah diada-adain.
1: Ada-adakan lah ya Kang Kiki ya. Kang Kiki selalu Kang Kiki ya, lancar yeah. Diri Kang Kiki.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, kita buka kembali telepon kita di sore hari ini. Halo, Pro Dangdut.
2: Makin asik, makin yahut. Mau dong.
0: Mau.
2: Minta lagunya dong, request lagu dong.
0: Iya dong.
2: Assalamualaikum, Mas Kiki.
0: Waalaikumsalam, Ririn. Gimana?
2: Apa kabarnya, Mas Kiki?
0: Alhamdulillah, gimana perasaan kamu juga?
2: Aduh, milas tumang do.
0: Aduh.
2: Panas, milas si John.
0: Iya, panas ya. Aduh, kalau panas ya udah ngadem di sungai.
2: Iya, ini udah ngadem dalam kulkas.
0: Masukin sama ininya. Oke, pengen lagu apa nih?
2: Cintaku sekuat tiang listrik.
0: Aduh, judul-judulnya sekarang yuk aneh-aneh ya.
2: Iya.
0: Emang sekuat tiang listrik?
2: Iyalah, gak peduli walau banyak yang mengusik. Orang urus.
0: Gaspol.
2: Ya gaspol.
0: Yo.
2: Ada kan Mas Piki? Terima ya, kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ririn di Galang. Saya tebak dengan siapa nih? Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Makin asik
0: tuh,
2: makin
0: benar. Si Cynthia udah iya. Udah langsung menghubungi Cynthia. Cynthia.
2: Di Galang ke Mabar kan?
0: Markobar.
2: Markobar.
0: Iya, request lagu dangdut apa nih Cynthia?
2: Dari apa? Happy Asmara.
0: Judulnya?
2: Judulnya Santai Aja.
0: Santai Aja. Kenapa Santai Aja? Kamu kan tiap hari santai ya?
2: Santai aja tapi masalah hidup ini.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Happy Asmara. Dia happy terus ya?
2: Ya walaupun adalah masalah hidup.
0: Oke, kita puterin ya, langsung saja ya.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang dan Aka, untuk sore hari ini kita gaskin lagi ya, lagu-lagu khas dari ya, Pro4 ya, untuk lagu-lagu dangdut. Ini kenapa nih jaringannya? Aduh. Walah. Ntar, tenang, sabar ya. Masih ada nggak? Kita coba channel lainnya. Oke deh.

kalian adalah Vita Batu. Vita Batu adalah alat musik yang terdiri dari sejumlah batu yang dapat menghasilkan nada tertentu. Alat musik yang hampir punah ini ditemukan secara tidak sengaja oleh budayawan sekaligus seniman Nias Selatan Hikayat Manai. Batu-batu tersebut disusun di atas tanah dan dimainkan dengan cara dipukul seperti memukul alat musik kolintang. Bunyi yang ditimbulkan oleh batu tersebut berupa bunyi denting menjadikan alat musik tradisional ini dalam bahasa Nias Selatan dinamakan Vita Batu yang berarti batu yang berdenting.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Gak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok takut kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: Hah?

0: Baik, kita kembali lagi untuk Anda menyapa di acara Produkdut ya. Dan sudah ada yang bergabung nih melalui WhatsApp kita, yaitu Kak Ira Tarigan ya. Assalamualaikum Kak Kiki, Kak Ira Tarigan nih di Prapat. Lagunya Gantungan Baju dari Caca Handika ya. Semoga sehat selalu Kak Kiki, terima kasih. Oke deh, kita buka telepon kita ya. Apakah masih ada yang bertahan di situ? Halo, selamat sore Produkdut.
1: Produkdut makin asik makin yahut.
0: Ya.
1: Pak Kiki.
0: Ya, ini siapa ini?
1: Hah?
0: Suaranya nampak tanda sekali. Siapa? Udah lama kita tidak bertemu ini.
1: Biasa.
0: Wah, selamat, Ge.
1: Wah, selamat di perumahan mewah.
0: Mepet sawah.
1: Ya, mepet sawah.
0: Mepet sawah. Iya,
1: wah. Buat tiga surat kabar.
0: Ah, artinya?
1: Pak Kiki, apa kabar?
0: Oh, alah, kalau Tuhan kepaya mabar, ya kan?
1: Ajok kali aku buat aku tengok minggu ini bang.
0: Singgahlah dulu ke Payageli.
1: Kalau dangdut karena nggak bisa.
0: Iya, terus?
1: Parkover nggak masuk lagi.
0: Ya udah masuk bisa lebih bebas lagi jam 1 malam.
1: Hah?
0: Jam 1 malam.
1: Kapan?
0: Setiap harinya kalau mau telepon.
1: Jam 1 malam?
0: Iya.
1: Kenapa?
0: Iya, nggak ada yang siaran di situ.
1: Ngomong ke siapa?
0: Apa?
1: Ngomong sama siapa nih kalau gak ada yang OTR?
0: Iya, ngomong sama itulah.
1: Kamu di gemik.
0: Ya udah. Aku
1: tanya, siapa nih?
0: Siapa nih?
1: Tolong.
0: Oke, lagunya apa nih, Sile?
1: Kak Sherly masih itu bang?
0: Sherly masih, nanti dia masuk besok. Sekarang libur dia. Mm-mm.
1: Aku Markobar gak pernah masuk loh bang.
0: Markobar, makanya masuklah.
1: Waktunya diperpanjang.
0: Mm-mm. Nanti kita bikin Markobar 24x24 jam.
1: Dijamin ke nelpon bang.
0: Iya, makanya. Pengen lagu apa sih?
1: Lagu dangdut ini kan?
0: Dangdut.
1: Gak layak rock gak bisa.
0: Apanya?
1: Lagu rock.
0: Lagu dangdut dong. Ini kan namanya pro dangdut.
1: Pro pop.
0: Kalau rock dut masih bisa. Ada Nita Talia di situ.
1: Ada. Itu Hetius Endang bisa.
0: Hetius Endang kalau ada lagu dangdutnya kita puterin.
1: Ya kan, Skendang apa rock rupanya kan dangdut juga.
0: Ya wes, kalau Hetius Endang ada dangdut ya.
1: Apa ya lagunya?
0: Dia identiknya pop, Hetius Endang.
1: Oh, ini aja lah bang.
0: Mm-hmm.
1: Lagunya ini.
0: Agak apa?
1: Apa ya?
0: Pak.
1: Ada nasar. Petuku.
0: Apa?
1: Yang nasar mas seperti mati lampu yang duet sama pas ya.
0: Oh, seperti mati lampu duet. Mm-hmm.
1: Sama ini, sama pas ya.
0: Iya.
1: Ada itu kan?
0: Iya, dia ada-adain lah.
1: Kau jadi hancur. Apip aja lah.
0: Hah?
1: Apanya aja?
0: Apa?
1: Apa? Paijo.
0: Paijo. Saskia Gotik.
1: Saskia Gotik apa? Steffi Salma.
0: Saskia. Paijo. Itu kan?
1: Ini Paijo. Ditinggal ke bocor.
0: Iya.
1: Itu jadi gotik.
0: Saskia Gotik.
1: Oh ya, kata aja lah bang ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Alright.
1: Buruk Iran, buruk Cendrawasi.
0: Terus?
1: Cukup sekian dan terima kasih.
0: Oke. Okay. Bye-bye. Wah, selamat nih Pirsawa. Oke deh, yang pasti selamat sore untuk Anda yang selalu setia pantengin terus Produkdutnya ya. Di kesempatan hari ini ada yang galau mungkin ya, ada yang gembira-gembira. Yuk kita gabung lagi di 061-846-3115 ya. Kita buka kembali telepon untuk Anda di sore hari ini. Halo, selamat sore Produkdut.
2: Halo, selamat sore Produkdut. Makin asik makin yahut.
0: Iya, kenceng kalin.
2: Produkdut dong, baru pulang nih Mas Rizky.
0: Oh, Masya Allah. Saya pikir gini, pasti nih Bu Rati. Dan ternyata betul. Udah.
2: Bisa radio terus.
0: Langsung kedengerin Produkdutnya ya.
2: Mirin.
0: Iya, gimana kabarnya, sehat ya Bu Rati ya?
2: Alhamdulillah sehat selalu. Mudah-mudahan langsung juga sehat terus sekeluarga ya kan.
0: Amin, amin. Ya,
2: dapatkan bukinya semuanya. Lagunya Siki.
0: Apaan tuh?
2: Lagunya itu aja lah. Siapa Alen sakit gigi.
0: Sakit gigi. Iya. Kok sakit gigi terus?
2: Iya, sakit gigi siapa Alen. Enak dengarnya.
0: Ya udah, yuk gaskeun
2: ya. Yuk, makasih ya Mas Siki. Sehat terus. Lancar-lancar dekinya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Penelpon tadi ada Bu Ratni di Martubung. Oke, kita hadirkan lagu dari permintaannya Kak Ira Tarigan di Prapat Gantungan Kunci ya. Terus juga ada Wak Selamat pingin Jeskia Gotik, Pak Ijo judul lagunya ya. Dan terakhir tadi nanti ada lagu dari Via Valen Sakit Gigi ya, permintaannya dari Bu Ratni di Martubung. Baik, di sore hari ini lagu-lagu kita hadirkan masih dalam spesial Pro Dangdut, makin asik makin yahut.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Voice rovelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935, para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok olahraga tuh main drum sih, push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.

0: Intermezzo.
1: Mbak-mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
2: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
0: Intermezzo.

88,4 MHz Probat FM, Suara Budaya Nusantara ya. Lagu dari Via Valen ya, Sakit Gigi, menghantarkan kita untuk beberapa saat lagi akan terdengar kumandang azan asar ya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kembali dari studio program 4, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Insyaallah amalan ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat melaksanakan ibadah sholat asar untuk kaum muslimin wal muslimat. Allahu Akbar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

dirham oleh pamannya untuk membeli pakaian. Namun sebelum sampai ke pasar, beliau terjatuh dan uang itu pun hilang. Tak ada marah, tak ada keluhan, hanya senyum dan kesabaran dari hati yang bercahaya. Melihat ketenangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang paman memberinya lagi 8 dirham. Lalu beliau pun berangkat kembali ke pasar. Sebelum tiba di pasar, beliau melihat wanita yang sedang menangis. Lalu Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau menangis? Apakah engkau sedang ditimpa musibah?" Lalu wanita itu mengatakan bahwa ia adalah seorang budak, menangis karena kehilangan uang 2 dirham dan takut akan dipukuli oleh majikannya. Setelahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan 2 dirham dan diberikan kepada budak wanita itu. Kini uang beliau tinggal 6 dirham. Lalu Rasulullah kembali meneruskan langkahnya. Kali ini beliau membeli 1 baju seharga 2 dirham. Namun di jalan pulang, beliau melihat lelaki tua yang menggigil, tak beralas kaki, dan tidak berbaju. Dengan hati lembut, beliau memberikan bajunya kepada lelaki tua itu agar tidak kedinginan. Kali ini budak wanita itu datang dan mengeluh bahwa ia takut untuk pulang jika terlambat pulang karena akan dihukum majikannya. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senang hati mengantarkan dan menggantikannya jika dihukum. Sesampainya di rumah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan sang majikan wanita itu, dan sang majikan terkesan dengan kelembutan Rasulullah. Akhirnya sang majikan memerdekakan budak tersebut. Dari kisah 8 dirham Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa memetik hikmah keteladanan Rasulullah dalam membantu wanita miskin, membantu orang tua yang tidak memiliki baju, dan membantu serta memerdekakan seorang budak. Beliau tidak hanya membelanjakan uang untuk dirinya, tetapi mengutamakan orang lain yang lebih membutuhkan. Inilah contoh kepedulian, kemurahan hati, dan cinta kepada sesama.

0: 98,4 MHz. Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi di Pro Dangdut hari ini, Abang Dadaka ya. Masih spesial untuk Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ya, lebih kurang 1 jam ke depan kita akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo.
1: Ya.
2: Selamat sore.
1: Sore Pro juga.
2: Dangdut, makin datik, makin yahut.
1: Iya, masuk silahkan. Kenapa kedinginan, Pak?
2: Ya. Dari Wali nih, Pantai Labu.
1: Wali. Iya, gimana kabarnya nih Wali?
2: Ya, panas ini, panas.
1: Panas betul ya, Pantai Labu panas.
2: Panas betul.
1: yuk kita gaskeun lagi nih. Sehat Pak Ali ya? Ramai sekali di sana Pak Ali.
2: Wah, ramai nih.
1: Lagunya apa nih Pak Ali dangdutnya?
2: Lagunya. Sebujur bangkai aja, ramai-ramai.
1: Sebujur bangkai. Yuk.
2: Ada ya.
1: Itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Wali ya. Iya. Gimana nih kabarnya untuk yang ada di Pantai Labu, di sana ada Windy, ada Puan Ina ya. Semoga sehat-sehat selalu. Yang ingin juga bergabung boleh silakan ya di 0118463115, SMS dan WhatsApp 0811644248 Abang Dadaka. Dan Sebujur Bangkai dari Roma Irama. Aduh, lagunya dalam banget ya. Lagu ini menceritakan tentang kita tidak ada artinya ya. Di dunia ini hanyalah sebujur bangkai yang nanti akan kembali ke hadirat Allah ya. Yang pasti amalan ibadah kita lah yang menjadi ukuran untuk keutamaan kita nanti di akhirat ya Bang Danaka. Baik, kita hadirkan lagu Sebujur Bangkai ya, dilanjutkan dengan lagu Jatuh Bangun ya dari Kristina. Untuk lagu berikutnya Abang Danaka, kita nanti akan kembali atensi Anda ya. Masih spesial Pro Dangdut di hari ini, request lagu-lagu dangdut hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: Live for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan tuna.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.

0: Ya, 88,4 MHz Perwata FM, suara budaya Nusantara ya, jatuh bangun. Memang hidup itu seperti itu ya, selalu jatuh dan bangun. Tapi kita harus tetap berdiri ya, tegak berdiri untuk menyongsong hari esok yang lebih baik. Cia, cia, cia. Halo Prodangdut. Halo. Iya, melambaikan tangan pada kamera. Oke, baik, kita buka kembali line telepon untuk Anda di sore hari ini. Prodangdut, selamat sore.
1: Makin nasi, makin yahut.
0: Yoi.
1: Apa kabar, Mas?
0: Alhamdulillah, silakan masuk Paza, Paza. Paza Enal.
1: Iya.
0: Iya, gimana cuacanya di sana? Samakah panas?
1: Cuacanya haredang.
0: Haredang, ini cocok dengan lagunya ya.
1: Cocok.
0: Haredang,
1: haredang. Aku minta lagu itu loh.
0: Jadi lagunya apa nih?
1: Lagunya Pecah Seribu.
0: Pecah Seribu, bimbang ragu.
1: Iya.
0: Bentar ya, kita carikan dulu. Kenapa dengan Pecah Seribu?
1: Enak aja dengarnya. Liriknya.
0: Liriknya ya. Mau dari Elvi Zubaidah. Kok namanya Elvi Zubaidah ya? Harusnya Elvi Sukaisi. Mungkin ada penyanyi dari Elvi Zubaidah. Mau yang versi aslinya atau yang mau versi covernya?
1: Cover juga boleh.
0: Yang aslinya?
1: Yang cover.
0: Yang cover. Oke, dari Revina ya.
1: Revina ya.
0: Itu juga enak.
1: Terima kasih, Mas.
0: Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainal ya. Yang ada di Tanjung Selamat. Yang lainnya yang sedang mendengarkan baik melalui frekuensi 88,4 MHz atau juga RRI Digital ya. Selamat bergabung nih di Prodangdut hari ini. Halo, selamat sore Prodangdut.
2: Halo Prodangdut. Makin asik, makin yahut.
0: Iya. Oke, Bang Al, jangan tersenggol dong.
2: Iya, iya.
0: Kemarin baru ngobrol udah tersenggol nih. Gimana kabarnya nih Bang Al?
2: Kabarnya baik,
0: Pak. Kabar baik, alhamdulillah. Ya, kalau apa namanya kita sehat bisa kemana-mana. Memang hari ini kemana aja nih, Bang Al?
2: Belum kemana-mana,
0: Pak. Oh, nggak kemana-mana ya?
2: Kucingnya lagi sakit nih.
0: Oh iya. Ya udahlah istirahat dulu juga.
2: Kucingnya lagi sakit, Pak.
0: Apanya?
2: Kucing.
0: Kucing sakit, yang punyanya ikut sakit juga.
2: Iya, kita ikut pening juga.
0: Kasihan juga ya, iya, semua makhluk ciptaan Tuhan harus disayangi juga ya.
2: Iya,
0: betul. Oke deh, lagunya apa nih, silakan. Kucingnya apa? Lagunya apa?
2: Citra Cinta aja.
0: Citra Cinta.
2: Iya, Roma Irama.
0: Iya. Beranang Citra Cinta. Ada.
2: Sehat Mas Siti.
0: Alhamdulillah Bang Al, sehat selalu insya Allah.
2: Udah lama kita gak ketemu ya, Bang.
0: Iya, kemana aja lu? Kemana aja lu?
2: Masih di sini, Bang. Gak kemana-mana.
0: Macam di Betawi aja ya. Kemana aja lu?
2: Cuma suara radionya aja nih, Bang, yang masih apa.
0: Iya, gak apa-apa itu, Bang. Memang nasib.
2: Campur sari loh.
0: Iya, saya turut bersedih juga ya.
2: Gendang saja yang campur sari banget.
0: Iya. Yang penting mas sehat selalu lah ya.
2: Iyalah.
0: Tapi okay.
2: Mudah-mudahan lo bisa bagus lah, Bang.
0: Iya.
2: Dulu lagi, Yang lain terang nggak, yang rompak enggak.
0: Iya.
2: Oke lah Mas Kiki ya.
0: Siap, terima kasih.
2: Sehat selalu Mas ya.
0: Amin, insya Allah.
2: Jangan sakit. Kakak juga sehat.
0: Iya, amin, insya Allah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kadang itu tadi ya, hal utama dalam hidup ini adalah doa ya. Doa dari siapapun ya, walaupun sederhana, semoga sehat selalu siapapun, termasuk yang mendoakan saya juga ya, Bang Denaka. Pokoknya kita harus tetap berpikir positif ya dalam segala sesuatu, walaupun mungkin ya ujian terberat ada di kita ya. Tapi intinya setiap ujian itu kan ada stepnya juga. Barangkali apa yang kita terasa berat, yang lain juga lebih berat lagi ya, begitu ya. Jadi sama-sama saling berempati juga. Baik, untuk Abang Deneka masih kita tunggu atensi Anda ya setelah dua lagu kita hadirkan. Ada pecah seribu nih, Pak Zainal. Selamat sore juga untuk Bang Al juga ya. Citra cintanya nanti kita hadirkan. Udah dua lagu sekaligus ya. Selamat mendengarkan Propat FM, suara budaya Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, 88,4 MHz Probato FM Suara Budaya Nusantara, Bang Danaka ya. Mana nih? Aduh, oh ya, satu penelpon lagi deh, boleh ya? Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
1: Halo, nggak ada yang naik, beratnya naik lagi.
0: Kok gitu berat nih? Kenapa nggak mandi berat? ya udahlah, beratnya terakhir ya.
1: Yang terakhir nih, Mas.
0: Iya, ya nggak apa-apa.
1: Lagunya Radio Cinta aja.
0: Radio Cinta? Oh, nggak mau yang dari Eri Susan di Radio Dangdut. Itu enak juga.
1: Radio Cinta
0: ya. Iya, sama-sama.
1: Terakhir kan?
0: Iya, terakhir. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penelpon terakhir kita ya di sore hari ini, Abang Danaka di Pro Dangdut. Walaupun dua kali berat nih ya. Dan Abang Danaka nantikan kembali untuk sajian acara Pro Dangdut setiap harinya ya, mulai pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, Abang Danaka. Terus juga di hari Minggunya ada Pro Dangdut Karaoke ya, setiap pukul 16 waktu Indonesia Barat selama 1 jam. Lagu terakhir dari Maggie Zed almarhum ya, Radio Cinta, mengakhiri sajian acara ini. Nantikan kembali untuk Anda setiap harinya mulai besok ya, hingga seterusnya. Selamat mendengarkan Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Rompat FM, suara budaya Nusantara.
1: Kabar berita Pro 4. Abang dan Kak, tahukah Anda tentang cimpa yang merupakan makanan khas dari suku Karo, Sumatera Utara? Cimpa menjadi makanan penting dalam acara-acara adat Karo. Cimpa adalah makanan yang dibuat dari beras ketan merah atau putih. Di dalam beras ketan merah ini dimasukkan gula merah atau gula aren yang telah dicampur dengan kelapa parut. Cimpa biasanya dibungkus dengan daun pisang dan biasanya dimasak dengan dikukus. Cimpa harus ada di setiap pelaksanaan upacara adat Karo. Cimpa harus dihadirkan saat berlangsungnya acara pesta, adat pernikahan, kerja tahun atau merdang merdem, dan kematian. Jika dalam salah satu acara adat tersebut tidak dihadirkan cimpa, maka acara tersebut dianggap kurang dan tidak sempurna. Pada awalnya cimpa dihadirkan hanya pada saat acara kerja tahun atau merdang merdem. Pembuatan cimpa tersebut dilakukan pada hari ke-6 pada saat kerja tahun atau merdang merdem. Cimpa disediakan di setiap rumah di suatu kampung yang sedang melaksanakan kerja tahun. Namun, pada saat ini dalam acara-acara adat Karo, cimpa selalu disediakan. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

0: Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

makna lagu Butet dari Sumatera Utara. Lagu ini diyakini pertama kali dinyanyikan oleh Boru Tobing dari Guanager Timbul sebagai bentuk penguat hati di tengah situasi perang melawan penjajah Belanda. Dalam bahasa Batak, Butet adalah panggilan untuk bayi atau anak perempuan. Lagu ini bukan sekedar lagu sayang untuk anak perempuan, tetapi mengandung kisah perjuangan. Lagu ini mengisahkan tentang seorang ibu yang meninabobokan putrinya atau Butet sambil memberi pesan bahwa ayahnya sedang bergerilya di medan perang dan berharap ia tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Lagu ini mencerminkan karakter masyarakat Batak yang tangguh, sabar, dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan.

Iya, 88,4 MHz per Patpem, suara budaya Nusantara ya. Lagu Butet Abang Nenekah yang tentunya mengandung makna yang mendalam ya bagi masyarakat Toba ataupun Sumatera Utara, dimana lagu yang bernuansa merebut kemerdekaan di masa lalu ya, dengan kecintaan seorang ibu kepada putrinya Butet Abang Nenekah. Baik, di sore hari ini ya, beberapa saat lagi kita akan hadirkan untuk Anda Mutiara Sore, kajian islami kita hari ini bersama Ibu Hajah Nunung Ismianti dengan tema Ibu Role Model Bagi Anak, sesaat lagi setelah yang berikut ini untuk Anda.

Ya, kembali untuk Anda saatnya kajian Islami Mutiara sore, insya Allah dari Pokjalu Kota Medan ada Ibu Hajah Nunung Ispianti SAGMA dengan tema Ibu sebagai role model untuk anak. Selamat mendengarkan Propat FM, suara budaya Nusantara.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita masih bisa bersama dalam kegiatan rutin kita tausiah Mutiara Sore di Pro 4 FM Medan yang selalu kita dalam keadaan sehat dan selalu kita dalam bersinergi ketika kita melaksanakan tugas sehari-hari. Semoga juga kita diberikan Allah kemudahan, diistiqomahkan, dan diberikan ketetapan iman hingga kita tidak tergerus dengan dahsyatnya fitnah-fitnah akhir zaman. Rangkaian salam kata melantun kepada baginda Nabi yang santun. Semoga kelak syafaatnya akan turun pada hari yaumala yamfa'um malun wala banun. Sahabat budaya, abang dan kakak yang kami banggakan, pada kesempatan di Mutiara Sore ini, topik bahasan kita yaitu berbahagia adalah ibu dengan role model bagi anak. Sebelum lebih jauh kita bahas tentang bagaimana sosok seorang ibu atau role model bagi anaknya, pernah kita mendengar ungkapan yang berbunyi, anak adalah fotokopi orang tuanya. Secara sederhana, istilah itu menggambarkan bahwa fenomena anak seringkali meniru dan merefleksikan sifat perilaku dan karakteristik orang tuanya, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Istilah ini tidak hanya merupakan pada kemiripan fisik, tetapi juga pada bagaimana pola pikir, kebiasaan, serta nilai-nilai dan banyak sikap anak terbentuk dari pengaruh langsung dari orang tuanya, terutama dalam tahap perkembangan awal. Sahabat budaya, abang dan kakak yang kami banggakan, apa itu role model? Secara harfiah, role model adalah seseorang yang dijadikan teladan atau panutan dalam sikap, perilaku, dan nilai-nilai dalam konteks keluarga, terutama pendidikan anak, ibu, yang juga merupakan role model pertama yang dikenal anak, bahkan sejak dalam kandungan. Role model bukan hanya tentang apa yang dikatakan, tapi yang lebih penting adalah apa yang dilakukan anak. Karena anak meniru, bukan hanya mendengar ibu yang berkata jujur namun bersikap tidak jujur secara tidak langsung sedang mengajarkan ketidakkonsistenan seorang ibu yang direkam oleh anaknya. Albert Bandura, seorang psikologi terkenal, mengembangkan teori pembelajaran sosial atau social learning theory. Inti dari teori ini adalah bahwa manusia belajar melalui observasi atau pengamatan, imitasi atau peniruan, dan modeling atau mencontohkan. Menurut Bandura, anak-anak belajar perilaku bukan hanya dari pengalaman langsung, tapi lebih sering dengan mengamati orang-orang di sekitar mereka, khususnya figur yang memiliki keterikatan emosional seperti orang tua, yang ini juga dikenal dengan istilah modeling. Sahabat budaya abang dan kakak yang kami banggakan, ada 4 proses utama dalam hal ini. Pertama, proses perhatian. Anak akan selalu memperhatikan perilaku orang tua, terutama ibu. Yang kedua, proses menghafal. Anak menyimpan informasi perilaku tersebut. Yang ketiga, proses mereproduksi. Anak mencoba meniru perilaku tersebut. Dan yang keempat, proses motivasi, di mana anak akan melanjutkan perilaku itu bila ada dukungan. Contohnya, apabila ibu membiasakan perilaku ramah lingkungan, mengajak anak memilih sampah, membuat kompos dari sisa dapur limbah, buah diolah menjadi ekoenzim, dan lain-lain, maka kebiasaan tersebut akan membekas pada diri anak, dan kelak juga berbuat yang demikian kepada anak-anaknya. Sahabat budaya, abang dan kakak, para ibu yang kami banggakan, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa anak adalah amanah bagi orang tua. Hatinya yang suci adalah permata mulia yang siap dibentuk ke arah yang diinginkan. Jika dia dibiasakan pada kebaikan, maka dia tumbuh menjadi baik. Jika dibiasakan pada keburukan, maka dia pun tumbuh dalam keburukan. Berikutnya, Imam Syafi'i juga menjadi salah satu ulama besar dalam Islam. Di balik kehebatannya, ada peran besar ibunya. Setelah ayah Imam Syafi'i wafat, ibunya membesarkan beliau seorang diri. Ibunya mendorong dan mengarahkan Imam Syafi'i kecil untuk menghafal Al-Quran dan menuntut ilmu. Dia sendiri miskin, namun tidak pernah putus asa, dan ia rela menjual harta terakhirnya untuk biaya pendidikan sang anak. Ia juga tidak hanya menyuruh, tapi mencontohkan tekad, kerja keras, dan kecintaan pada ilmu. Sahabat budaya, abang kakak yang kami banggakan, Raden Ajeng Kartini, yang kita ketahui dia juga adalah pahlawan nasional. Dalam sejarah Indonesia, Kartini dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita. Namun, yang jarang disadari, ibunya M.A. Ngasirah adalah sosok kuat yang menjadi inspirasi Kartini. Meskipun hidup dalam sistem patriarki, ibunya tetap mendidik Kartini dengan nilai-nilai keberanian, berpikir kritis, dan cinta pada pendidikan. Ngasirah mengajarkan Kartini untuk tidak tunduk pada ketidakadilan, namun tetap menghormati nilai-nilai agama. Masih segar dalam ingatan kita, seorang anak yang bernama Putri Aryani. Dia adalah penyanyi asal Yogyakarta yang lahir, mohon maaf, dalam kondisi tuna netra. Ia dikenal publik luas setelah menjuarai Indonesia Got Talent 2014 dan semakin mendunia setelah tampil memukau di ajang America's Got Talent 2023, di mana ia mendapat Golden Buzzer dan Simon Cowell, suatu prestasi yang sangat langka dan membanggakan Indonesia. Berikutnya, nama ibu Putri Aryani adalah Reni Aryani. Dia juga dikenal sebagai sosok ibu yang sabar, penyayang, dan penuh dedikasi dalam mendampingi putri kecilnya. Reni sebelumnya bekerja di sebuah instansi pemerintah. Namun ketika mengetahui kondisi anaknya dan menyadari kebutuhan khusus yang dimiliki putri, ia memutuskan untuk resign dari pekerjaannya. Ini bukan keputusan mudah karena akan melepas penghasilan tetap, karir, dan stabilitas ekonomi. Alasannya hanya satu, agar bisa mendampingi putri secara penuh dengan kasih sayang. Ibu Reni Aryani ingin memastikan bahwa putri tidak hanya tumbuh, tetapi juga berkembang, menemukan bakatnya, dan memiliki masa depan yang cerah, meski dengan keterbatasan fisik. Reni Aryani juga pernah berkata, "Saya ingin anak saya percaya bahwa dia juga melakukan apapun dan saya harus dan wajib ada untuknya agar dia bisa maju dan berkarir." Itulah sahabat budaya, dengan seorang ibu role model bagi anaknya, maka kita ketahui bahwa panutan seorang anak tak lepas dari ibu, ayah, atau orang tuanya. Mungkin demikian yang saya sampaikan di Mutiara sore ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhiru kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

0: Iya, Bang Danaka, masih kebersamaan kita di sore hari ini ya, di Religi Time untuk Anda, atau Religi Sore Program 4 RRI Medan ya. Saatnya kabar berita Pro 4 sesaat lagi untuk Anda, dan nantikan kembali ragam sajian acara yang kita hadirkan ya, masih di Religi Sore Program 4 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
0: Kabar berita Pro 4. Mendengar alunan musik suling dan kecapi, kita akan terbawa suasana khas pedesaan. Itulah salah satu ragam seni tradisi Sunda yang masih lestari. Suku Sunda mendiami wilayah Jawa Barat dan Banten dengan akar budaya agraris ataupun pertanian. Namun, ternyata etnis Sunda juga ada di perantauan, misalnya di Sumatera Utara. Seperti dituturkan Kang Ayi Hikmat, seorang penggiat seni Sunda di Aceh, mengatakan bahwa awal mula tahun 1900-an, pada masa penjajahan Belanda, banyak mendatangkan pekerja kuli kontrak dari Jawa. Pada perkembangannya, setelah masa kemerdekaan, ada yang kembali ke kampung halaman, ada yang menikah dan berketurunan, seperti misalnya banyak terdapat di Kampung Banten di Medan dan sekitarnya. Bahkan ada nama Jalan PWS, Paguyuban Wargi Sunda, dan Jalan Pasundan. Bahasa Sunda juga masih dapat didengar di desa Pematang Johar, Deli Serdang. Sebagai bentuk kerinduan akan kampung halaman, juga dalam pelestarian budaya leluhur di Sumatera Utara, tumbuh dan berkembang seni Sunda seperti pencaksilat, tembang cianjuran, gamelan Sunda, tari badaya, dan tari merak. Meski tidak sebanyak suku Jawa, ada di antaranya komunitas suku Sunda seperti Pabansu, PWS, Pasundan, AMS, PUB, dan yang lainnya. Tentunya menjadi keberagaman di Sumatera Utara yang kaya akan suku, adat, dan budaya. Demikian, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religi Sore Islami, Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Tambarus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni Yang Hilang, karya Duroddin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam tua di kota Barus. Salah satunya adalah makam Syekh Mahmud Syah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Terdapatnya masjid kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Kuang Tah Se, masjid bermenara megah, dan Che Lin Se, masjid bertanduk satu. Peran kota Barus dalam penyebaran Islam memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang Muslim yang datang ke kota ini tidak hanya berdagang tetapi juga membawa ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dengan berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan keyakinan Islam. Kota Barus menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera Utara dan sekitarnya.

Iya, 88,4 MHz Permat FM Suara Budaya Nusantara. Bang Danaka, masya Allah ya, lagu dari Putri. Kenapa mungkin yang awam ya, kenapa ada dangdut di religi? Nah, jawabannya adalah bukan pada musiknya ya, tapi pada makna lagunya ya. Lagu Doaku ini bertemakan tentang tentunya keutamaan ya seorang anak yang tetap harus berbakti kepada orang tua ya, ayah dan ibu, begitu Bang Danaka. Makna lagu yang tersirat dalam Doaku ciptaan Iyad Bustami ini memang menurut saya cukup mendalam ya, bagaimana tentang keutamaan kasih sayang orang tua kepada anaknya, doa dan harapan, rasa terima kasih ini menjadi bentuk penghormatan dan penghargaan atas segala jasa yang telah diberikan oleh orang tua kepada kita. Masya Allah ya, lagunya enak banget. Baik Abang Nangka, lagu-lagu religi masih kita hantarkan ya. Dan informasi untuk jadwal kumandang azan nanti tepat pada pukul 18.44 menit ya. Sambil mendengarkan juga lagu-lagu religi islami hari ini.

0: Kisah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami atau dikenal dengan Abu Nawas adalah seorang penyair sufi legendaris abad ke-18 zaman Khalifah Harun Al-Rasyid di Baghdad. Abu Nawas terkenal cerdik, jenaka dan sering muncul dalam kisah 1001 Malam. Lahir di Persia dan ia dikenal sebagai seseorang yang piawai merangkai puisi religius dalam kehidupan. Seringkali Abu Nawas menantang logika raja dengan kecerdasannya. Berikut mengenai profil singkat Abu Nawas. Abu Nawas lahir di Ahwaz, Persia, Iran sekitar tahun 756 Masehi dan wafat pada tahun 814 Masehi. Ia adalah seorang penyair Arab klasik terbesar yang awalnya hidup bebas dan kontroversial, namun berubah religius di masa tua. Abu Nawas memiliki karakteristik jenaka, pemberani, bijaksana dan sering menggunakan akal bulusnya untuk keluar dari situasi yang sulit atau menasehati raja secara tidak langsung. Ada satu kisah Abu Nawas, diantaranya dengan judul Menjual Matahari. Suatu hari, Abu Nawas membuat kegemparan dengan memasang baliho di depan rumahnya. Abu Nawas berkata, "Dijual cepat, matahari Baghdad, siapa cepat dapat bonus anak unta." Maka penduduk Baghdad panik dan melapor ke Raja Harun al-Rasyid. Lalu Raja memanggil Abu Nawas dan bertanya dengan geram, "Hei Abu Nawas, apakah kamu gila? Kamu mau menjual matahari?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Benar baginda, matahari ini kan milik Allah. Kalau saya jual dan ada yang membeli, berarti rakyat tidak menggunakan otaknya. Ini cara saya menyindir orang yang bodoh dan serakah baginda." Maka raja pun tertawa dan memuji kecerdasan Abu Nawas yang seringkali tersembunyi di balik tindakannya yang konyol. Salah satu karya terkenal Abu Nawas diantaranya adalah syair pertaubatannya yang paling terkenal, yaitu Al-Itiraf, Wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga. Di akhir hayatnya, Abu Nawas dimakamkan di Baghdad pada tahun 814 Masehi. Kisahnya akan terus abadi sebagai simbol kecerdasan dan humor.
1: Umur yang Anda miliki sedang aktif. Cobalah untuk berpikir kembali. Apabila sudah mampu, maka menikahlah. Jangan tunggu lama-lama ya, nanti nyesal loh.

Lagunya unik ya, dari Yahya dan Cermin, Menikahlah ya. Iya, menikahlah, menikahlah bagi orang yang memang sudah, menurut saya sih, siap segalanya ya. Karena menikah itu bukan hanya karena menyambungkan silaturahmi dua keluarga begitu ya, banyak hal-hal lainnya juga yang tentunya banyak keutamaan ketika menikah ya, Abang dan Aka. Di antaranya adalah salansir dari beberapa informasi, di antaranya menyempurnakan agama, menjaga diri, terus juga panen pahala, ketenangan hati, dan mendapatkan keturunan ya. Insya Allah kalau kita menikah, kita akan menutup mata kita untuk berbuat yang tidak-tidak ya, seperti berbuat zina serta mendatangkan pahala dan keberkahan ya. Menikahlah untuk orang yang sudah memang cukup dalam segi usia, dalam segi mental ya. Tapi kalau ragu-ragu maka berpuasalah ya Bang Renaka. Baik Bang Renaka, masih lagu-lagu religi islami kita hadirkan untuk Anda di sore hari ini.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbuh, ateh mupakat. Adat beralih, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.

Iya, program 4 Remedan Suara Budaya Nusantara ya, lagu Sunda yang mengambil tema tentang kegalauan hati begitu ya, dan terinspirasi dari bagaimana bahasa kita kepada Tuhan ya. Baik Abang Neneka, untuk kumandang azan akan segera terdengar bagi wilayah Kota Medan dan sekitarnya, dan insya Allah kita sudah dapat melaksanakan ibadah sholat maghrib beberapa saat lagi. Dari studio program 4 kembali kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Allahu Akbar.

Sahabat budaya, termasuk sunah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kisah perjuangan luar biasa dalam sejarah Islam. Ia berasal dari Habasyah atau Ethiopia dan pada awalnya adalah seorang budak di Makkah. Ketika ia memeluk Islam, majikannya menyiksanya dengan sangat kejam agar ia meninggalkan keimanannya. Di tengah panasnya padang pasir dan himpitan batu besar di dadanya, Bilal tetap tegar mengucapkan satu kalimat yang menggema dalam sejarah. Ahad, Ahad, yang berarti Allah Maha Esa. Keteguhan imannya membuatnya menjadi simbol kesabaran dan kekuatan akidah. Melihat penderitaannya, Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian membebaskannya dari perbudakan. Sejak saat itu, Bilal menjadi sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal radhiyallahu anhu juga dikenal sebagai muazin pertama dalam Islam. Suaranya yang merdu dipilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengumandangkan azan, memanggil kaum muslimin menuju salat. Dan salah satu momen yang paling bersejarah adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintanya mengumandangkan azan di atas Ka'bah saat Fathu Makkah. Peristiwa itu menjadi bukti bahwa Islam mengangkat derajat manusia tanpa memandang ras dan status sosial. Kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh asal-usulnya, melainkan oleh iman, keteguhan dan ketakwaannya kepada Allah SWT.

0: 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik Abang dan Rekan, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita lanjutkan kembali untuk Anda di malam hari ini. Kabar berita perompak kita hantarkan sebagai penanda waktu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan ragam irama Nusantara selama 1 jam ke depan untuk lagu-lagu serta informasi budaya Nusantara ya. Kami harapkan Anda tetap bersama kami, Perpat FM, Suara Budaya Nusantara, hingga tuntas nanti. Selamat mendengarkan kembali.

Kabar Berita Pro 4. Tarian Terang Bulan. Tarian Terang Bulan adalah tarian tradisional khas suku Karo, Sumatera Utara, yang menggambarkan percintaan muda-mudi di bawah sinar bulan purnama. Sering disebut juga dengan tarian Tari Guru-Guru Aron, atau media pergaulan untuk mencari pasangan. Dengan gerakan lemah gemulai, dilengkapi dengan busana adat Karo, serta diiringi musik khas Karo, seperti gendang dan sarune, syarat makna tentang kehidupan dan pencarian jodoh. Tari Guro-Guro Aron ini memiliki makna tentang tema percintaan, pergaulan, dan pencarian jodoh di kalangan muda-mudi, melambangkan pertemuan dan rayuan. Memiliki gerakan yang lembut, lemah gemulai, mencerminkan proses pendekatan dan kasih sayang. Dalam tarian Guro-Guro Aron ini, memelambangkan perjuangan maju, menghormati sang pencipta, proses hidup berliku, dan kesepakatan. Dilengkapi dengan busana menggunakan pakaian adat Karo yang sopan dan indah, yaitu mehaga, mejile, dan metunggung. Musik dari Tari Guro-Guro Aron ini diiringi alat musik tradisional Karo yaitu gendang, indung sanak, penganak, dan sarune. Konteks dari tarian Guro-Guro Aron ini merupakan bagian dari aktivitas sosial dan adat suku Karo, sering dilakukan pada malam hari saat bulan purnama, menjadi media untuk memperkenalkan adat dan melestarikan seni tari di kalangan generasi muda. Jadi, secara singkatnya, tarian Terang Bulan adalah tari pergaulan Karo yang romantis, syarat makna dan budaya, serta menjadi simbol interaksi sosial muda-mudi Karo. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Sinusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Tradisi budaya Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Ya, ada lagu Melayu yang sudah di reka ulang. Joget kumbang Melayu ya. Jadi kalau sekarang ada joget atau apa namanya tarian semut ya. Nah, jadi zaman dulu sudah ada ya. Joget kumbang Melayu. Gitu. Gimana di seputaran rumah Anda ya? Kalau di Medan, di RRI Medan ya, tepatnya lagi mendung-mendungnya gitu ya, sambil menunggu mungkin turun hujan ya Bang Danaka. Lagu-lagu yang kita hadirkan tetap lagu-lagu semangat aja ya, biar supaya energi kita tetap positif ya, tetap semangat nih Bang Danaka, walaupun mulai senja ya, pukul 19:17 waktu Indonesia Barat. Masih di Ragam Irama Nusantara ya, untuk Anda Abang Danaka. Masih dengan seputar informasi yang kita hadirkan dengan lagu-lagu yang kita suguhkan ya. Nah, diantaranya dari rri.co.id Bandung, di mana ada rumah batik Komar. Ini adalah bukan sembarang rumah ya, tapi khusus untuk tersedia gerai batik ya Bang Danaka, yang telah melestarikan lebih dari 10.000 desain kain untuk memperkuat industri kerajinan tangan di Bandung ya. Nah, upaya tersebut merupakan

Langkah untuk mempertahankan nilai luhur warisan budaya Nusantara di tingkat global. Sentra produksi kriya tersebut rutin menyelenggarakan kegiatan workshop interaktif bagi masyarakat luas maupun rombongan khusus ya, Abang dan Kak. Kegiatan ini bertujuan tentunya untuk meningkatkan prestasi apresiasi publik terhadap proses pembuatan motif kain tradisional secara mendalam. Wah, keren ya. Dan program Ediwisata Batik ini menjadi wadah pembelajaran langsung bagi pelajar hingga kalangan akademisi dari berbagai daerah. Peserta pelatihan diajarkan mengenai filosofi sejarah serta teknik dasar perintangan warna yang menggunakan malam panas ya. Nah, kegiatan edukasi budaya kriya tersebut telah menjangkau masyarakat luas pada berbagai wilayah di Indonesia. Wah, cukup membanggakan ya dengan desain-desain yang sudah dihasilkan. Ragam kain tradisional batik bisa menjadi lebih kekinian ya, tanpa melupakan kekunoannya ya. Baik, selamat mendengarkan kembali untuk Anda, Abang Danaka, Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55-80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Iya, program Patra Medan Suara Budaya Nusantara ya, Bang Denakan di Ragam Irama Nusantara ya. Tadi kita dengarkan lagu Sayur Matua, lagu dari Simalungun ya. Nah ini karena saya juga belum mengerti apa sih maknanya. Ternyata lagu ini mendalam ya Bang Nedaka, ungkapan rasa syukur, penghormatan tertinggi, serta perayaan atas kehidupan seseorang yang telah meninggal dunia dalam keadaan sempurna. Begitu. Jadi pada masyarakat Batak, kalau misalnya sudah mengalami fase memiliki anak cucu sampai berketurunan generasi ke generasi, terus juga meninggal dunia, disaksikan oleh anak cucu, ini merupakan keberhasilan seseorang dalam kehidupannya, begitu Abang Danaka. Dan pada masyarakat Simalungun, filosofi Sayur Matua ini merupakan pencapaian hidup sempurna seseorang yang meninggal sudah memiliki anak yang semuanya menikah ya, serta mempunyai cucu, begitu Abang Danaka. Dan suasana kehormatan atau sangap dianggap mulia dan terhormat karena sukses sudah membimbing keturunannya hingga berlanjut ke generasi ke generasi ya. Nah, pengantar kepergian yang diiringi tabuhan gondrang lembut dan tarian penghibur seperti huda-huda atau tortor sebagai tanda syukur atas umur yang panjang, Abang Danaka. Dan kita patut bersyukur ya kepada nenek moyang kita, begitu Abang Danaka, yang sudah tentunya menegaskan ya bahwa tidak ada masalah masa sekarang kalau tidak ada masa lalu, begitu Abang Danaka. Jadi dari awal mula kehidupan generasi ke generasi, ini akan terus kita lestarikan budaya untuk tetap menghormati orang tua kita ya, Abang Danaka. Baik, kita hadirkan lagu-lagu yang asiknya, asik lainnya ya, bersama kami Promat FM, Suara Budaya Nusantara.

berasal dari suku Karo yang ada di Sumatera Utara. Tradisi yang berbentuk tarian tersebut mengandung unsur magis dan spiritual. Pada masa lalu, budaya lokal ini dipercaya dapat memanggil hujan, terutama ketika terjadi kemarau panjang. Upacara adat khas Karo tersebut tercipta dari seorang raja bernama Sibayak. Saat itu, raja tersebut bertemu dengan burung raksasa. Ternyata burung itu adalah jelmaan petapa sakti Gurda Gurdi. Ia pun kemudian mengajak hewan tersebut pulang lalu dijadikan penjaga anaknya. Burung raksasa tersebut menyimpan kekuatan yang berada di paruhnya. Namun sayangnya Gurda Gurdi tersentuh oleh putri raja. Ia pun memberontak dan marah. Karena khawatir melukai anaknya, Raja Sibayak mengirim pasukan untuk mengatasi burung sakti tersebut. Sampai akhirnya Gurda Gurdi berhasil dikalahkan dan mati. Kematian Gurda Gurdi membuat masyarakat Karo menjadi berduka. Sang pencipta pun seakan-akan ikut bersedih sehingga langit menjadi mendung dan hujan pun seperti menangisi kepergiannya. Dari legenda inilah upacara Gundala-Gundala pun terlahir. Itu sebabnya tarian yang dibawakan dalam ritual ini terkesan memiliki kesedihan yang mendalam. Para penari akan mengenakan atribut topeng dengan busana unik. Kalau sahabat budaya menyimaknya dengan seksama, pasti akan merasa sedih juga melihat tradisi adat tersebut.

Masih di ragam Irama Nusantara ya, lagu dari Asmi Z ya, featuring IMPID. Urang Sunda gitu ya, berarti orang Sunda ya Bang Dadaka. Dan masih berbicara tentang Sunda ya, karena hari ini ragam Irama Nusantara, jadi kita dari Sabang sampai Merauke kita hadirkan informasi budayanya ya. Dari laman rri.co.id Jakarta. Nah, persaingan bisnis kuliner di Jakarta Selatan kian dinamis melihat tingginya minat masyarakat terhadap makanan tradisional dengan kemasan yang lebih modern ya. Dan hadir Bumi Aki Heritage resmi membuka gerai terbarunya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Jadi ekspansi ini menjadi langkah bagi Bumi Aki Heritage memperluas pasar kuliner Sunda di ibu kota ya. Jadi untuk Anda yang ingin jalan-jalan ke Jakarta, nah singgah juga tuh ya ke Bumi Aki Heritage, karena memang menyediakan menu-menu khas Sunda juga ya, yang menghadirkan pengalaman bersantap dengan memadukan resep otentik Jawa Barat, kemudian penyajian modern dan suasana heritage yang nyaman. Jadi kalau ada yang bilang ya, wah Sunda mah kurang pedas, ya sudah minta sambalnya aja ditambahin ya supaya lebih pedas gitu ya Bang Dadaka. Dan sejumlah menu khas makanan seperti misalnya empal gentong khas Cirebon ya, terus juga tentunya dengan kuah rempah yang banyak ya. Lalu ada sate maranggi khas Purwakarta, ada juga burayot, aduh enak juga tuh ya burayot ya, yang berasal dari Garut Abang Nenaka. Ini menghadirkan nuansa makanan khas Sunda yang ada di ibu kota. Nah, berbicara mengenai makanan khas Sunda di Medan juga ada ya. Ada, sudah banyak di mall juga menyajikan khas Sunda dengan tambahan lagu-lagu Sundanya begitu Bang Danaka. Tapi kalau di RRI Medan, di mana lagu-lagunya, kapan? Nah, hari Rabu ya Bang Danaka, setiap hari Rabu pukul 9 waktu Indonesia Barat gitu ya. Baik, untuk Anda kita hadirkan lagu-lagu kembali di hari ini. Saya Kiki masih menemani Anda hingga pukul 8 malam ini ya, atau pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Iya, lagu berirama rancak dari Sinan Bana ya, by Fauzana ya. Baik Abang Danaka, informasi untuk Anda, kumandang azan Isya akan terdengar di wilayah Kota Medan dan sekitarnya insyaallah ya, pukul 19.57 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan lagu dari Fauzana ini menjadi lagu terakhir kebersamaan saya dengan Anda di acara Ragam Irama Nusantara program 4 RRI Medan ya Abang Danaka. Nantikan kembali untuk acara yang sama setiap harinya ya, mulai pukul 19 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kalau Senin ada Simalungu, ada ya Simalungu betul enggak? Oh Jawa ya, Jawa. Senin ada Jawa, terus juga ada Selasa Simalungun ya, Rabu Manado dan juga Nusantara yang lainnya ya Abang Danaka. Sebagai penghantar kumandang azan, insyaallah nanti akan ada lagu Salawat Hibzul Milad ya di hari ini. Menandakan saya juga harus undur pamit dari ruang dengar Anda ya. Terima kasih atas atensi Anda. Bila hifiz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

88,4 FM dari Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, kali ini Marlon yang akan menemani ya sampai nanti tengah malam. Dan sekarang saatnya kita dengarkan drama legenda, kali ini dengan judul Putri Ular dari Simalungun. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

album legenda produksi RRI Medan dengan judul Putri Ular dari Simalungun. Ditulis Foni Pane, dimainkan oleh Teater Antena Medan dengan sutradara Rosniari Lubis.

0: Dahulu, di daerah Simalungun hiduplah seorang putri raja yang perangainya buruk dan selalu menyakiti orang dengan kata-kata yang kasar, apalagi pada dayang-dayangnya. Suatu hari, ia menyuruh dayangnya untuk membuatkan air minum dan dengan lantang ia berkata,
1: "Dayang! Dayang!"
2: "Iya, Tuan Putri."
1: "Kemari, ambilkan aku segelas air."
2: "Baik, Tuan Putri. Tunggu sebentar ya, saya buatkan dulu tehnya." "Ini airnya, Tuan Putri."
1: "Air apa ini? Air sungai lebih enak rasanya daripada air buatanmu ini, Dayang."
3: "Ada apa, anakku? Kau marah dengan siapa? Dengan Mama?"
1: "Tidak, Mak. Aku marah dengan si Dayang, Mak. Masak buat teh saja tidak enak loh, Mak."
3: "Ya sudah, sudah, Nak. Jangan kau bicara dengan si Dayang seperti begitu. Ngerti kau?"
1: "Iya, Mak. Iya.

0: Kau memang cantik loh, Nak. Tapi perkataanmu itulah yang enggak aku suka. Sifatmu jelek. Kalau ada yang tidak enak denganmu, kau dengan mudahnya selalu berkata kasar ataupun buruk. Bagaimana kau ini, Nak?
1: Ah, sudahlah, Mak, sudah. Mama jangan peduli dengan aku. Aku kan sudah besar ini, Mak.
0: Bukan begitu, anakku.
1: Jadi apa, Mak? Biarkan aja orang mengatakan yang macam-macam denganku. Memang itu aku pikirkan. Hidup ini enak jadi orang buta daripada memandang wajah yang begitu jeleknya, Mak.
2: Permaisuri.
0: Ya?
2: Memangnya ada apa ini?
0: Begini, Raja. Anak kita ini selalu aja mengatakan kata-kata buruk dengan orang lain di sekitar istana kita ini. Saya takut, Raja. Apa yang dia omongkan ini bisa menjadi kenyataan, Raja.
2: Sudahlah, permaisuriku. Jangan kau cemaskan putri kita ini. Nanti aku yang menasehatinya, permaisuriku.
0: Baiklah, Raja.

0: Permaisuri merasa cemas. Bagaimana jika suatu saat ucapan putrinya menjadi kenyataan? Sementara sang putri tidak peduli, dan dari hari ke hari perkataan buruknya bertambah banyak. Suatu hari, datanglah raja dari negeri seberang. Rupanya raja muda ini telah mendengar tentang kecantikan sang putri. Dan kebetulan, ia sedang mencari wanita untuk dijadikan permaisuri.
1: Wahai para penasehat, apakah kalian mendengar berita kecantikan seorang putri di lingkungan istana seberang?
2: Oh, ada raja muda.
1: Nah, bagaimana menurut kalian jika sang putri aku jadikan permaisuriku?
2: Biar hamba datangi, Tuan, ke istana seberang.
1: Kalau begitu, kau tanyakan saja dengan bapaknya.
0: Penasehat pun pergi menghadap raja di istana seberang, mempertanyakan putri mereka untuk meminangnya.

0: Begini Baginda, kami datang kemari mau melihat putri Baginda untuk jadikan permaisuri kami. Bagaimana, Baginda setujukah Baginda?
1: Tentu saja aku setuju. Dengan menikahkan putriku dengan raja kalian, maka kekuatan kita nantinya akan semakin besar.
0: Tuan dan putri kita ini sangat cocok dan serasi. Rajanya ganteng, dan si putri pun cantik.

0: Baiklah kalau begitu. Segera keperluan untuk meminang sang putri.
1: Aku bahagia sekali mendengarkan aku mau dilamar dengan raja muda. Hatiku sangat bahagia. Dan tentunya aku akan rajin merawat diriku supaya tampak cantik di hari pernikahanku nanti tentunya.
2: Oh, kami sangat berterima kasih atas kedatangan kalian untuk meminang putriku. Tentunya, pinangan raja kalian dengan senang hati kami terima. Karena jika kedua kerajaan bersatu, tentunya akan terwujud masyarakat yang makmur dan sejahtera.
3: Baiklah Baginda, berita gembira ini akan kami sampaikan kepada rakyat kami. Tapi Baginda...
2: Ada apa penasehat?
3: Begini Baginda, raja kami berpesan pula lah Baginda bahwa lamaran ini dilangsungkan 2 bulan lagi. Cocok Baginda?
2: Kenapa begitu lama? Kami sudah tidak sabar ini.
3: Kami ingin pernikahan raja dan putri dilangsungkan besar-besaran.
2: Oh, baiklah kalau begitu.

0: Duh, air sungai ini indah sekali. Sambil menggosok-gosok tubuhku, dan aku sambil bersenandung kecil. La la la. Senangnya hati ini.
1: Nak, nak, cepat ya? Naik. Sudah senja. Jangan mandi di sungai lagi.
0: Sebentar lagi, Mak. Nanggung mandinya. Mak, airnya ini enak, dingin sekali loh, Mak.
1: Iya.
0: Wah, segar sekali.
1: Enggak,
0: sini, Mak. Mandi dengan aku, Mak.
1: Enggak,
0: sini,
1: nak.
0: Sini.
1: Enggak, Mama enggak mau. Cepat sini, naik ke atas. Hari sudah mulai gelap. Nanti kamu terjadi apa-apa di sini. Mama tidak mau.
0: Sebentar lagi.

0: cermin.
1: Baik, Tuan Putri. Ini cerminnya.
2: Putri terkejut melihat wajahnya yang cantik dan hidungnya yang mancung telah berubah menjadi sompel. Ia pun marah gara-gara burung sial itu.
0: Gimana dengan hidungku ini? Cacatlah sudah kulitku ini. Kenapalah nasibku seperti ini? Aku sudah malu dan kecewa dengan orang tuaku. Pasti raja membenciku. Lebih baik. Mungkin lebih enak menjadi ular. Kulitnya lebih tebal dan bersisik. Luka ini tidak akan nampak nantinya.
2: Baru saja sang putri berucap, mungkin lebih enak jadi ular. Kulitnya tiba-tiba tebal dan bersisik. Sebelum sempat menjawab, tiba-tiba langit menjadi gelap dan petir pun menyambar-nyambar. Ratu dan putri sangat ketakutan. Mereka saling berpelukan.
3: Ya Tuhan, apa yang terjadi? Kenapa semua ini? Kau siapa? Sana, sana.
4: Saya anakmu,
3: Bu. Aku tidak kenal kau. Ular kok bisa ngomong? Apa yang kulihat tadi, anakku? Atau jelmaan?
4: Iya, Mak. Ini aku anakmu.
3: Tidak. Kau bukan putriku. Anakku tuh cantik. Bukan seekor ular.
4: Mak, Mak, ini aku anakmu. Aku sudah berubah menjadi ular besar. Kulitku kasar. Dan dengan sisik yang tebal ini lagi, Mak. Mak, ini anakmu, Mak.
3: Aku tak percaya dengan kenyataan ini, ya Tuhan. Kulihat sorot mata ular itu memang dia putriku. Aku sangat menyesal dengan perkataan anakku ini yang selalu diucapkan dengan sembrono. Anakku, bukankah sudah berulang kali Mamak bilang dengan kau selalu menjaga ucapanmu itu?
4: Maafkan aku, Mak. Aku telah mengecewakan Mama dan Bapak. Aku selalu berkata buruk, memarahi orang, memaki orang. Beginilah yang terjadi, Mak.

0: Nasi sudah menjadi bubur. Waktu tak dapat diputar. Semua persiapan untuk pernikahan pun sia-sia. Raja tak mampu berbuat apa-apa. Dan akhirnya, sang putri berubah menjadi ular besar.
1: Kemanalah kutunjukkan mukaku ini dengan Tuan Raja Muda? Anakku kini berubah menjadi seekor ular besar. Mungkin inilah hukuman dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
2: Ya sudahlah, Pak. Mau bagaimana lagi?
0: Peristiwa penjelmaan sang putri menjadi seekor ular adalah hukuman dari Yang Maha Kuasa. Atas permintaannya sendiri, ia putus asa karena telah membuat malu dan kecewa kepada kedua orang tuanya. Dan ia tidak menjaga amanah ayahnya untuk selalu menjaga diri agar tidak terjadi sesuatu yang dapat membatalkan pernikahannya dengan Raja Muda.

Demikian tadi album legenda produksi RRI Medan dengan judul Putri Ular dari Simalungun. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Waras.
1: Menjua-jua.
0: Menjua-jua.

104 FM menghadirkan keindahan tempat wisata di Sumatera Utara.

Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

0: 88,4 FM dari Propat Medan, suara budaya Nusantara. Bang Kakak, kita kembali lagi ya, kali ini di acara Resam Melayu. Dan nanti kita akan membahas budaya Melayu bersama dengan generasi muda ya, atau Gen Z. Dan tentunya nanti akan ada Dato' Ian Cuna yang akan memandu acara, Bang Kakak. Tapi sekarang kita dengarkan dulu sebuah lagu dari Laila Hasyim berjudul Pucuk Pisang. Jangan kemana-mana.
1: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
2: Ambil segenggam batang cerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
1: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, ahoy, okay. Tuan puan, abang kakak, bapak ibu dimanapun semuanya berada, pendengar setia Perempat FM Medan, Suara Budaya Sumatera Utara. Seperti biasa, Jumat malam tiba, waktunya Datuk Yang Juna mengudara di program Resam Melayu yang selalu menghadirkan tema cakap-cakap, obrolan-obrolan yang pastinya menarik untuk dibahas, mengangkat batang terendam terkait dengan pesona resam budaya maruah Melayu. Ya, selama satu jam ke depan dan selalu gak sendiri ya, karena pasti ada narasumber, bintang tamu yang akan selalu sharing-sharing bersama terkait dengan Melayu. Ya, terbang tinggi burung merpati hingga di pohon jati. Senang sekali hari ini alhamdulillah bisa berada di studio RRI bersama dua bintang tamu yang sudah hadir di studio RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ahoy.
0: Sudah. Karena enggak satu orang ya. Biasanya satu orang nih, hari ini dua orang. Jadi Datuk Yang Juna dikeroyok nih. Sudah memperkenalkan diri.
2: Dari saya.
0: Iya. Udah, yang pertama kan udah tadi. Abang Padil udah tadi. Ya. Dengan kakak siapa?
2: Dengan kakak Adrina Wirdatu Salihah.
0: Oh iya, soleh lah berarti ya.
2: Masya Allah.
0: Panjang kali namanya ya. Ya, jadi Datuk Yang Juna gak sendiri, sudah ada dua anak muda sama anak mudi. Ya iyalah, satu cowok, satu cewek ya. Satu laki, satu apa nih?
2: Perempuan.
0: Satu jantan, satu
1: betina.
0: Ya, silakan buat tuan puan, abang kakak yang mau berinteraktif bersama Datuk Yang Juna dan dua narasumber muda ya, di seperti biasa di 0618463115 atau di 0811644248. Ya, bagaimana perjalanan menuju ke studio RRI?
1: Lumayan jauh. Oh, lumayan jauh.
0: Jauh dari mana nih?
1: Dari Marelan.
0: Marelan. Dari Marelan. Wih, dua-dua tinggal di Marelan.
2: Iya. Iya, Datuk.
0: Iya, nyasar tidak tadi kemari?
2: Sedikit nyasar.
1: Sedikit.
0: Seolah-olah seakan-akan kayak baru pertama kali tahu dan enggak tahu sebelumnya atau bagaimana?
2: Baru pertama ya kali sih, Tok.
0: Tapi tahu RRI?
2: Tahu. Tahu. Cuma
0: karena kalian ini Gen Z soalnya ya.
2: Jarang-jarang main ke ini.
0: Jarang dengarkan RRI juga ya. Jadi ini suatu ya kesempatan Mas, saya pikir ya, dari kaminya ya, karena apa bisa menghadirkan kalian berdua untuk hadir di studio. Dan saya pikir ini pengalaman berharga buat kalian ya. Anggap aja kalian adalah anak muda generasi Melayu yang luar biasa ya, karena nggak semua juga yang dapat kesempatan untuk bisa hadir di studio Perempat FM. Anak muda baru kalian berdua loh. Nah, kalian diundang kemari karena prestasi yang kalian raih ya. Kalau ya Bang Padil ya, tadi lengkapnya Bang Padil
1: Khairi
0: Warahap, baiklah ya, pemenang tiga ya,
1: juara tiga.
0: Sebenarnya pemilihan putra-putri kebudayaan Kota Medan 2026. Kalau Kak Wirda finalis ya.
2: Finalis.
0: Tetap itu. Semangat tapi ya.
2: Ya,
0: tapi banyak pengalaman berharga ya. Nanti tahun depan bisa ikut lagi.
2: Ya, pasti.
0: Ya, ya. Bisa sedikit cerita, banyak juga boleh terkait dengan kemarin kompetisi seperti apa? Kenapa gitu loh? Akhirnya ikut dan terlibat. Silakan, siapa mau jawab duluan? Silakan. Ladies first lah ya.
1: Ladies first.
2: Siapa?
1: Ladies first. Wanita duluan.
2: Terkait apa tadi, Datuk? Terkait
1: pengalaman yang di sana. Pengalaman di sana.
0: Kenapa akhirnya bisa ikut pemilihan putra putri kebudayaan Kota Medan 2026?
2: Saya mengikuti ajang putra-putri kebudayaan Kota Medan ini karena ingin lebih belajar lebih dalam lagi tentang budaya Melayu dan menjadi bagian dari generasi muda yang ikut melestarikannya. Selain itu, saya ingin mengembangkan kemampuan diri dalam public speaking, kepemimpinan, dan menjadi duta budaya yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Segitu aja sih, Datuk.
0: Kalau Bang Padil sendiri?
1: kalau dari saya, karena saya ingin belajar, melestarikan, dan mengenal budaya Melayu kepada generasi muda. Karena di Kota Medan, generasi muda kurang mencintai budaya-budaya yang ada di Kota Medan, terkhusus Melayu Deli. Jadi saya ingin mengajak seluruh generasi muda agar lebih mencintai budaya yang ada di Kota Medan, terkhususnya budaya Melayu Deli. Terima kasih.
0: Tepuk tangan buat jawabannya ya. Seperti yang lagi di ini ya, lagi di justice ya, karena ada ujung-ujungnya di terima kasih, masih belum hilang itunya ya. Kenangan pada saat lagi di grand final ya.
1: Iya, benar.
0: Nah, kalau tentang Melayu sendiri, apa yang kalian ketahui tentang Melayu sendiri sih? Sehingga ada bahasa tadi yang disimak ingin melestarikan gitu. Kalian sendiri orang Melayu bukan? Anak Melayu bukan, atau lingkungan Melayu atau orang tua Melayu?
1: Kalau saya sendiri, saya bukan orang Melayu, karena marga saya Harahap, saya suku Batak. Tapi saya mencintai budaya Melayu.
0: Oh begitu?
1: Begitu.
0: Oke. Kalau Wirda sendiri?
2: Kalau dari Wirda, saya orang Melayu. Saya orang Melayu, Beto. Cuman, gimana ya?
0: Kenapa?
2: Budaya Melayu itu bagi saya identitas dan jati diri suatu bangsa. Budaya mengajarkan nilai, etika, dan cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Saya berasal dari keluarga yang selalu mengajarkan pentingnya menghormati adat, sopan santun, dan keberagaman budaya Melayu.
0: Gitu ya. Boleh gak dikasih kesimpulan? Ya Melayu juga lah. Jadi definisi tentang Melayu itu, satu ya, Islam.
2: Islam. Ya.
0: Yang kedua, tanpa memandang latar belakang suku, artinya itu kan. Nah, yang penting Islam pasti Melayu. Yang kedua, berbahasa Melayu. Ya. Yang ketiga, apa? Bersama Melayu. Nah, jadi seperti yang begini-begini, pakai baju kurung, ya, perempuan, pakai cekak musang, ya, lima butang. Pelambang apa itu lima butang coba? Rukun Islam ya. Nah, itu hal yang seperti itu yang harus dipahamin. Jadi kalau dicakapkan lagi atau ditanyakan lagi terkait Melayu, bukan sih ya Melayu gitu loh. Jadi bukan karena oh karena saya Batak, tapi saya enggak dong. Karena kan tadi bicaranya Melayu bukan lagi bicara tentang suku kan.
2: Iya.
0: Setuju enggak sih?
1: Setuju.
0: Kita sharing-sharing aja di sini ya. Biar juga pendengar setiap perempat FM di mana pun berada juga sepaham dan sepemikiran juga seperti itu. Karena kalian generasi muda Melayu yang nanti akan meneruskan estafet ya, seperti saya ini yang sudah sepuh ya. Ya. Enggak, saya senang. Karena apa? Karena ajang-ajang seperti ini artinya kan di samping menambah pengalaman wawasan juga pengetahuan kalian sendiri terkait dengan ya Melayu itu sendiri. Karena kemarin pemilihannya itu lebih identik ke Melayu ya memang ya.
1: Iya, benar.
0: Enggak ada yang lain kan? Tidak. Dari penilaian pada saat karantina, pembekalan segala macamnya seperti itu kan?
1: Iya, benar. Ya. Lebih terkonsep ke Melayu Deli.
0: Melayu ya?
1: Kota Medan.
0: Kota Medan ya. Identik. Jadi kalian sepaham, setuju Medan itu Melayu?
2: Setuju, setuju banget. Setuju.
0: Satu, dua, tiga.
1: Setuju.
0: Sapanya apa?
2: Ahoy.
0: Kalau makanan yang terkenal tentang Melayu yang kalian tahu? Tahu, satu dulu. Dari Fadil.
1: Kalau saya taunya kue sih.
0: Kue apa?
1: Kue makanan
0: ayo.
1: Rasida.
0: Oke.
1: Okay. Kue rasida.
0: Hampir ya. Oke, okay, selain rasida apa? Kue-kue apa lagi?
2: Roti jala itu ini termasuk.
0: Itu kue bukan sih?
1: Kue.
2: Kue ya?
0: Kue. Hah? Roti jala kue ya? Bukan lah. Bukan kue lah. Apalagi selain rasida? Kalau kue ya, tadi bilang kue, bukan makanan ya. Walaupun kue itu bagian dari makanan. Oke. Okay. Jenis-jenis kue nih ceritanya ya. Apa? Pertanyaannya, kue-kue apa aja sih yang kalian tahu di Melayu selain rasida? Oke, kita angkat dulu teleponnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, siapa di mana?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ahoy. Ahoy, Mbak Rizky, si Malibu. Aduh.
3: Datuk dan Juna.
0: Iya, ya, make up nih Mendai.
3: Alhamdulillah Mendai. Hujan, siapun bintang tamu.
0: Bintang tamu kita anak muda berprestasi pemenang pemilihan putra-putri kebudayaan Kota Medan 2026.
3: Oh.
0: Cantik-cantik, iya. Ganteng-ganteng.
3: Iya ke?
4: Iyalah pula, namanya pembendang.
3: Ini, enggak secara langsung yang data engine apa, Bu?
4: Oh, enggak, secara langsung di Facebooknya enggak, rekam aja. Di perempat FM ya, kalau di perempat FM bisa nanti
3: TikTok ya.
4: Ya, boleh-boleh digabung ya, boleh bergabung di TikToknya.
3: Siapa namanya tuh, Jakadara?
4: Bukan Jakadara. Jadi pemilihan putra putri kebudayaan Kota Medan 2026 yang diselenggarakan oleh pemerintah. Putri. Ya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. Bukan Sumatera Utara ya, ini
3: Medan
4: masih khususkan. Medan. Ada Medan.
3: Iya.
4: Nah, mereka ini mewakili dari kejuaraan Metal Bilat Deli, berarti Medan. Kita belum Medan bisa Belawan. Bilang Medan Utara ya.
3: Medan Marelan.
4: Iya.
3: Jadi kapan itunya pelaksanaannya?
4: Sudah. Jadi mereka
3: jadi
4: sudah.
3: Jadi ini pemenangnya.
4: Ya, pemenang 3.
3: Oh, juara 3 gitu.
4: Iya.
3: Melayu. Putra putri Melayu lah ya, gitu ya.
4: Putra putri Melayu lah.
3: Udah luas. Apanya? Kawasan orang tutang Melayu?
4: Coba tanya dulu, tes dulu. Coba, Mama Rizky, sila tanya tentang Melayu. Tadi kita udah ngebahas tentang jenis makanan, kue katanya kan. Baru satu yang disebut, rasida ya. Sebenarnya banyak aja yang lain-lain ya kan. Atau Mama Rizky punya pertanyaan lain?
3: Bubur pedas.
4: Jangan disebutkan.
3: Coba apa lagi?
4: Tadi oke, kue rasida, makanan bubur pedas. Selain bubur pedas dan rasida, apa yang kalian berdua ketahui lagi? Coba.
3: Siapa namanya dulu?
4: Namanya sila kenalin dulu. Siapa dulu ini, Mama Rizky? Fans beratnya Pro 4 FM. Mama Rizky ya, siapa dulu? Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Mama Rizky. Perkenalkan, nama saya Padil Hairi Rahab. Saya berasal dari Kota Medan, Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara.
4: Terima kasih. Ya, silakan kalau Wirda.
3: Waalaikumsalam.
4: Tuh ada lagi satu lagi. Arahab.
3: Saudara
1: gitu.
3: Anak abang itu.
4: Oh iya. Oke, ada satu lagi nih, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama Rizky.
3: Waalaikumsalam.
2: Perkenalkan, nama saya Adrina Wirdatu Salihah. Saya berasal dari Kota Medan, Kecamatan Medan Marelan.
4: Ya, tepuk tangan.
3: Bagus sekali ya.
4: Ya, apa lagi makanan?
3: Itu tadi makanan, apa lagi? Ayo.
4: Jangan lama-lama.
2: Bolu ikan. Gulai lemak.
3: Ayo.
4: Dia sebut bolu ikan. Itu makanan kita dulu-dulu ya, yang manis ya. Masih ada itu.
2: Masih sampai sekarang.
4: Apalagi? Oke, tadi dia sebut tadi di awal katanya ada. Tapi itu bukan kue ya, kalau roti jala ya. Ya kan, Mama Rizky? Bukan kue itu kan? Bukan kue ya?
3: Iya, makanan juga. Ya,
4: tapi bukan kue kan? Bukan kue kan?
3: Namanya roti jala, karena berbentuk macam jala.
4: Nah, itu juga heran ya, kenapa disebut roti? Bentuknya tidak seperti roti kan?
3: Iya, tapi kan dia dibuat dari tepung roti. Jadi cek Dato' Yanjuna waktu acara di Merapa Merdeka orangnya udah terpilih belum?
4: Belum. Ini baru kemarin, baru 2 ya? Minggu yang lalu.
3: Ini lagi ya.
4: Risco.
3: Coba lagi tanyakan apa itu adat-adat Melayu yang lain. Ayo apa?
4: Apa? Coba. Tadi udah makanan ini terkait dengan tradisi dan adat. Apa yang kalian ketahui?
2: Mandi belimau.
4: Oke. Okay. Yaudah, kalau apa Abang Padil?
3: Ayo.
4: Apa?
1: Malam berinai.
3: Ayo, boleh.
4: Kayaknya malam bermimpi atau malam berinai? Malamku malam bermimpi ada. Hai dengan satu bintang. Bukan itu ya. Apa lagi?
3: Ayo, apa lagi? Ini nasi ada dapat.
2: Iya, nasi ada
4: dapat. Senang betul ya jadi juri ya. Apa lagi? Cukup, apa lagi? Ada pertanyaan lain lagi, Mariski? Kayaknya Mama Rizky udah mewakili pertanyaan Datu Yanjuna ya.
3: Udahlah nanti dilanjutkan sama Datu Yanjuna lah ya.
4: Ya, mau request lagu buat siapa ditujukan?
3: Request lagunya ini Sri Banang ya, Sri Banang. Sri Banang. Pecahannya Pancang Jerman harus diputar ya, awas enggak diputar.
4: Ada Bang Marlon loh di sini. Bang Marlon harus diputar ya.
3: Bang Marlon, putar ya, Bang.
4: Siap. Buat okay. Siapa lagunya?
3: Salamnya buat Kak Ira Tarigan ya, Kak Ira, Pak Nga, Bu Rani, Pak Anto Sentis, Pak Abdullah, Kak Farida Sumbada, buat semuanya lagi dengerin ya.
4: Saya selalu Mama Rizky ya. Kalau hujan jangan lupa pakai payung ya.
3: Maaf.
4: Soalnya tadi udah hujan tadi di sini.
3: Iya. Datuk Yanjuna juga hati-hati di jalan ya, banyak banyak air licin.
4: Terus ya, pantangnya enggak. Terus
3: buat putra putri ya, buat putra putri Melayu ya, ya si ya. Pak Dir sama siapa? Siapa tadi?
2: Wirda. Dan Wirda.
3: Ah ya, itulah. Sehat-sehat ya.
4: Amin.
3: Junjung tinggi kebudayaan Melayu kita ya, jaga ya, terus ya, ya. Marwah baik. Melayu kita ya.
4: Baik. Mendai.
3: Mendai. Oke, okay, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rizky ya di Simpang Limun. Ya, tuh kan banyak yang penasaran tentang wawasan kalian terkait dengan Melayu kan. Oke, yang memotivasi siapa untuk ikut pemilihan putra putri budaya Kota Medan ini?
1: Kalau saya sendiri, yang memotivasi saya untuk mengikuti ajang ini, yang pertama itu orang tua.
4: Orang tua yang memotivasi. Orang tua yang begitu dapat pengumumannya langsung dikasih sama kamu,
1: saya, terus
4: kamu
1: gitu. Saya dapat nih informasi dari sosial media. Nah, saya nanya dulu ke orang tua kayak mana. Ternyata orang tua support.
4: Support apa?
1: Mensupport saya.
4: Doa, duit.
1: Mendukung semuanya. Terus keluarga sama okay. Kawan-kawan yang selalu mensupport kegiatan positif.
4: Pasangan hidup enggak? Kalau Wirda?
2: Kalau Wirda motivasi terbesar datang dari pertama pelatih saya sendiri.
4: Siapa mention aja tak apa. Siapa namanya?
2: Bang Sopi.
4: Oh, Oka Sopi. Iya. Oh, pernah jadi bintang tamu juga tuh di RRI. Ya terkait dengan waktu itu kita cakap-cakap tentang tari klasik. Tahu tari klasik yang akan saya sampaikan judulnya? Tari Japin apa?
1: Kurang tahu.
4: Apa?
2: Japin Berado.
4: Bukan, itu judul lagu. Japinan Ayam.
1: Japinan Ayam.
4: Ini cocoknya Datuk Yanjuna seperti yang jadi putra-putri pemilihan ya budaya Kota Medan ya, Melayu ya. Tapi mantan sebenarnya, enggak sebenarnya mantan, tapi enggak ada yang tahu, tapi diam-diam aja lah ya kan. Ya enggak perlu kita heboh-heboh ya. Tahu Japin Anak Ayam?
1: Pernah tahu.
4: Namanya selain Japin Anak Ayam apa coba? Japin Labuhan ya kalau enggak salah ya. Dan kan harus tahu juga, paham juga. Tapi tak apa ya, kita saling sharing-sharing. Anggap aja yang tua ini berbagi sama yang muda ya. Yang muda nyimak ya, nanti jangan lupa. Soalnya aneh kalau misalnya yang muda-muda nih kayak yang udah tua-tua suka lupa. Terus gimana pengalaman setelah ikut pemilihan putra putri budaya Kota Medan itu? Sebelumnya lah apa yang dirasakan dan setelahnya?
1: Sebelumnya
4: prosesnya gimana? Oke, proses awalnya bagaimana? Akhirnya kan tadi termotivasi sama diri sendiri. Yeah. Nah, terus berikutnya apa?
1: Yang pertama jelas, yang pertama itu kurang percaya diri sebelum mencoba ajang putra putri kebudayaan ini. Terus setelah menyandang juara 3, jadi kayak saya tuh udah mulai percaya diri sama bahwasanya diri saya ini bisa gitu.
4: Oke.
1: Bisa melampaui batas sendiri saya pikirkan gitu.
0: Oh gitu ya. Awalnya tidak percaya diri, yeah. Lepas itu percaya diri.
1: Percaya diri.
0: Kalau Dato lain cerita. Sangat percaya diri. Kalau Wirda, kalau Wirda.
2: Kalau Wirda, pengalaman Wirda
0: sebelum
2: sangat sebelum dan sesudah sangat berkesan dan berharga sih Dato, mengikuti ajang putra-putri kebudayaan Kota Medan ini. Cuman di awal juga Wirda sama kayak Padil kurang percaya diri. Cuman karena berkat dukungan dari keluarga, dari pelatih Wirda juga, teman-teman, jadi percaya diri Wirda lebih ini lagi.
0: Ini lagi apa?
2: Oh, maksudnya orang lebih
0: beda,
2: ada.
0: Orang beda tuh nggak begitu ya.
1: Gantung.
0: Apa ya? Seolah diharapkan, tapi itu memang jadi ciri khas orang Medan ya. Diharapkan lawan bicara itu mengerti gitu ya. Kalau sesama orang Medan mungkin ya paham ya.
1: Chemistry,
0: tapi
1: chemistry.
0: If I came from Bali, can you imagine guys ya?
2: Ya,
0: you answer ya my question and you tak, I'm confusing gitu loh kan? Hah? Ya apa maksudnya ya, macam kayak gitulah ya, kayak gitulah apalah kali gitu kan. Nah itu tapi itu jadi ciri khas Medan, percaya gak sih?
1: Adalah pokoknya
0: ya? Adalah pokoknya kan. Nah kayak gitulah, ya kayak gitu-gitulah ya. Tapi itu sesuatu yang memang harus dipertahankan juga jadi ciri khas. Enggak, sebab itu hanya ada di Medan, percaya lah ya. Di tempat lain tak ada. Makanya ada istilah agak lain Medan ini memang.
2: Agak lain
0: dan agak. Nah terkait dengan pemahaman budaya sendiri, sejauh mana pemahaman kalian tentang budaya Melayu? Yang bisa di-sharing lah. Tadi kan kita cakap-cakap di awal kan udah sepakat. Oh jadi Melayu itu ternyata beragama Islam. Terus habis itu paham bersama Melayu. Yang ketiga apa? Cakap-cakap Melayu. Nah selebih itu yang kalian tahu tentang Melayu ini apa? Mau ditambahkan lagi? Nanti gak punya jawaban kalian. Misalnya orang tahu tuh Melayu itu suku, padahal sebenarnya tidak tuh, tapi bangsa besar gitu. Ada yang mau ditambahkan lagi nggak terkait dengan hal ini?
2: Saya datang.
0: Oh silakan silakan, ladies first lah. Sila.
2: Kalau Wirda, peninggalan budaya Melayu sih Dato, beberapa peninggalannya seperti Istana Maimun, Masjid Raya Al Maksun, dan gitu. Setelah itu ada juga berbagai tradisi adat Melayu seperti pantun, seni tari, musik tradisional, busana adat, dan kuliner khas Melayu Deli.
0: Kalau seperti itu contohnya, kalau Padil sendiri apa yang mau ditambahkan?
1: Kalau saya sendiri, Melayu itu suatu ekspresi yang sangat besar di Kota Medan ini. Karena dari dulu juga Melayu yang membuat Kota Medan berkembang sampai sebesar ini. Cuman sekarang Melayu Deli ini kurang diminati generasi muda.
0: Kenapa mengatakan seperti itu?
1: Karena generasi karena banyaknya budaya-budaya yang masuk ke Kota Medan sendirinya.
0: Contohnya?
1: Contohnya kayak suku, mulai dari suku. Suku Batak. Terus
0: kalau budaya lain termasuk enggak? Misalnya Korea, anak-anak sekarang lebih suka Korea.
1: Iya. Lebih ke negara-negara luar juga sih, itu. Lebih negara. Mencintai yang bukan budayanya sendiri.
0: Kalau kalian sendiri? Jujur.
1: Kalau
0: nanti ya, kalian diam-diam ternyata suka juga sama sarangyeo gitu-gitu apa namanya? Apalagi istilah Korea apa itu? Pokoknya aduh nggak ngikuti ya, iya, ketahuan sekali kan iya. Memang karena memang nggak ada sama sekali feelnya ke sana gitu. Jujur
1: kalau saya sendiri, saya
0: iya atau enggak
1: suka sama budaya yang ada di Kota Medan.
0: Enggak, yang tadi yang istilahnya sekarang bilangnya Melayu, padahal sebenarnya koleksinya foto-fotonya
1: enggak
0: Sang Yongkong, apa siapa sih, apa itu namanya kelompok yang
2: Jungko
0: ya, apa
1: BTS,
0: BTS itu yang terkenal, siapa cewek-cewek itu yang ada tulang terkenal tuh dari Korea? Enggak murni ya. Oke, kita jawab lagi telepon berikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, siapa di mana? Halo, malam. Ahoy.
5: Ah, boleh request lagu.
0: Oh, boleh request lagu, boleh, Bang. Dengan bahasa apa nih? Dari mana, Bang?
5: Mau request lagu Pantun Budi dari SM Salim.
0: Pantun Budi dengan bahasa siapa nih?
5: Tengku Dede.
4: Tengku Dede, ini Tengku Dede yang tinggalnya di Pajak Melati bukan?
5: Suka hati loh tinggal di sana. Sehat. Om Juna sehat.
4: Ini Ketua Seti nih ya, Ketua Seti Sumatera Utara nih ya.
5: Benar sekali.
4: Allahu Akbar. Make up nih, Om.
5: Mendai.
4: Hujan di sana?
5: Hujan-hujan, gerimis, Om.
4: Ya tadi sini pun iya, sempat juga tadi mikir, ah ini anak-anak pada belum hadir karena hujan ini. Ternyata alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberkati malam ini.
5: Iya.
4: Mereka bersehat.
5: Alhamdulillah.
4: Ah. Ayo ada kita harus ketemu nih, ya.
5: Kapan kita ngopi?
4: Ah, hari Minggu ya.
5: Oh iya. Boleh.
4: Hari Minggu di sana ya, di
5: apa Merdeka lah. Apa? Sanmore.
4: Nanti kita berjabri-jabrin aja lah ya. Buat siapa lagunya nih, Om?
5: Buat Om Juna aja lah udah.
4: Ada yang lain lah. Ada Bang Marlon di sini juga yang dampingin.
5: Iya. Buat orang Medan aja lah semua.
4: Semua lah ya. Medan Melayu ya, Om?
5: Hah?
4: Medan Melayu ya?
5: Ahoy dong,
4: Melayu dong. Sedap. Ya, ada lagi ya, ada yang mau tanyakin nggak sama ini putra-putri kebudayaan Kota Medan 2026?
5: Nggak monitor soalnya, nggak monitor dari awal.
4: Nggak apa-apa, artinya terkait dengan budaya Melayu, ada mungkin yang ditanyakan sama mereka. Karena judulnya malam ini terkait dengan budaya Melayu, akankah bertahan di tangan Genji gitu?
5: Oh ya harus lebih maju lagi, harus lebih bisa, karena gini, contoh kayak Korea aja, Korea itu bisa menjajah tidak dengan senjata, tidak dengan apa kekuatan, tapi dengan budayanya.
4: Iya, delapan mereka itu tiap hari Minggu joget-joget mereka itu ya, nggak laki nggak perempuan ya, itulah pokoknya. Ini kayaknya jadi PR sama mereka berdua nih ya, supaya nanti gimana lapangan mereka tiap hari Minggu itu ada bikin japin ya.
5: Oh, cocok ya kan? Kalau ada acara seminggunya.
4: Plasmod pakai japin ya, karena kemarin yang itu sempat heboh dan viral malah justru di Maluku sampai dilomba-lombakan itu.
5: Oh, boleh nanti kolaborasi sama Asti.
4: Boleh ya, ini ketua. Jadi ini kalian berdua harus tahu ya. Ini Om, manggilnya Om, Om Tengku Dede ini, beliau adalah Ketua Asosiasi Seniman Tari Indonesia untuk Sumatera Utara. Jadi nanti bisa kolaps nih. Catat-catat.
5: Boleh.
4: Ya, kita bikin flashmob ya, sekali introduce lagi Asyati ya. Ini ada Asyati loh, ya, di Sumatera Utara.
5: Boleh.
4: Cocok kan?
5: Boleh. Om Juna kan orang Asyati juga.
4: Iya. Mungkin ada pesan orang, enggak ada pesan lagi selaku orang tua kepada anak-anak ini.
5: Cukup. Nanti kita ngopi-ngopi aja lah.
4: Siap.
5: Oke, okay. Juna, thank you.
4: Iya, sama-sama, Dede. Sehat ya, sebagai ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tengku Dede di Pamela, Pajak Melati. Ya, request lagu. Lagu apa tadi?
6: Lagu
4: Pantun Budi ya. Ya. Kita dengarkan dulu lagu, dua lagu. Setelah itu kita kembali lagi ke pertanyaan berikutnya buat kedua narasumber kita yang cantik dan gagah ini ya. Ciao, Bang Marlon.

Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang.

0: Ya, kembali lagi bersama Dato' Yanjuna, masih di program Resah Melayu setiap Jumat malam mulai pukul 8 sampai 9.30, bahkan lebih ya kalau temanya asik seperti malam ini ya. Sudah hadir di studio Pro 4 FM Medan, Suara Budaya Nusantara, Sumatera Utara, Abang Padil dan Kakak Wirda, mereka adalah finalis pemenang Lomba Pemilihan Putra Putri Kebudayaan Kota Medan 2026. Ya, silakan buat abang kakak, tuan puan, bapak ibu yang mau bergabung berinteraktif dengan kita dan bisa request lagu seperti biasa di 0811 614 2448 WhatsApp atau langsung telepon di 0618463115. Oke, sebelum kita bincang-bincang lagi terkait dengan budaya Melayu, kalian sendiri saat ini mahasiswa kah atau sekolah kah?
1: Mahasiswa, Dato'.
0: Mahasiswa. Dari kampus mana, kalau, terus program studi apa?
2: Kalau saya sendiri di Universitas Cutnyadin Medan.
0: Oh, tetangga ya sama RRI.
2: Iya.
0: Program studinya?
2: Teknik elektro.
0: Oh, jangan jadi dekat kamu ya. Nanti bisa kontak-kontak kita ya. Disetrum-setrum terus ya. Yeah. Kalau Kak Wirda?
1: Kalau saya dari Universitas Negeri Medan.
0: UINMED, program studinya?
1: Program studi pendidikan tari.
0: Widih, pinter nari dong. Nanti kita tari serampang 12 boleh?
1: Boleh, Dato.
0: Atau
1: boleh.
0: Tadi ya, ide tadi dari Ketua Aset di Medan tadi itu terkait dengan ya kita ngisi setiap minggu itu di Lapangan Merdeka itu, itu untuk publik loh. Kalau kalian misalnya progresnya setelah pemilihan putra putri budaya Melayu ya khususnya, mau buat kegiatan di sana untuk menepis yang tadi kalian juga mengungkapkan budaya-budaya asing itu, apalagi Korea, bagus sekali. Tari ya, benar ya.
1: Tari, Dato.
0: Berarti menguasai banyak tarian ya.
1: Iya, seperti itu bisa.
0: Tari sepanjang 12?
1: Bisa.
0: Nah, kalau terkait lagi, kembali lagi ke pemilihan. Ada dasar sebelumnya atau kan biasanya itu yang ikut-ikut begitu tuh yang punya ikut sanggar, ikutlah pageant-pageant lah, latihan apa segala macam. Kalau kalian sendiri atau sebelum pernah ikut atau ini baru pertama kalinya?
1: First time.
0: Oh yeah, my god. Oh really? Oh my god. They speak English with us ya.
1: First time.
0: First time ya, yeah, pertama kali ya.
2: Cuman mengikuti tari-tari di sanggar.
1: Iya, yeah, di sanggar.
2: Oh, yeah. Cari tahu budaya-budaya Melayu yang yang inti-intinya terkait makanan tadi.
0: Jadi sudah tahu istilah orang nikah makan nasi hadap-hadapan ya. Apa aja lagi selain nasi hadap-hadapan tadi? Apa lagi? Kalau di perkawinan yang kalian tahu lagi selain nasi hadap-hadapan, apalagi prosesinya?
1: Pantun, Dato.
0: Pantun ya. Apa istilahnya? Apa istilahnya itu?
1: Istilahnya sebelum dijumpakan ya, lah itu? Sama ratunya gitu. Kalau Wirda belum banyak tahu sih, Dato,
0: ada
1: tentang itu.
0: Yang ngasih-ngasih uncang-uncang itu.
1: Iya,
0: itu. Itu uncang itu sebenarnya nyogok gak sih? Palang pintu. Apalagi selain palang pintu, ada palang kipasnya juga.
1: Empang batang.
2: Apa tukar balai ya?
0: Ya itu ya. Seru ya sebenarnya.
1: Seru Dato.
0: Dan itu yang sepertinya mulai hilang juga. Kalian harus sadari itu dan ya harapannya sih kalian bisa soning-soning itu. Sekarang teknologi kan udah luar biasa ya terkait dengan AI. Mato kalian juga menguasai AI itu, buatlah, diramu lah, formulanya lah, ditampilin di sosial media. Oh ini yang namanya siapa ada pada depan. Oh

0: tari-tarian itu kah, lagu-lagu kah, atau ada gak pandangan lain dari kalian?
1: Sejauh ini masih di musik, tari, adat, baju adat. Untuk ke dalam
2: yang lebih luas lagi,
1: mungkin butuh belajar lebih lagi. Untuk mengetahui yang latar belakangnya lebih jelas lagi soal Melayu.
0: Kalau dari Kak Wirda?
3: Kalau dari Wirda,
0: apa yang lebih dari itu?
3: Budaya Melayu juga ada bahasa, ada tuh bahasa kuliner, adat istiadatnya juga ada, hingga filosofi yang diwariskan oleh para leluhur Melayu. Itu saja yang Wirda tahu, Dato.
0: Itu peribahasa-peribahasa ya?
3: Iya.
0: Contohnya apa yang kalian tahu dari peribahasa-peribahasa?
3: Peribahasa.
0: Apa aja? Apa yang sering kalian dengar sehari-hari? Atau kalian gak pernah dengar terkait dengan peribahasa?
1: Karena kurangnya yang...
0: Gak, yang kalian tahu lah. Yang kalian tahu tentang peribahasa apa yang kira-kira? Di mana langit dijunjung, di bumi?
3: Melayu hilang di bumi.
1: Terus apa lagi?
0: Apa lagi? Terkait dengan peribahasa-peribahasa. Berat sama dipikul.
3: Ringan sama dijunjung.
0: Dijinjing.
3: Salah.
0: Iya dong. Nah, apa lagi? Tong kosong nyari bunyinya. Apa lagi? Air beria tanda tak dalam. Tapi semoga tahu ya apa arti-artinya ya.
3: Tahu dah.
0: Kalau di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, tahu artinya gimana?
3: Artinya,
0: hei kalian ya yang tinggal di Medan ya, tahu ini Melayu ya, ya udah ikutin, ada budaya Melayu resam ya, karena ya memang Medan Melayu, jadi ikut aja gitu lah, itu maksudnya ya kan. Jangan kata dalam tempurung ya, nggak jauh-jauh memennya, tapi banyaknya cakap, sampai yang jauh-jauh jalannya bingung ngadepinnya. Ya, maka dibilang, tapi hebat tuh orang-orang tua kita zaman dulu tuh ya, bisa menciptakan, membayangkan kata dalam tempurung gitu kan, dia uang-uang gak ke mana-mana, di tempurung itu aja, itu maksudnya. Paham kan?
1: Paham.
0: Wah, ini udah kayak ngajar lagi. Ngajar lagi di kampus. Nah, balik lagi cerita tentang pemilihan. Senang ikut ajang pemilihan seperti itu?
3: Senang, Dato.
0: Nah, setelah itu apa? Ada penugasan kah? Atau apakah? Atau setelah itu kalian dibebaskan atau tugaskan? Gak ada lagi kegiatan atau apakah dari dinas? Benar, dari dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Medan ya, yang menyelenggarakan ya.
1: Kalau sejauh ini belum ada sih, Dato.
0: Belum ya?
1: Masih menunggu katanya lanjut ke provinsi masih di bulan 9 atau bulan 10.
0: Itu masih dari pemenang 1, 2, 3 mewakili untuk yang Sumatera Utara.
1: Iya, nanti dibina lagi, di belajar lagi sama mereka.
0: Oke, nanti belajar sama Datu Yanjuna ya. Terkait wawasan. Nah, kalian dimention dari kejuaraan metal Bilat Deli. Bisa sedikit cerita tentang kejuaraan metal Bilat Deli yang kalian ketahui itu apa sih? Yang kalian ketahui sama dengan Kesultanan Delhi kah? Silakan Kak Wirda.
3: Menurut Wirda, Kesultanan Delhi itu kesultanan yang melahirkan dan membentuk Kota Medan. Sedangkan kejuruan meter Bilar Delhi yang menjaga serta mewariskan nilai-nilai budayanya agar tetap hidup di tengah kemajuan Kota Medan.
0: Oke, artinya mau bilang kejuaraan Meta Bilat Deli ya, yang menghidupkan budaya-budaya yang ada Kota Medan ini sekarang ya.
3: Maksudnya
0: kalau
3: masih
0: Kesultanan Deli ya simbol ya yang orang tahu. Oh, Medan
3: tanah Melayu.
0: Tanah Melayu Deli. Karena ada apa? Istana Maimun.
3: Iya.
0: Bersyukur juga Istana Maimun itu enggak ikut dibakar tahun 46 ya. Kalau enggak ya Medan enggak Melayu juga. Kalau dari Bang Padil ada menambahkan enggak?
1: Kalau dari Padil, kejuruan Meter Bilat Deli merupakan cikal bakal pemerintahan Melayu di wilayah Deli sebelum berdirinya Kesultanan Deli. Dari perkembangan pemerintahan tersebut, kemudian lahirlah Kesultanan Deli yang berperan besar dalam sejarah dan perkembangan Kota Medan hingga menjadi seperti sekarang.
0: Wih, luar biasa sekali ya. Nanti kita undang ya salah satu perangkat atau salah satu lagi, salah seorang perangkat atau juriat yang bisa menceritakan tentang

0: jual mental Bila Deli. Karena ini ada nyata, tapi ini semuanya harus pada paham dan tahu. Nanti kalau kita hadirkan yang bisa memberitahu tentang sejarah, sehingga ya jelas, ya kan, gak hanya berupa pandangan aja kan. Karena memang sekarang yang diketahui kejuaraan Meta Bila Deli ini sangat luar biasa progres dan aksi-aksinya. Terakhir itu kalau gak silap saat Hari Raya Idul Adha berhasil menembus rekor Asia untuk pemotongan hewan kurban. Asian record sama Asia record itu kan salah satu, ya salah seorang lah, salah seorang dari pangkat ya, datuknya lah ya, yang punya peranan seperti itu.
1: Salah satunya kayak nikah ini ya.
2: Nikah masal.
0: Oh, nikah masal pernah ya. Oh ya.
1: Sunatan
0: masal juga. Iya ya, banyak kegiatan yang dilakukannya sih. Iya. Ya.
1: Banyak.
0: Termasuk juga sosialisasi juga.
1: Iya.
0: Ya, seperti itu. Nah, kalau menurut kalian sendiri, Medan ini udah sangat melayu sekali atau belum? Atau ada upaya untuk kalian mau bikin Medan ini betul-betul melayu?
1: Ada. Contohnya kayak sebenarnya para leluhur juga udah mengusahakan kayak melayu ini, berusaha mengembangkan kayak contohnya kayak car free night. Setiap 2 minggu
2: gelar melayu serumpun.
1: Cuman
0: iya betul, gelar melayu serumpun kemarin.
1: Cuman yang harus diperbaiki itu memang generasi mudanya lagi. Dari usia kecil itu udah harus dikenalkan lah budaya-budaya yang dari dulu yang ada di Kota Medan.
0: Kalau Wida mau ditambahkan gak, Kak Wida?
2: Budaya Melayu ini ya, Dato. Kalau Wirda, budaya Melayu ini wajib sih, Dato. Karena kan Kota Medan ini tanahnya Melayu Deli. Jadi karena kita udah tinggal di Kota Medan ini, kita harus melestarikan atau mengenal budaya Melayu. Ya seperti itu, Dato. Sering lihat gelar Melayu serumpun.
0: Hadir gak sih pada saat gelar Melayu serumpun kemarin?
2: Hadir, Dato. Hadir.
0: Setiap malam atau hanya pada saat ada bintang tamu terakhir yang hujan itu?
2: Pembukaan aja.
0: Pembukaan yang ada Dato' Alfim Habib ya?
2: Iya, Dato.
0: Ya cepat sembuh ya tuh Alfim Habib ya. Keraskan nyari uangnya ya sampai jatuh sakit ya. Semoga segera sembuh ya. Kita bisa beraktivitas menyanyikan lagu Melayu lagi ya. Jadi kesan yang ditampilkan dari gelar Melayu serumpun sendiri menurut kalian itu seperti apa? Senang hanya atau ada tambahan kira-kira yang mau disampaikan sama pemerintah Kota Medan juga? Tapi itu dinas yang berbeda loh, dinas pariwisata.
2: Kalau dari Wirda sangat senang, Dato. Karena kan dari berbagai negara, apalagi ya, negara-negara Melayu, ada Melayunya di negara itu digabung di tanah Melayu Deli ini. Jadi kan, jadi dia gimana ya, Dato? Kota Medan
0: makin
2: ini
0: terkenal ya.
2: Makin terkenal karena
0: internasional ya.
2: Negara-negara dari luar juga ini ikut
1: datang
2: di Kota Medan ini.
0: Dari mana aja yang kalian tahu kemarin?
1: Malaysia,
2: Brunei, Korea,
0: Filipina, Korea ya.
2: Korea,
0: apa lagi? Ada lagi?
2: Singapura.
0: Malaysia tadi sudah disebut. Ada lagi, tambahan lagi. China.
2: China.
0: Benar kan?
2: Iya, Dato.
0: Tanya dong kok bisa tahu.
2: Dato kok bisa tahu?
0: Tiap malam ke sana. Tiap malam ganti-ganti baju Melayu. Ya, karena ada booth ya, alhamdulillah dapat booth dari komunitas serumpun budaya Melayu. Jadi kita ngejual souvenir Melayu segala macam. Pokoknya yang terkait dengan Melayu lah. Karena itu tadi kecintaan
2: budaya Melayu.
0: Dia lagi mau dibilang Melayu gila daripada gila Melayu, mau pilih mana kalian? Kalian kalau serumpun mana? Gila Melayu atau Melayu gila?
2: Gila Melayu.
0: Kalau bapaknya mau milih mana? Gila Melayu atau Melayu gila?
1: Gila Melayu.
0: Gila Melayu ya? Yeah. Bukan Melayu gila ya?
1: Bukan.
0: Ya, jadi kita harus benar-benar paham. Kayak tadi udah disebutkan sama Kak Wida kan, filosofi-filosofi tadi itu. Jadi pun kalau misalnya Tengkulu, ya sesuai lah dengan Tengkulunya itu. Jangan pula hati gak sinkron dengan Tengkulu. Jadi percuma, sia-sia aja. Ya. Nah, kalau boleh tahu terkait dengan pemilihan, bekal-bekal pembekalan apa aja yang diberikan materi-materi sama para mentor coach selama ada di karantina kalau nggak salah ya.
1: Kita nggak karantina.
0: Nggak ada karantina.
1: Cuman jadi, kayak datang hari.
0: Datang hari. Berapa hari sih waktu itu acaranya?
2: Acaranya 3 hari.
0: 3 hari pada saat pembekalan sebelum final.
2: Iya, pertama, dari pembekalan.
1: Hari kedua, hari ketiga,
0: grand final. Baru grand final.
1: Grand final itu di
2: hari ketiga.
0: Oh, bukan 4 hari ya?
2: Bukan.
0: Berarti hari pertama
2: pembekalan,
0: hari kedua pembekalan lagi.
2: Iya, hari ketiganya.
1: Hari kedua itu
2: pertunjukan bakat.
1: Pertunjukan bakat.
0: Oh, kalian menampilkan bakat apa?
2: Tari.
1: Tari.
0: Berdua atau sendiri-sendiri?
1: Sendiri-sendiri.
0: Oh, begitu. Baru yang malam ketiga itu malam grand final.
2: Grand final.
0: Grand final ya, bukan grand final ya.
2: Grand final.
0: Nah, jadi apa yang diberikan selama pembekalan itu di hari pertama materi-materinya? Kepo, penasaran gue.
1: Kalau di hari pertama kita masih kayak perkenalan diri. Baru pembekalan itu memakai
2: cara memakai songket.
0: Oh ya. Kalian kalau misalnya terkait dengan songket, setuju nggak pakai songket yang seret-seret atau songket biasa kain dipakai dari atas dilipat? Atau yang sekarang
1: jadi kemasan gitu ya,
0: yang pakai strap gitu. Mana setuju yang mana?
2: Setuju
1: yang dipakai dari
2: dari atas
1: dilipet.
0: Oh, kalian tahu ya, pakai dari atas ya, jangan dari bawah ya.
2: Bisa juga dari bawah datang.
0: Enggak, harusnya sih dari atas.
1: Dari atas. Jadi enggak ngelangkain ya?
0: Iya. Baru dilipat seperti biasa. Jadi kalian setuju yang mana?
1: Yang dari atas.
2: Dari atas
1: dilipet manual.
0: Tapi ribet. Bukannya kalian generasi Gen Z suka yang instan-instan, yang praktis-praktis?
2: Karena kami sudah belajar Dato cara memakai songket. Ya,
1: benar.
2: Iya.
0: Ini yang dipakai sekarang?
1: Buat.
0: Ini kayak bukan sasret-sasret?
1: Bukan.
0: Oh, bunganya bagus ya. Oh, ini buat sendiri.
1: Iya.
0: Emang sebaiknya sih seperti ini ya.
1: Lebih dapat budayanya.
0: Lebih dapat. Ya, ini tadi bicara tentang filosofinya. Terkait dengan kain kan udah tahu kan filosofinya kan? Kalau yang di bawah lutut
2: itu
0: tunggu dulu. Kalau di bawah lutut
2: sudah menikah.
0: Kalau di atas lutut
1: belum menikah.
0: Udah jawabannya. Kalau yang perempuan, kalau kepala kain, kalau yang sebelah kanan?
2: Sebelah kanan. Itu untuk laki-laki. Kalau perempuan dia sebelah kanan ya?
0: Ya kan ada kain tuh, ada kepala kain.
2: Iya, kepala kain.
0: Nah, dia bisa nggak posisinya di depan?
2: Kalau posisinya di depan itu untuk perempuan, khusus perempuan. Kalau yang di belakang itu laki-laki.
0: Kalau membedakan masih gadis sama udah menikah?
2: Kiri dan kanan.
0: Seru ya, jadi Melayu ya. Jadi semuanya punya makna filosofi. Termasuk itu tadi, ini kan pakaian namanya pakaian kecak musang itu. Tandanya itu bedanya dengan teluk belanga itu, kalau teluk belanga kan lebih cenderungnya satu kancingnya. Itu artinya ketuhanan ya, tauhid. Kalau lima melambangkan rukun
2: Islam.
0: Mau ditanyakan apa-apa aja rukun Islam, gak usah ya. Nah, jadi diberitahukan pembekalan terkait dengan pemakaian kain. Tentang pembuatan songket, pembuatan teluk ada gak?
1: Enggak.
0: Selain daripada itu apa lagi pembekalannya? Mana tahu kan saya nanti tahun depan ikut, saya udah tahu persiapannya untuk
1: kalau masalah pembekalan cuman memakai songket.
0: Iya.
1: Baru
2: perkenalkan
1: ya.
2: Diri. Sama materi-materi yang sudah dikasih.
0: Tadi ada belajar tentang public speaking gak? Tadi katanya di awal kan tadi akhirnya tahu tentang public speaking. Memang diajarkan?
2: Belajar tentang public speaking ya dari diri kita sendiri.
0: Oh, bukan daripada saat pembekalan ya? Bukan. Oh, seperti itu. Iya. Saya pikir pada saat pembekalan itu ada juga
1: pembinaan gitu ya, pembinaan.
0: Iya, karena kan tampil di depan banyak orang kan itu kau sendiri kan. Nervousnya seperti apa?
2: Ya
0: kan, apalagi harus menjawab pertanyaan-pertanyaan oleh para dewan juri yang budiman dan terhormat, ya kan? Kita nggak tahu apa yang bakal ditanyakan kan, tapi harus bisa menjawab. Kunci jawaban dikasih nggak sih?
1: 135
2: itu makalah.
1: Makalah. Kisi-kisinya. Jadi kita cuma tugasnya membaca pertanyaan itu dari mana aja bisa dicabut.
0: Oh begitu. Ya. Saya pikir jawabannya sudah dikasih. Enggak ya?
1: Enggak.
0: Oke. Tantangan terbesarnya apa pada saat itu?
1: nervous.
2: Ya, nervous.
0: Akhirnya bisa mengalahkan nervous itu gimana? Kalau dari Kak Wirda dulu gimana cara mengalahkan nervous itu? Biar para pendengar setiap Pro 4 FM ini jadi tahu lah gimana cara menaklukkan nervous akhirnya ya bisa tampil di ratusan mata itu gimana?
2: Kalau Wirda sih percaya diri aja Dato. Kalau Wirda bisa sebenarnya juga
0: gak di... bisa gitu.
2: Karena baru pertama kali.
0: Iya ya, kan? Tapi saya salut ya, I'm proud of you, both of you ya. Kasih, baru pertama kali tapi ternyata bisa ya. Oke, kita jawab telepon lagi ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, siapa di mana? Oh, putus. Nanti sambung lagi ya. Nah, terkait dengan toko budaya Melayu, toko budaya Melayu siapa yang kalian kenal?
2: Toko budaya Melayu menurut bagi Wirda ya,
0: Dato. Apa saya? Belum, saya belum jadi toko budaya Melayu. Jangan nanti pada banyak yang ini nanti, yang marah nanti. Nah.
2: Kalau Wirda, toko budaya Melayu yang paling menginspirasi bagi Wirda itu Sultan Mahmud Al-Rashid.
0: Kenapa?
2: Karena beliau tidak hanya memimpin, Dato, tetapi juga sangat menjunjung tinggi dan melestarikan budaya serta adat istiadat Melayu Deli ini sampai masa kini.
0: Begitu. Kalau dari Bang Fadil, siapa toko budaya Melayu ya?
1: Sultan Mahmud Al-Rashid.
0: Oh sama.
1: Karena
0: kalian tanya sama saya dong, siapa tokoh budaya Melayu yang saya suka?
2: Siapa tokoh
0: budaya? Dato' Siti Nurhalija. Iya dong, lagu-lagunya mendunia loh. Iya. Ya. Semuanya suka lagunya ya. Kalau dibilang bukan tokoh, kayaknya tokoh lah itu, tokoh budaya Melayu lah. Bekat lagu-lagunya dari mulai kalian belum lahir itu lagunya. Udah live gak kalian lagu yang nanti kita dengarkan Cinda ya. Nah, udah live gak kalian?
1: Kami kelahiran 2007.
0: Lagu Cinda tahun berapa? Wah,
3: itu masih SD.
0: Tapi tahu lagu itu?
2: Tahu Dato.
0: Ya, itu kan hebat kan?
2: Iya, bisa Cinda, jadi tarian.
0: Cinda. Nah, bisa jadi tarian. Oh iya, ada tarian Cinda ya.
2: Ada, Dato.
0: Coba kalian belum lahir lagu itu udah ada coba dan sampai sekarang kalian tahu dan bisa ditarikan. Artinya memang jadi siar Melayu itu bisa lewat tadi lagu.
2: Iya.
0: Seperti itu. Jadi kalian ngefans berat sama Sultan Mahmud Al-Rashid ya. Emang kalian seberapa tahu tentang Sultan Mahmud Al-Rashid? Banyak paham tentang beliau?
2: Belum sih. Cuman, tentu banyak sih Dato.
1: Banyak. Cuman menginspirasi aja.
0: Iya.
1: Untuk mengembangkan budaya itu sangat bagus.
0: Tapi kalian tahu gak sih sebelum Istana Maimun di posisi yang sekarang di Jalan Brejen Katamso itu di mana sebelumnya?
1: Belum.
2: Belum tahu.
0: Belum ya. Belum. Oke, nanti kita cakap-cakap lagi ya di luar dari pertemuan kita malam hari ini ya. Karena biar nambah belu ya. Oke, kita jawab dulu telepon berikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, siapa di mana?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.
0: Ahoy, ahoy.
4: Ahoy.
0: Ini Abah dari Sientis nih. Silba, ada pantun yang nak sampaikan?
4: Jalan-jalan ke Pantai Labu.
0: Paten.
4: Singgah sebentar membeli sepatu.
0: Paten.
4: Sebelum hamba meminta lagu, terlebih dahulu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab sama-sama nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.
4: Dulu tanam artisa.
0: Paten.
4: Sekarang menanam padi. Dulu kita berpisah, sekarang kita bertemu kembali di RRI
0: Pro 4 FM
4: bersama dengan Datuk Yan Juna.
0: Iya.
4: Dan juga siapa kapannya
0: ini? Iya, ini ada putra-putri pemenang pemilihan lomba putra-putri budaya Kota Medan ini. Bah.
4: Namanya?
0: Oh, namanya ada Bang Padil sama Kak Wirda.
4: Ya.
0: Siapa dulu siapa? Kenalan dulu. Tanya namanya siapa, di mana coba. Iya, panggilnya ya. Assalamualaikum.
4: Ya, siapa namanya? Padli.
1: Iya. Iya, nama ya. Nama saya Padil Khoiri Rahab.
0: Kalau Wirda?
2: Kalau saya Adrina Wirda Tusolihah.
0: Coba ya.
4: Lima.
2: Adrina.
0: Adrina, panggilnya Wirda. Coba tanya, ini dengan abah siapa? Di mana? Adrina.
1: Ini ya, dengan ya. Abah siapa? Di mana?
4: Dengan Pak Anto di Saintis.
0: Oh. Kalian tahu enggak Saintis di mana?
4: Di Pecut.
0: jangan bantai yang jawab. Biar mereka yang jawab biar mereka tambah wawasan.
4: Iya, pernah dengar di sini. Pernah dengar Saintis? Pernah.
0: Di mana coba? Di mana?
2: Percuma.
0: Udah.
4: Ini tinggalnya di mana?
1: Saya tinggal di Kecamatan Medan Marelan, Bah.
4: Medan Marelan, Marelan. Dua.
2: Iya, Bah.
0: Orang ini tetangga nih, tetangga sebelah rumah.
4: Oke lah. Kalau begitu salam kenal.
2: Salam kenal Abah.
4: Suku Jawa. Tapi memang hobi juga dengerin budaya Melayu. Soalnya kan jalan-jalan membeli ikan.
0: Paten.
4: Ikan dipi dari kampung Melayu.
1: Cakep.
4: Ayolah mari kita lestarikan. Kita lestarikan adat dan budaya Melayu.
0: Paten.
4: Gimana lah pula ambeni ndak pandai berpantun. Kalau lah pula katanya di gula Jawa. Gula dibungkus memakai daun. Memang ambeni sukunya suku Jawa, tapi ambeni pandai banget berpantun.
0: Ya, pokoknya burung merbah hinggap di dahan, terbang rendah menuju rawa. Kalau udah katanya Abah Anton telepon ke RRI, ya ini susah dilupakan lah ya.
4: Gimana lah pula ambeni nggak pandai berpantun? Kalau lah pula katanya si kain katun. Katun dibeli dari Indramayu. Memang ambeni senang banget berpantun. Tapi pantunnya pantun Melayu.
0: Ya, ada pertanyaan mau disampaikan gak sama adik-adik kita nih, Banton?
4: Saya memang kalau cerita tadi pahlawan budaya Melayu ya. Ini soal budaya Melayu ya.
0: Betul.
4: Saya memang terus terang kurang paham gitu. Nggak tahu lah jelasnya kan. Nah, cuman kita sama-sama karena kita ini sama-sama warga negara Indonesia yang terdiri dari banyak suku
0: bangsa
4: yang
0: ya.
4: Pertama yang harus kita harapkan kita masing-masing saling menghargai adat budaya masing-masing suku.
0: Betul.
4: Yang kedua, kita masing-masing suku harus melestarikan adat dan budayanya masing-masing.
0: Ya.
4: Soalnya kan begini, budaya ini kan peninggalan para leluhur. Betul. Masing-masing suku. Nah, adat budaya ini kan budaya ini kan istilahnya hasil karya cipta rasa dan kasa dari para pendahulu kita.
0: Setuju.
4: Dan ini kan ciptaan manusia.
0: Ya.
4: Kalau adat budaya ini belum terlaksana ataupun belum tercipta, memang sulit untuk dilestarikan atau menjadi suatu kebiasaan. Nah, tetapi jika sudah terlaksana, maka adat budaya ini juga akan sulit hilang. Tetapi kalau adat budaya ini hilang, maka sulit untuk dikembalikan. Untuk itu, kita ataupun adik-adik sebagai generasi muda, inilah yang harus melestarikannya.
0: Ya, itu makanya kenapa RRI Pro 4 FM begitu sangat konsen dan fokus untuk menghadirkan ragam budaya yang ada di Sumatera Utara khususnya, dan kalau untuk Jumat malam khusus untuk kesan budaya Melayu nih, Banto. Ya, jadi memang kan luar biasa RRI ini. Termasuk karena, ini menghadirkan mereka nih ya sebagai generasi muda yang nanti akan meneruskan lah seperti itu.
4: Ya, karena begini, RRI Pro 4 ini kan yang sering membicarakan soal budaya.
0: Iya, betul.
4: Yang ada di Sumatera Utara ini dengan maksud tujuannya ini supaya kita ini mengangkat kembali yang sudah lama terpendam atau yang sudah terkikis karena perkembangan zaman.
0: Ya.
4: Supaya kita ini tahu dan mengerti, oh begini sejarah budaya kita. oh begini latar belakangnya.
0: Yeah.
4: Saya ambil contoh diri saya sendiri. Dulu saya sebenarnya nggak suka berpantun. Tapi sekarang saya hobi berpantun. Walaupun saya suku Jawa. Nah, yang kedua, dulu saya juga nggak senang mendengarkan RRI.
0: Oh iya?
4: Karena gimana?
0: Serius? Dulu nggak suka? Iya. Dulu suka apa? Suka radio lainnya
4: saya
0: gitu ya?
4: Saya radio-radio swasta.
0: Oke. Baik,
4: kan pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang.
0: Nah,
4: setelah saya paham isinya, sekarang saya menjadi kecanduan berpantun. Kecanduan mendengarkan RRI. Karena saya tahu, karena dulu saya tidak paham yang namanya adat budaya Melayu. Bagaimana tidak tahu adat budaya Tanah Karo, orang Karo. Tidak tahu adat budaya Mandailing. Nah, tetapi sekarang dengan adanya saya dengerin radio RRI ini, saya sedikit banyaknya paham, oh begini rupanya.
0: Wah, luar biasa, kita beli tepuk tangan Pak Emeria buat RRI 4 FM ya.
4: Begitulah dia. Ini makanya RRI inilah istilahnya yang merupakan suatu lembaga supaya masyarakat bisa tahu kembali adat budaya yang sekarang ini hampir tertelan oleh zaman.
0: Ya, apalagi masuk budaya asing itu tadi ya.
4: Iya.
0: Ya.
4: Jadi inilah RRI inilah yang mengcover adat dan budaya supaya tidak terus tergerus zaman. Kalau bisa jangan sampai adat budaya kita ini
0: hilang
4: setelan zaman. Itulah dia kira-kira.
0: Iya.
4: Oke lah ya.
0: Terima kasih Bang Toh ya, luar biasa buat pejangan ya. Ini didengarkan sama mereka berdua nih, karena mereka nih ya yang akan melanjutkan estafet ya tentang budaya budaya kita ini ya, seperti itu. Ada lagi mau?
4: Karena yang namanya pemuda inilah sebagai penerus bangsa.
0: Iya.
4: Pemuda inilah yang merupakan atau yang meneruskan sejarah bangsa kita ke depannya supaya bisa berkesinambungan, kan begitu.
0: Ya, kalau kita kalau kita generasi tua ini gimana? Kalau kita generasi tua bagaimana nih jadinya? Banyak berzikir aja ya.
4: Iya.
0: Ada lagu yang mau ditayangkan, didengarkan?
4: Kalau begitu jalan-jalan ke Tanjung Morawa.
0: Paten.
4: Singgah sebentar ke Pantai Labu.
0: Paten.
4: Jikalaulah saya sudah banyak bicara, lebihlah baik amba meminta lagu.
0: Sila, lagu apa yang diputarkan, ditayangkan, didengarkan?
4: Saya minta lagu judulnya Semerah Padi.
0: Semerah Padi.
4: Armi Dardar, wis nggak salah.
0: Semerah Padi. Nanti kita cari ya sama Bang Aron ya. Semerah Padi ya. Armi Dardar, ya. Buat siapa lagunya? Ada mau salam-salam?
4: Ini Bang Marlon ya?
0: Ya. Siaran. Ya, yang sama awak ada Bang Marlon.
4: Ya. Selamat malam Bang Marlon.
0: Ya, selamat malam juga katanya.
4: Dah lama kita enggak berbincang-bincang.
0: Oh iya? Di sapa malam juga enggak? Setelah ini kan nanti ada sapa malam.
4: Selalu enggak dapat jalan.
0: Sabar. Ini juga dari kemarin-kemarin tayangan Jumat lalu kok tumben nih Bang Toh kok nggak ada muncul.
4: Saya dengerin juga semalam itu kok tiap malam Sabtu.
0: Jumat
4: saya
0: malam.
4: Dengerin.
0: Cuman nggak kok nggak ada.
4: Peluang masuk itu kok nggak ada. Saya pijit-pijit loh kok nggak ada. Ini ruang untuk nelpon gitu kok selalu tertutup teleponnya.
0: Oh begitu, ya.
4: Selalu
0: ya.
4: Ditutup, jadi ya nggak bisa lah saya ngomong.
0: Baik.
4: Kalau bisa ya dibuka aja, jangan mana tahu entah ada pendengar lain yang mau berpartisipasi kan begitu.
0: Iya. Bang Toh, terima kasih banyak ya buat supportnya ya.
4: Ada itu apanya lagunya?
0: Ada. Siap. Okay, ya.
4: Kalau begitu salamnya ada kan?
0: Boleh sila. Nah,
4: salamnya buat Mama Rizky.
0: Ya tadi sudah naik.
4: Pak Abdullah siapa lagi sudah naik?
0: Mama Rizky aja tadi.
4: Oh terus Pak Nga dipecut. Pak Abdullah ada ya, Opa Rasa dan buat semua fans Pro 4 dimanapun Anda berada.
0: Oke, kita ucapkan apa?
1: Terima kasih Bang Toh.
4: Kalaulah pula ada jarum yang patah, janganlah pula disimpan di dalam peti.
0: Paten.
4: Jikalaulah ada pantun hamba yang salah, maka jangan disimpan di dalam hati.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Todi Sentis. Jadi tahu ya Sentis di mana ya? Daerah mana itu coba? Biasa kalau kita mau makan seafood ya. Udah, kita kesan aja. Nah, sebelum nanti kita tutup dengan dua lagu yang sudah di request, nanti lagunya satu lagi lagu Cindai tadi ya. Dari Datuk Sirawijaya. Apa harapan yang kalian ingin sampaikan kepada teman-teman kalian yang generasi muda? Ini karena memang waktu yang mempertemukan kita, waktu juga yang memisahkan kita. Gak terasa kita udah hampir 1,5 jam berlalu ya, gak terasa kan? Nah, apa pesan yang ingin kalian sampaikan sama teman-teman sebagai kalian lah? Kalian usia sekarang berapa?
1: 19 tahun.
2: Iya, 18.
1: 18 tahun.
0: 18 ya.
1: 18 tahun.
0: Kok kayaknya jadi pengen kembali ke ke masa lalu. Tapi gak ingin ngubah apapun, cuman ingin merasakan feel-nya aja. Paham maksudnya kan?
2: Paham, betul.
0: Bukan karena sekarang jadi penyiar di RRI terus aku gak pengen jadi penyiar, aku pengen lain gak. Pengen ke masa lalu, pengen merasakan lagi vibes-nya. Masa lalu kami soalnya yang anak-anak, yang Gen X ini masa lalu itu terlalu enak. Dulu masih banyak tanah lapang, kosong. Kalau kalian ini sekarang gak tahu ya nanti ya, usia 45, kayak apa kota Medan, tahu lah ya. Kita udah gak ada di muka bumi mungkin. Nah, apa yang ingin kalian sampaikan? Ajakan lah misalnya, Pak. Cila.
2: Kalau Wirda Dato, pesan untuk generasi muda, banggalah. Pesan untuk teman-teman semuanya, banggalah menjadi pewaris budaya Melayu. Pelajari, cintai, dan lestarikan warisan leluhur kita. Mari kita bawa budaya Melayu Deli ini untuk dikenal luas hingga ke tingkat nasional dan dunia.
0: Subhanallah. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Nah, kalau dari Abang Pajo sendiri apa?
1: Kalau dari saya, buat teman-teman, budaya adalah identitas kita. Mari kita bangga menjadi generasi penerus budaya Melayu dengan terus belajar, melestarikan, dan memperkenalkan kepada dunia. Jangan malu mencintai budaya sendiri, karena budaya yang terjaga adalah warisan terbaik untuk masa depan.
0: Ya, luar biasa ya. Pokoknya jangan malu pakai busana Melayu ya. Malu itu mencuri. Koruptor aja gak malu mencuri. Masa kita pakai baju Melayu malu? Ya kan?
1: Benar-benar.
0: Setuju?
1: Setuju, Datu.
0: Dan banyak belajar ya terkait dengan budaya Melayu ya. Jadi gak hanya bicara tentang aspek budaya, artinya tarian, ada istiadat, terus apa lagi lagu-lagu Melayu, tapi lebih dari itu. Karena sejarahnya juga penting. Karena bicara tentang sejarah itu penguatan akar. Kalau akarnya udah kuat, pohonnya pasti kuat kan? Ini udah kayak pesan-pesan yang udah tua kali ya. Baik pendengar setia Perumpat FM, suara budaya Sumatera Utara dimanapun berada ya. Gak terasa waktu yang mempertemukan, waktu juga yang memisahkan. Gak terasa 1,5 jam sudah berlalu. Terima kasih buat semua yang udah berpartisipasi pada malam hari ini. Ada tadi Mama Rizky, ada Banto, juga ada Teku Dede yang tinggalnya di sana tuh di Pajak Melati. Mohon maaf sekiranya kalau ada hal-hal yang gak berkenan ya. Saya dengarkan terus Perumpat FM setiap hari, khusus untuk Lesama Budaya Melayu setiap Jumat malam pukul 8 sampai dengan 9.30. Nah, cepet kali ya sebenarnya.
1: Gak terasa.
0: Iya, gak terasa ya. Terasa. Terima kasih buat Abang Padil dan juga Kakak Wirda ya sudah hadir ya. Semoga ini pengalaman malam ini pengalaman yang tak terlupakan sepanjang hidup kalian. Karena kan juga pertama kali ke RRI ya. Biasanya cuma lewat-lewat aja kan. Seperti lah studionya keren kan. Kalian termasuk orang yang beruntung. Ya dibandingkan sama teman-teman kalian di luar sana yang gak dapat kesempatan bisa diwawancara eksklusif dengan Datuk Ian Juna. Ya. Terima kasih ya atas kehadirannya. Ya. Kita ucapkan babila tabi wajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ahoy!

0: Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Delapan FM dari Pro4 Medan, suara budaya Nusantara. Pengagak kita kembali lagi di acara Sapa Malam Pro4, dan pengagak bisa request lagu di 0618463115. Halo, Sapa Malam Pro4. Halo. Oh ya, siapa di mana ini?
2: Karena 600.
1: Hah? Halo.
2: Ya.
1: Siapa di mana?
2: Itu bangunan-bangunan masjid dari yang kayu semua jadi batu. 1600.
1: Apanya 1600? Kok tahu? Enggak. Siapa di mana ini?
2: Ayang.
1: Hah? Ayang Farido.
2: Iya.
1: Oi, apa kabarnya nih Ayang Farido?
2: Alhamdulillah mendai.
1: Mendai, oke. Mau request lagu apa malam ini?
2: Lagu Melayu.
1: Lagu Melayu, judulnya apa tuh?
2: Adikku Sayang.
1: Adikku Sayang, tunggu ya, kita baca, kita cari dulu ya. Salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Semuanya ya, dan tempat mana pun berada. Selamat malam dan sehat selalu.
1: Gitu aja, salam-salamnya. Bentar ya, kita cek dulu ya. Melayu adikku sayang. Ya, versi siapa nih? Hajah Nur Asia Jamil.
2: Siapa aja lah.
1: Oke, nanti kita puter ya.
2: Iya, kayaknya jadi batu.
1: Kenapa?
2: Batu.
1: Oh iya, wajar lah. Musim-musim hujan kita ya tiba-tiba panas gitu.
2: Iya.
1: Iya, semoga cepat sehat ya yang Farido ya.
2: Iya.
1: Iya. Iyo.
2: Selamat malam.
1: Oke, Bang Kakak, ada Ayang Farido request lagu judulnya Adikku Sayang. Halo, Sapa Malam Pro4.
3: Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, siapa di mana ini?
3: Dengan Pak Zainal Tanjung.
1: Pak Zainal Tanjung, apa kabarnya?
3: Kabarnya sehat, walafiat, bagaimana dengan Marlon?
1: Kabar
3: lain.
1: Hah, kok lain? Lain apanya nih?
3: Lain dari biasanya.
1: Oh, enggak, gara-gara ini jaga volume gitu. Tapi masih tanda kan suara awak kan?
3: Masih tanda, ketawanya sih, tanda sih ketawanya.
1: Oh, oke lah. Mau lagu apa nih malam ini, Pak?
3: Lagu Sunda.
1: Mm-hmm.
3: Judulnya Haregang.
1: Wih, kenapa panas rupanya di situ?
3: Karena panas membahana hari ini jadi Haregang.
1: Oke lah, nanti kita putar ya. Salam-salamnya siapa nih?
3: Malam itu apa tadi ayang
1: Farido.
3: Ayang Farido.
1: Uh-huh.
3: Kemudian Bang Al.
1: Uh-huh.
3: Kemudian Opa Rasa, Puan Nina.
1: Iya.
3: Mak Jiman, Mas Anto. Kemudian Bang Paris. Cantik Manis.
1: Uh-huh.
3: Bang Wira. Bang Jack, Mas Adi Genjer. Mas Kajo. Istri Jai Prakama, Pak Abdullah dengan Bu Nur Hayati, dan lama-lama muncul-muncul. Ijai Buana, Bu Ati Tamora, Ibu Rani, Mama Rizki, Umi Sumi, Ira Kelumpang, Ira Tarigan, Bunda Eva, Mbak Centini, Farida Sembada, dan Nomi Cipa, Pak Tusam, Pak Jumari, dan lain-lain.
1: Dan lain-lain, ya, dan sebagainya, ya, itu loh. Oke, nanti kita putar ya, Pak.
3: Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam. Ya, semoga sehat-sehat. Pak Zainal Tanjung, Abang Kakak request lagu dari Sunda. Itu bandnya kan, gara-gara panas haridang. Nah, Abang Kakak, kita putar dulu lagu yang direquest oleh Eyang Farido ya. Ini dia Nur Asia Jamil dengan judul Adikku Sayang.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Loh, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0819144248.

0: Masih di Sapa Malam Perempuan Abang Kakak, silakan telepon di 061-846-3115. Halo, Sapa Malam Perempuan.
1: Halo, malam juga. Apa kabar?
0: Kabar sehat. Siapa di mana ini? Siapa?
1: Coba siapa?
0: Bang Al kayaknya ya?
1: Iya, betul.
0: Bang Al, apa kabarnya nih?
1: Kabarnya ya...
0: Kenapa?
1: Baik-baik aja.
0: Baik-baik aja? Nggak haredang kabarnya?
1: Haredang?
0: Oh, kirain lagi kepanasan nggak ya?
1: Ya,
0: tuh kamar
1: langsung pakai AC.
0: Oh, oke. Okay. AC alam apa tuh? Angin lah di luar ya.
1: Buka aja. Buka antena udah.
0: Oh, dari jendela ya.
1: Dari kawat ya.
0: Iya. Oke, okay, malam ini mau lagu apa nih, Bang Al?
1: Lagu dari Iklim Suci Dalam Debu.
0: Lagu apa?
1: Suci Dalam Debu.
0: Suci Dalam Debu?
1: Ya, Iklim.
0: Bentar ya, Suci Dalam Debu. Iklim, ini lagu daerah kah?
1: Malaysia.
0: Oh, oke, nanti kita putar ya. Maksudnya ke Melayu berarti ya?
1: Iya, Melayu.
0: Iya, oke, salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Salam Ayang Parido. Siapanya selamat malam, sehat selalu ya. Juga buat tadi Bapak Jenar Tanjung Pantai Bokek. Juga buat siapa lagi, Opa Rasa, Mas Anto di Sentis,

0: Ginting. Buat Longjack di Tanjung Anom City. Buat siapa lagi ya?
1: Siapa?
0: Bang Faris. Buat

0: Buat siapa lagi ya, Bang? Udah lama gak on air.
1: Semua-semua lah ya pokoknya ya.
0: Iya, semua-semua aja lah ya.
1: Mm-hmm.
0: Ucapannya apa aja KKS. Salam KKS aja lah ya.
1: KKS itu apa sih? Kompak selalu.
0: Kompak selalu.
1: Tapi K-nya ada dua, KKS. Kalau kompak kan satu. Oh, oke lah. Nanti diputar lagunya ya.
0: Oke. Lamplot.
1: Iyo.
0: Suaranya lain ya.
1: Nih ya, nggak apa-apa lah, lain.
0: Nggak, lebih bagus.
1: Lebih bagus.
0: Kita 9.
1: Oh iya
0: ya. Iya, bagus ini lagi sehat ya.
1: Sehat kok.
0: Sehat berlapian ya.
1: Iya.
0: Amin. Kemarau sama bertugas lah ya.
1: Oke Bang Al.
0: Ya, dijaga kesehatan ya Bang.
1: Iya Bang Al juga, semoga sehat-sehat ya.
0: Amin. Kucingku ini Bang yang sakit Bang.
1: Ah, apa yang sakit?
0: Kucing.
1: Kucing, kenapa kucingnya?
0: Influenza lah.
1: Waduh. Ya semoga cepat sembuh juga kucingnya ya.
0: Karena bukan benar. Kemari kan. Mau dikasih apa?
1: Kasih ikan lah. Ikan nggak mau dia.
0: Kalau lagi enggak, kalau nggak mau, cuma dia makan.
1: Oh.
0: Ah, dari mana?
1: Iyalah, semoga cepat sembuh ya kucingnya ya. Iya.
0: Oke
1: Bang Al.
0: Makasih ya Pak.
1: Oke. Ya Bang Kakak, ada Bang Al di Kapten Muslim katanya request lagu. Kita angkat dulu ya penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam perempat.
2: Halo, selamat malam perempat.
1: Iyo, siapa di mana ini?
2: Dengan wak yang paling tampan di Percut.
1: Waduh, yang paling tampan di Percut nih siapa? Ah?
2: Ya tebak lah.
1: Pak Anto kayaknya ya. Betul atau salah?
2: Jalan-jalan ke Pantai Labu.
1: Paten.
2: Sampai di Pantai Labu membeli tilam. Sebelum hamba meminta lagu, terlebih dahulu hamba ucapkan selamat malam.
1: Selamat malam juga.
2: Memang enak makan getuk. Lebih enak lagi makan ketupat. Darilah pada hamba duduk mengantuk. Bila baik hamba bergabung di RRI Pro 4.
1: Paten.
2: Bersama dengan Marlon.
1: Dan juga Pak Anto ya.
2: Orang yang paling tampan di alam nyata.
1: Weleh-weleh. Mau lagu apa nih Pak Anto?
2: Saya minta lagu ini ya.
1: Lagu apa tuh?
2: Lagu Jawa.
1: Judulnya?
2: Dari Mus Mulyadi. Judulnya Dewi Murni.
1: Mus Mulyadi Dewi Murni. Oke, iya. Nanti diputar ya.
2: Oke, ada kan?
1: Ada.
2: Ya. Salam-salamnya tadi ada Pak Al, ada Ayang Farido ya.
1: Iyo.
2: Ada Pak Jenal Tanjung. Kemudian ada Opa Rasa dan kekasihnya. Siapa kekasihnya?
1: Opa Rasa siapa kekasihnya emang ya?
2: Oh, Cynthia kurasa.
1: Jangan lah.
2: Kemudian tetangga saya Mas Pari. Kemudian Mas Paijo alias Wanga yang konon katanya paling tampan di Percut. Kemudian Uday Yusrijal Pratama. Kemudian ada juga Pak Abdullah.

0: Sembada. Dan kekasihnya siapa, Marlon?
1: Siapa kekasihnya? Wak Un mau tahu? Nggak tahu.
0: Sudahlah kalau nggak tahu.
1: Ada-ada aja.
0: Kemudian ada Burat nih, rambutku. Dan buat semua fans Pro 4 dimanapun Anda berada, semoga pada sehat walafiat.
1: Oke.
0: Selamat juga sampai cinta. Selamat malam.
1: Selamat malam juga Pak Anto. Oke, Bang Kakak, ada Pak Anto request lagu dari Mus Mulyadi ya. Dan kita baca dulu dari WA nih ya. Antri ya, kita baca yang duluan masuk dulu. Ada Burat nih. Selamat malam, sapa malam. Sehat Mas Marlon? Kayaknya Mas Marlon kurang sehat ya. Sehat kok, Bu. Request lagu katanya lagu Seroja. Nanti diputar ya. Salam-salamnya untuk Pak Abdullah dan juga Bu Nur, untuk Pak Zainal Tanjung, untuk Mas Paris, Mas Jack, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Mas Al, Pak Anto, Pak Andi, baru turun tadi ya. Ya, Pak Anto tadi. Terus juga untuk Koko Bowo, terus juga untuk Mama Rizky, untuk Bu Ira Tarigan, terus untuk Bu Eva, Bu Wati, Farida Sembada, Puan Ina, Ibu Putri Madu, Ayang Farido, dan untuk semuanya katanya. Untuk Mas Marlon, kayaknya flu ya? Nggak flu sih. Kayaknya lagi bisa biasa-biasa aja. Sehat-sehat, lancar rezeki, cepat sembuh, dan cepat dapat jodoh yang setia. Ya, terima kasih. Oke, nanti kita putar lagunya ya, Bu. Sekarang kita putar dulu lagu yang di request Bang Al, Bang Kakak ya. Ini dia Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Miura adalah masakan khas Tapanuli yang berbahan dasar ikan mas, yang biasa disajikan untuk acara tertentu seperti acara Bona Tahun atau Pesta Tahun Baru. Sering sekali Naniura disebut sebagai sashiminya Indonesia, karena cara memasaknya yang mirip dengan masakan khas Jepang tersebut, tidak melalui proses dimasak sama sekali. Cara pengolahannya yaitu ketika ikan sudah dibersihkan dan dibelah dua, tambahkan rendaman asam jungga, diamkan selama lebih kurang 4-5 jam. Kemudian, lumuri ikan tersebut dengan bumbu yang sudah dihaluskan seperti cabai merah, bawang putih, dan bumbu khas Batak yaitu andaliman, hingga bumbu menyerap ke dalam daging ikan. Rasa naniura yang lezat, pedas, yang berpadu pada khas bumbu andaliman cocok disantap dengan nasi hangat. Selamat mencoba!
1: Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Prompat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-448.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: Kembali lagi bang kakak, kita di Sapa Malam Pro 4. Dan yang mereka silakan telepon di 061-846-3115. Halo, Sapa Malam Pro 4.
1: Selamat malam Pro 4.
0: Iya,
1: Jaya Nusantara.
0: Iya, siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Andi Sastrowijoyo, Pak Jiman loh.
0: Pak Jiman, apa kabarnya?
1: Sehat, Mas Marlon.
0: Mantap.
1: Mas Marlon sehat?
0: Sehat juga. Mm-mm. Mau lagu apa nih malam ini?
1: Lagunya dari Wali aja lah.
0: Dari siapa?
1: Dari Wali.
0: Wali, judulnya apa tuh?
1: Judulnya Armada. Wali Armada.
0: Judulnya apa tuh?
1: Judulnya Armada. Oh, lupa pula ke Mas Marlon.
0: Waduh.
1: Nah, lupa pula kayaknya. Nah, kalau enggak apa aja lah Mas Marlon.
0: Apa tuh?
1: Lagu Bata aja, Sambal Tuk-Tuk aja lah.
0: Sambal Tuk-Tuk?
1: Iya.
0: Tunggu ya, Sambal Tuk-Tuk. Versi siapa nih?
1: Hah?
0: Mau versi siapa? Dedi KDI atau versi Renggi Thailand?
1: Mana yang enak aja lah.
0: Versi Dedi KDI aja ya.
1: Iya.
0: Oke, nanti kita putar. Salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Nah, buat Pak Wira ya.
0: Heeh.
1: Cantik Manis udah naik Mas Marlon.
0: Siapa?
1: Cantik Manis.
0: Belum.
1: Cantik Manis lu. Dia ngepin sama Messi dia.
0: Iya, udah sampai berdebat pun kami.
1: Bu Wati. Nah, orang ganteng lah, Riza Pratama.
0: Iya.
1: Nah, Bunda Eva. Nah, Mas Bambang, Misumi, Susana Baru Ginting. Udah, Riza Pratama udah.
0: Udah.
1: Terus Bu Ratni. Nah, Pak Abdullah, Mama Rizky. Pak Jenderal Tanjung ya, Mama Ejra, Koko Bowo, Pak Ngayang Tampan ya, Bang Bogel, Bang Paris, terus Bu Parida Sembada ya,
0: Sentini
1: Sentia, terus Pak Latif ya, terus Papa Rasa ya. Nah tadi siapa Mas Marlon yang tadi dari mana itu? Pak Al,
0: Bang Al tadi ada masuk.
1: Oh, Bang Al ya. Buat semua lah Mas Marlon.
0: Oke, Pak Jiman.
1: Buat Mas Marlon sehat selalu ya sekeluarga ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, bang, ada Pak Jiman request lagu Sambal Tutuk ya. Apakah hari ini dia bikin sambal? Silakan telepon dia 061-846-3115. Halo, selamat malam, Romban.
2: Suara budaya Nusantara.
0: Apa kabar? Iya, apa kabarnya?
2: How are you today?
0: I'm fine. How about you, Koko?
2: Still, we cover yesterday or go to itu foto agak gaya yang itu pasang itu cara pun udah mulai agak bagus.
0: Mantap. Nah, malam ini mau request lagu apa nih?
2: Minta lagu apa aja? Oh, Bibi kepingin dengar lagu Mutiara Yang Hilang kan ya.
0: Mutiara Yang Hilang. Lagunya siapa tuh? Bentar, itu lagu daerah atau bukan?
2: Ya.
0: Itu lagu daerah atau bukan?
2: Lagu nostalgia ya. Tapi ada sedikit keroncongnya.
0: Oh yaudah. Nanti kita putar ya. Semoga ada keroncongnya ya.
2: Dari sana versionnya siapa aja?
0: Dari siapa?
2: Dari siapa aja?
0: Apanya dari siapa aja?
2: Ya.
0: Enggak, maksudnya apanya yang dari siapa aja?
2: Pastinya yang judul ini Mutiara Yang Hilang.
0: Oh, Yunisara adanya memang. Yunisara ada. Terus ada Ernie Johan.
2: Ernie Johan aja.
0: Oh, oke. Nanti kita putar ya.
2: ya buat Pak Jiman.
0: Iya.
2: Kita tunggu juga tak sabar lagi sih.

0: Bulgaria. Yang saya tidak boleh kita lah ya. Saya ini sampai banyak pun dompet juga. Pak Ibu Jauh ini setiap hari saya selalu pulang dan pergi lancar usaha. Mr. Bongel, Mr. Paris, Paris lah Paris. Jadi itu mewah, dan sebaliknya ya. Keluarga, kesekinya lebih jelas dari RT Bojonegoro. Sehat dan biasa, bantai, lancar-lancar-lancarnya.
1: Amin.
0: Jangan kesehatan pun hati-hati, moga kata menunggu jalan tahun tugas. So great job. Good lucky for you in this year. This year, full lucky belong to you and your family also. Thank you so much. God bless you, brother. Langgulan, please tunggu ya.
1: Okay. Goodbye. Oke, God bless you too, Koko Bowo. Ya, Koko Bowo request lagu Mutiara Yang Hilang ya Bang Kakak ya. Kayaknya lagunya udah lawas sekali. Dan di WA ada Bu Nomi Cipa nih ya Bang Kakak. Assalamualaikum, selamat malam Marlon. Hadir Ibu Nomi Cipa ya, Cina Padang. Tapi kok ada Nomi Cipa 77 nih? 77-nya apa nih? Dari kawasan Jalan Serdang katanya, Jalan HM Yamin. Dia request lagu Gagah Bana dari Echa Putri. Nanti kita putar ya. Salamnya untuk Uda Dr. Andos Ridwan. Terus untuk Uda Yusrizal Pratama, untuk Pak Ngahalia Suawat Ampan, terus untuk Opa Rasya, untuk Pak Zainal Tanjung, untuk si Cantik Manis gitu loh, ya belum naik ya Bu Cantik Manis ya. Terus untuk Pak Hairul Habib, terus untuk Kak Putri Madu, untuk Mas Adi Genjer, untuk Koko Bowo baru aja turun tadi, untuk Bang Jack Sandova, untuk Eda Suzana, maksudnya mungkin Bu Suzana Bro Ginting ya. Terus juga untuk Mas Jumare. Dan untuk Marlon, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga diberi kesehatan dan juga kelancaran rezekinya. Amin ya. Oke, dan dia bilang, kok beda suaranya malam ini? Suaranya Marlon lebih merdu. Gak tau lah ya, efek apa nih. Nanti kita putar lagunya ya Bu Nomi Cipa. Tapi sekarang kita putar dulu lagu yang direkas oleh Pak Jiman nih, Sambal Tuk Tuk. Sebuah lagu dari Tapanuli Selatan. Jangan kemana-mana, tetap di Hari Pro 4 Minute.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-448.

0: Emang kakak, sebuah lagu dari Echa Putri tadi berjudul Gagah Habana ya, yang direquest oleh Ibu Nomi Cipa. Dan silakan telepon di 0618463115 atau chat juga melalui WA bisa. Halo, selamat malam Rombat.
1: Halo, selamat malam Rombat.
0: Wih.
1: Kue salam enak rasanya.
0: Paten.
1: Enak dimakan bersama-sama.
0: Aha.
1: Selamat malam duhai Bung Malon yang gagah perkasa.
0: Oh.
1: Ketemu lagi dengan si Tok Ganteng udah sejak pertama.
0: Lama tak berjumpa nih kita.
1: Iya, aku lagi dapat jalur nih selama ini agak susah sekali pun. Aduh,
0: aduh, yang benar dong, yang benar.
1: Betul lah, kalau gak betul gimana pun.
0: Tapi sehat udah kan?
1: Alhamdulillah sehatnya cowok ganteng ketemu dengan cowok tampan satu ini.
0: Iya, ada aku cariin kami soalnya mana? Udah ini tak muncul-muncul.
1: Itu makanya pun pengkan kepada pun satu pun gak ada minta lagu kesenangan udah ini.
0: Jadi malam ini mau minta lagu yang itu?
1: Oh iya dong. Kalau malam gak perlu apa lagi lah ya kan. Jadi tahu perasaan udah ganteng satu ini.
0: Oke, nanti kita putar ya. Salam-salamnya.
1: Cuma kita tahu aja lah yang berdua ya kan.
0: Iyalah.
1: Ada yang malam saja lah. Lagunya sudah apa itu?
0: Ada kok lagunya, masih ada.
1: Kenapa nggak ada pol minta satu pun ini kan? Capek pengen minta satu pun. Tunggu lagi itu tak ada yang minta satu.
0: Soalnya itu Farida udah lagu lain dia sukanya sekarang.
1: Ya, itu yang akannya yang lain tak ada yang minta lagu.
0: Itulah.
1: Jalan dulu lah ya.
0: Iya.
1: Bapak

0: aku sebut dia, Lumi sama Irinnya. Pasir sini, Mama Hati, saya Faridro, Perida di Sembada, Pak Jiman, Bang Jek, Rani di Peringgan, dan semua-semuanya.
1: Oh, oke.
0: Senang kali dapat yang ini.
1: Selamat malam juga udah. Oke, Bang Gaga, ada si ganteng kita ya, udah Yus Rizal Pratama request lagu apalah, kita bilang lagu nasionalnya ya. Fatwa Ujangga. Bang Gaga yang mau request lagu telepon di 0618 3115. Halo, selamat malam Romad. Halo.
2: Halo, Bang.
1: Halo, apa kabarnya Rani?
2: Baik, Bang Gaga. Apa tadi? Melamun.
1: Melamun? Kenapa melamun?
2: Apa?
1: Kecapean baru pulang ya?
2: Enggak denger lagu, jadi melamun.
1: Oh, ya udahlah, enggak apa-apa. Sehat Rani?
2: Sehat, Bang.
1: Sehat, mantap. Tadi enggak kehujanan tuh. Soalnya hujan-hujan tadi tuh.
2: Mana ada hujan?
1: Gak hujan sih tuh, disini hujan tadi tuh.
2: Mungkin apa sih Bang, beda apanya.
1: Iya ya, hujan lokal mungkin ya. Mm-hmm. Oke, mau lagu apa nih malam ini?
2: Apalah Bang, apa? Arkana Trio.
1: Judulnya apa tuh?
2: Desember Perpadanan.
1: Kenapa?
2: Desember Perpadanan.
1: Perpadanan.
2: Perpadanan, Bang.
1: Perpadanan, tunggu ya.

0: Desember perpadanan. Kayaknya Rani tahu kali lagu-lagu Bata yang baru ya kan?
1: Iya, baru.
0: Oke, nanti kita putar ya.
1: Apa ya? Abang Batu ya?
0: Enggak, biasa aja.
1: Oh, kok caranya apa? Serak-serak gitu.
0: Lebih bagus kayak gini apa lebih bagus kayak biasa?
1: Iya, biasa. Ya, biasalah apa adanya diciptakan yang maha kuasa suara.
0: Iya, wes lah. Cuma sekarang ini apa? Mic-nya dekat kali ke mulut gitu. Jadi agak lain dia.
1: Atau emang udah bulan tua?
0: Ya, itu juga bisa jadi tuh. Oke okay lah.
1: Bang, untuk lagunya ya. Untuk Bang Wira ya, Pak.
0: Bang Wira di Langkat.

0: kakak itu kakak Mama Rizki. Terus buat Ibu Ida di SPM.
1: Iya.
0: Terus buat Bang Bangku dari Jal.
1: Si paling ganteng.
0: Yang ganteng malam Bang. Terus Bang, dia enggak benar itu Bang, enggak dicariinnya Abang, bohong-bohong itu semua. Jangan tertipu Bang.
1: Enggak apa-apa lah.
0: Malam Bang. Buat Abang. Tugas sampai kita. Makasih banyak ya Bang.
1: Sama-sama.
0: Lagunya diputar biar saya tunggu.
1: Siap.
0: Makasih Bang.
1: Iyo, sama-sama. Oke Bang Kakak, ada Rani di Peringgan request lagu dari Argana Trio berjudul Desember Parpadenan. Dan di WA ini ada Ito Farida ya. Kita baca dulu. Hai Tok Marlon, suara budaya Nusantara. Ini aku mau request lagu Stecu-Stecu ya dari Timur. Salamnya untuk semuanya. Dan untuk itu, Malon sehat keluarga, mau lihat Godang Horas. Oke, nanti kita putar ya Bang Kakak. Kita punya 3 lagu untuk diputar nih. Kita putar dulu lagu kebangsaannya Udayu Sri Sal pertama ya. Fatwa Pujangga versi DJ.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Abang dan kakak, terima kasih untuk yang udah request lagu tadi ya. Ada yang Farido, ada Pak Zainal Tanjung, ada Bang Al, ada Pak Anto, ada Bu Ratni, ada Pak Jiman, ada Koko Bowo, ada Ibu Nomi Cipa ya dari WA. Terus juga ada Uda Yusrizal Pratama, lama tak jumpa tadi ya. Lalu ada Rani di Peringgan, dan juga terakhir kita bacakan dari Ito Farida. Nah Bang Kakak, ini dia lagu terakhir kita untuk malam hari ini. Lagu Jawa dari Jodil Warwick berjudul Banyu Langit.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Sahabat Budaya, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Pro4 akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi Amang dan Aka, di mana saja Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz kembali mengudara sepanjang hari ini untuk edisi Sabtu 25 Juli 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 km 5,5 Medan. Terimalah siaran kami. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Abang dan Kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu Islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, program 4 Remedan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Nanaka hari ini ya. Masya Allah, saya kembali bisa membersamai Anda untuk edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026 melalui program 4 RRI Medan tentunya ya Abang Nanaka. Pagi hari ini kita akan menantikan kumandang azan subuh insya Allah tepat pada pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk sajian acara masih kita hadirkan untuk Anda, saya bertugas hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan lagu-lagu religi nanti kita akan hadirkan hingga pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat sebelum kita bergabung bersama program 1 untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya nanti beragam acara akan kita hadirkan untuk Anda dari Sumatera Utara, hari ini dalam sejarah Markobar, dan ragam destinasi wisata Nusantara hingga pukul 10 ya untuk Anda. Baik, untuk kaum muslimin muslimat yang berdomisili di wilayah kota Medan dan sekitarnya, jelang pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Mudah-mudahan insya Allah amalan ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat melaksanakan ibadah salat subuh.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allah

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Ya, lagunya dari Ikke Nurjanah ya, Munafik Abang dan Akan. Jadi lagu ini mengisyaratkan bagaimana tentang sifat-sifat orang munafik, dari mulai berdusta saat berbicara, mengingkari janji, mengkhianati saat diberi amanah. Jadi insya Allah ya, kita tentunya menguatkan diri ya untuk tidak munafik ya. Di depan orangnya baik, di belakang ngomongin jangan ya Abang dan Akan. Jadi harus sesuai dengan sesuai dengan peruntukannya begitu ya Bang Naga. Kalau misalnya kita memang harus berkata baik ya baik, tapi kita memang dalam pergaulan ya, dalam interaksi sosial tidak harus mesti kita istilahnya top luck gitu ya kan, membicarakan jangan ya, kita harus tetap positif saja. Pada saat kita diberi amanah, kita harus tetap menjalankan amanah itu, jangan sampai berkhianat ya. Kalau kita berjanji nih dengan teman, kamu hari ini kita kesana, yuk gitu ya. Kalau misalnya memang kecuali berhalangan hadir, nah janganlah sampai mengingkari janji karena waktu sudah ditetapkan begitu ya. Dan ketika berdusta saat berbicara ini juga jangan, jangan sampai kita berdusta pada saat berbicara tuh banyak bohongnya. Kita harus tetap mengutamakan kejujuran ya Abang dan Kak, walaupun terasa pahit. Baik, untuk Anda masih lagu-lagu religi islami kita hadirkan ya di pagi hari ini. Selamat mendengarkan kembali Permata FM, suara budaya Nusantara.

0: Iya, program Abang Tanah Medan Suara Budaya Nusantara. Abang Danaka, kita tiba saatnya untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Medan untuk mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini.
1: Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai hari ini Allah berikan kita kesehatan, kekuatan. Marilah kita tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengerjakan perintah-perintah Allah. Yaitu dengan mengerjakan ibadah solat. Dan melakukan kebaikan-kebaikan di atas dunia ini. Selawat beriring salam, marilah sama-sama kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak berselawat kita mendapat syafaatnya di hari kemudian, dan mudah-mudahan dengan selawat kita, kita cinta kepada Rasulullah, Allah pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada Rasulullah, Allah pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat RRI, sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan berbicara tentang sholat berjamaah. Nah, yang pertama, apakah keutamaan dari sholat berjamaah ini? Sholat berjamaah itu Allah berikan pahala 27 derajat. Ya, jadi tidak sama dengan sholat sendiri. 27 derajat. Pernah satu sahabat, dia terlambat sholat berjamaah. Nah, terlambat dia sholat berjamaah, kemudian Rasulullah mengatakan itu seperti 27 derajat. Kemudian ia kejar sholat berjamaah untuk mengimbangi pahalanya tadi. Ia kejar dengan memperbanyak sholat sunnah. Ya. Berulang-ulang kali. Bahkan riwayat mengatakan bahkan sampai 100 kali dia melakukan sholat sunnah. 100 rakaat. Berulang-ulang sampai dia kecapean dia sholat sunnah untuk mengejar pahala yang 27 derajat tadi. Sampai dia tertidur. Tertidur dia, kemudian mimpi. Mimpi dia tertinggal oleh sahabat. Dia menggunakan kuda. Ia pacu kuda dengan sekencang-kencangnya. Tapi dia tidak dapat mengejar rombongan sahabat tadi. Rombongan Nabi bersama sahabat tadi. Sampai dia tak mampu lagi untuk mengejarnya. Dan dia tidak bisa mengejarnya. Kemudian ia ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengatakan, inilah keutamaan daripada sholat berjamaah. Tidak bisa dikejar dengan sholat sendirian atau tidak berjamaah. Inilah keutamaan daripada sholat berjamaah. Kemudian, apakah hukum sholat berjamaah ini? Nah, bagi kaum laki-laki ya, ini menurut Imam Asy-Syafi'i, ini hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ini berarti kan kalau sudah ada yang sholat di masjid, maka gugurlah bagi laki-laki yang lain yang tidak melaksanakan sholat di masjid. Ya. Hukumnya fardu kifayah. Artinya apa? Di dalam satu daerah atau satu kampung itu wajib. Ya. Ada yang sholat berjamaah di masjid. Jadi ketika ada satu kampung, tidak ada satupun orang yang sholat berjamaah di masjid, maka di seluruh kampung itu dari mulai ustadznya, kepala desanya, sampai premannya pun semuanya berdosa. Ya. Berdosa semua. Masjid hari ini tutup, tidak buka, berdosa satu kampung, tidak boleh. Jadi fardu kifayah harus ada yang melaksanakan sholat sholat berjamaah di masjid, ya, 5 waktu itu wajib bagi masjid yang menyelenggarakan sholat berjamaah, ya. Jadi fardu kifayah harus ada. Ketika sudah ada yang sholat berjamaah di masjid itu, maka gugurlah kewajiban itu. Itu menurut Imam Asy-Syafi'i. Nah, menurut Imam Maliki hukumnya sunnah muakkad, ya. Sunnah muakkad ini ya mendekati wajib, ya. Mendekati wajib, jadi sangat dianjurkan bagi kaum laki-laki untuk melakukan sholat berjamaah di masjid, ya, sangat diutamakan ketika melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Jadi ketika tidak ada keperluan yang sangat mendesak, jadi dianjurkan bagi Imam Maliki untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Tapi ketika ada sesuatu yang darurat, tidak dapat ditinggalkan, maka itu diperbolehkan untuk tidak sholat berjamaah. Nah, menurut Imam Hanafi, di sini hukumnya adalah wajib, ya, wajib bagi laki-laki atau perduain, ya, wajib bagi laki-laki. Begitu juga menurut Imam Hambali, bahkan Imam Hambali ini sangat diwajibkan bagi kaum laki-laki. Jadi inilah perbedaan pendapat tadi, ya, Imam Syafi'i perduain ketika ada yang mewakili satu orang di masjid itu sudah gugur kewajiban bagi laki-laki yang lain yang tidak sholat di masjid. Tapi Imam Maliki itu hukumnya sunnah mu'akad, tapi Imam Hanafi, Imam Hambali ini sangat diwajibkan bagi kaum laki-laki. Nah, bagaimana pula untuk kaum wanita? Hukumnya apakah wajib juga? Nah, bagi kaum wanita ini sepakat jumhur ulama itu hukumnya mubah. Ya, mubah itu artinya boleh, ya. Boleh walaupun dulu Rasulullah sempat melarang wanita sholat di masjid. Pada suami-suami tidak menganjurkan, memerintahkan istrinya sholat di masjid. Ini dulu ketika itu suasana masih belum normal, ya. Jadi ketika zaman Nabi itu wanita keluar sangat rawan diculik. Nah, jadi makanya Rasulullah melarang wanita untuk sholat di masjid karena sangat membahayakan jiwanya. Hari ini sudah aman. Jadi silakan bagi wanita untuk sholat berjamaah di masjid. Jadi larangan untuk wanita sholat di masjid ini jangan dijadikan satu alasan, ya. Jangan disalahgunakan. Banyak orang sekarang menyalahgunakan hadis. Ketika ditanya, kenapa enggak sholat berjamaah? Oh, tidak boleh kami wanita keluar dari rumah ke masjid sholat berjamaah. Tapi dia ke mall boleh keluar sendirian. Ini menyalahgunakan hadis. Kalau dia berpendapat seperti itu, tidak boleh kami wanita keluar rumah, ya konsisten. Ke mall pun tak boleh. Ya, ke mall pun tak boleh. Laki-laki yang belanja atau dikawal oleh suaminya. Jadi harus konsisten. Nah, jadi jangan mengambil menyalahgunakan arti hadis tadi. Keluar ke masjid sendiri tak boleh. Tapi ketika jalan-jalan ke kafe sama kawan-kawan perempuannya, pergi ke tempat-tempat yang jauh, boleh. Ini salah, ya. Salah menggunakan untuk penempatan hadisnya. Nah, kemudian ketika kita sholat berjamaah itu, batas rekaat itu sampai mana yang dapat kita dapatkan rekaat pertama itu. Nah, batas rekaat ketika kita menjadi masbu, ketika sholat berjamaah itu batasnya adalah ruku, ya, ruku. Jadi ketika imam ruku kita datang, kemudian kita sempurna dalam posisi ruku, ya, sempurna dalam posisi ruku. Nah, kita sudah mendapatkan rekaat yang pertama tadi. Jadi batasnya adalah ruku, ya. Ruku itu adalah batas dari rekaat yang pertama. Tapi harus posisi sempurna, ya. Sempurna dalam menjalankan posisi ruku tadi ini. Karena ada dalil di sini, ya. Dalil di sini dulu ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq kedatangan tamu, sampailah Abu Bakar Ash-Shiddiq ini ketinggalan sholat, tapi nggak sampai ruku, ya. Ketika Rasulullah membaca Al-Fatihah, kemudian belum pulang tamunya. Kemudian setelah itu Rasulullah membaca ayat, belum pulang juga tamunya. Sehingga itu tidak lama kemudian tamunya pulang. Setelah tamunya pulang, kemudian bergegaslah Abu Bakar Ash-Shiddiq sampai berlari-lari dia untuk mendapatkan ruku tadi. Tapi ketika dia masuk ke masjid, alhamdulillah Rasulullah pas ruku. Jadi ia dapatkan ruku itu ya. Ia dapatkan ruku itu dengan sempurna. Ketika dia datang ke masjid, ketika itu Rasulullah langsung ruku, langsung dia mengucapkan alhamdulillah, kata Abu Bakar Siddiq. Nah, disitulah malaikat Jibril membisikkan kepada Rasulullah, ucapkan sami Allahu liman hamidah, yang artinya Allah mendengar perkataan hambanya. Sami Allahu liman hamidah. Ketika itu Rasulullah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Itulah awal daripada ucapan sami Allahu liman hamidah. Dulu sebelum peristiwa ini, semua gerakan sholat itu ucapannya Allahu Akbar. Ruku Allahu Akbar, mau bangkit dari ruku Allahu Akbar, mau sujud Allahu Akbar, bangkit dari sujud Allahu Akbar, bangkit dari duduk tasyahud awal Allahu Akbar, semuanya Allahu Akbar. Nah, dengan peristiwa ini, itulah apa namanya perkataan sami Allahu liman hamidah ini ketika Abu Bakar As-Siddiq masbuk, ketinggalan ketika akan sholat. Tapi ia dapatkan ruku tadi. Ia mengucapkan alhamdulillah, kata sangat senangnya. Ia tak sadar mengucapkan alhamdulillah, kata Abu Bakar Siddiq. Kemudian Jibril mengucapkan, membisikkan kepada Rasulullah, ucapkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian ketika Rasulullah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka Abu Bakar membalasnya, Rabbana walakal ham. Inilah yang di apa namanya, diikuti oleh imam-imam yang ada di Madinah ataupun di Mekah. Ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka di belakangnya itu mengucapkan Rabbana walakal ham. Nah, inilah dalil daripada ucapan sami Allahu liman hamidah. Jadi batasnya ruku ya, ruku. Tapi dengan syarat, ketika kita masbuk, imam dalam keadaan ruku, kita harus takbiratul ihram dulu. Gak boleh begitu datang unjuk-unjuk langsung ruku, gak boleh. Ya, gak boleh. Jadi harus takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar, sudah takbiratul ihram baru kita ruku. Ya, ya tak usah membaca doa iftitah. Ya, tak usah membaca doa iftitah. Itu sunnah. Tak dibaca juga tidak apa-apa kalau kita lagi masbuk. Nah, jadi begitu Allahu Akbar, takbiratul ihram kita, kemudian langsung ruku, tak usah membaca doa iftitah. Nah, sempurna kita mendapatkan posisi ruku, maka kita sudah mendapatkan rakaat yang pertama. Tapi ketika kita tidak sempurna, begitu kita mau ruku, imam sudah sami Allahu liman hamidah. Nah, itu kita tidak sempurna, maka kita harus menggantinya. Satu rakaat tadi, ketika imam sudah salam, selesai sholat, maka kita berdiri lagi, menambah satu rakaat untuk mengganti sholat yang kita tinggalkan tadi, satu rakaat tadi. Inilah fikih daripada sholat berjamaah, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Jadi sholat berjamaah itu sangat banyak keutamaannya, 27 derajat dari sholat biasa pahalanya, dan tidak dapat dikejar. Seperti sahabat tadi yang ingin mengejar puluhan bahkan ratusan rakaat, dia mengejar sholat yang ia lakukan, sholat sunat tadi ia kejar untuk mendapatkan sholat pahala sholat wajib tadi, sholat berjamaah tadi, tapi dia tak mampu, tak bisa, walaupun dia sholat ratusan rakaat. Demikian mungkin ada yang dipertanyakan, wallahu a'lam.
2: Baik, terima kasih Ustadz untuk mukadimahnya pada mutiara pagi kita kali ini. Dan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin ikut bergabung dalam mutiara pagi untuk memberikan pertanyaan kepada Ustadz, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811616943. Baik Ustadz, kita jawab dulu pertanyaan dari pendengar, ada Ibu Aslah di Paluh Kurau. Ustadz, kalau wanita apakah juga dianjurkan untuk sholat berjamaah? Yang kedua tentang azan Ustadz, apakah kita dianjurkan untuk menyahut dari azan tersebut ketika kita di masjid, atau sama saja seperti kita berada di rumah juga Ustadz? Silakan dijawab Ustadz.
1: Ya, untuk wanita hukum sholat berjamaah di masjid itu hukumnya mubah. Ya, jumhur ulama mengatakan itu mubah. Mubah artinya boleh ya, boleh. Tapi tidak diwajibkan, ya, untuk wanita tidak diwajibkan, hanya sekedar dibolehkan saja. Ya, jadi untuk wanita itu boleh, tapi tidak diwajibkan. Jadi Bagi wanita yang ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid itu silahkan, ya. Di zaman Rasulullah dulu kenapa dilarang? Karena kondisi itu kurang aman, ya. Kondisi itu kurang aman, sangat membahayakan jiwa wanita di situ. Tapi ketika sekarang sudah aman, ya silahkan saja bagi wanita untuk bersolat jemaah di masjid. Ya. Kalau lebih bagus lagi, bersama suaminya. Nah, itu lebih bagus lagi. Bersama suaminya, solat di masjid. Tak punya suami lagi, Ustaz, dan meninggal suami. Ya, solat sendiri atau bersama sama anak, sama keluarga. Nah, demikian. Nah, kemudian yang kedua tadi menjawab azan. Ya, itu wajib dijawab azan itu. Ya, jadi nggak boleh kita ketika kita azan itu cerita kita. Nggak boleh. Ya, tetap dijawab walaupun kita kondisi di rumah, ya. Jadi nanti misalnya ibu sholatnya di rumah, tidak berjamaah di masjid, ibu harus menunggu azan selesai. Tidak boleh begitu azan langsung sholat, tak boleh. Karena azan itu wajib dijawab, ya. Jadi biarkan azan itu selesai, ibu jawab dulu azan di dalam kamar misalnya ibu, sampai selesai ibu jawab azan itu. Nah, setelah selesai azan tadi, barulah kita sholat fardu di rumah, kalau kita sholat di rumah. Demikian ya, wallahu alam.
2: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Kembali kita bacakan pertanyaan dari pendengar. Ada Pak Noh di Paluh Kurau. Assalamualaikum Ustaz. Apa yang membedakan antara orang-orang yang benar-benar beriman dengan orang-orang yang imannya biasa-biasa saja? Silakan dijawab Ustaz.
1: Nah, bagaimana cara membedakan orang yang beriman dengan imannya biasa-biasa saja, agak-agak tipis deh imannya. Orang bilang seperti kulit bawang, tipis. Jadi orang yang beriman itu ciri-cirinya adalah istiqomah, ya. Istiqomah, ya. Jadi ketika dia sholat di masjid berjamaah, istiqomah dia, istiqomah terus. Kalau dia tidak uzur, tidak sakit, dia tidak akan tinggalkan sholat berjamaah. Nah, kemudian ketika dia bersedekah juga istiqomah. Ketika ada rezeki, pasti ia sisihkan. Kemudian ketika dia melaksanakan sholat-sholat sunnah, ibadah-ibadah sholat sunnah, misalnya sholat duha, sholat witir, ia istiqomah mengerjakan sholat tadi. Jadi, artinya orang yang beriman itu istiqomah dalam beribadah. Kemudian yang kedua, istiqomah dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ketika dulu dia misalnya sering berbuat maksiat, sering berbohong misalnya, istiqomah tinggalkan bohong tadi, jujur dia sekarang. Dulu sering mau mengambil hak orang lain, istiqomah hari ini dia tidak tinggalkan, dia tidak mau mengambil hak. Nah, jadi itulah orang-orang yang imannya tinggi, imannya kuat. Tapi kalau imannya tidak kuat, hari ini dia sholat, besok tidak. Hari ini dia mampu meninggalkan apa yang dilarang Allah, besok dia mengambil hak orang lagi, besok tobat lagi, besok beriman lagi. Ini imannya yang masih tipis, ya, masih kurang kuat, yang biasa-biasa saja. Demikian, wallahu a'lam.
2: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Kembali lagi ada yang ikut bertanya, ada Pak Arman. Ustaz, di masjid dekat rumah saya sering banyak anak-anak yang semangat untuk ikut sholat berjamaah. Tapi terkadang karena mereka suka main-main, sehingga ada jamaah yang menyuruh mereka untuk pindah ke belakang. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana sebenarnya adab dan hukum menempatkan anak-anak dalam saf sholat berjamaah? Silakan dijawab Ustaz.
1: Nah, untuk anak-anak ya, untuk anak-anak posisi sholat berjamaah itu memang posisinya dia itu di belakang laki-laki dan di depan jemaah perempuan, ya, di depan jemaah perempuan. Ya, jadi walaupun dia itu perempuan, ya, walaupun dia itu perempuan ataupun laki-laki anak-anak, dia tetap dia di depan jemaah perempuan. Ya, ini mungkin ya di zaman Rasulullah dulu dikhawatirkan ketika anak-anak di belakang perempuan, tentu tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengawasi. Jadi ketika anak-anak itu nanti bermain-main, dikhawatirkan diculik, hilang. Nah, jadi ketika anak-anak itu di depan wanita, di depan sub perempuan ibu-ibu, itu kan kita masih bisa melihat di sub itu, ya. Jadi di Indonesia ini kita kan adabnya itu kan perempuan jemaah perempuan anak-anak perempuan itu kondisinya itu di belakang daripada jemaah wanita. Akhirnya mereka ribut, bisting. Jadi sebenarnya dalam kondisi posisi berjemaah ya seperti itu. Sab laki-laki, imam dulu imam, kemudian sab laki-laki, kemudian anak-anak, baru sab perempuan dewasa. Seperti itulah urutan daripada sholat berjamaah untuk anak-anak. Demikian, wallahu a'lam.
2: Baik Ustadz, kembali lagi ada pertanyaan dari Aini. Assalamualaikum Ustadz, saya Aini dari Binjai. Untuk masalah saf Ustadz, saf kedua hanya ada 5 orang, yang terbaik apakah lurus dengan imam atau ke kiri atau juga ke kanan? Ini yang selalu menjadi perdebatan ibu-ibu Ustadz. Silakan dijawab Ustadz.
1: Nah, kalau kita misalnya, ini kita buat 2 versi ya. Yang pertama misalnya kita sholat sendiri, atau berdua lah berdua. Berdua itu kan jamaah yang pertama itu posisi dia mengambil sebelah kanan imam. Ya, posisi dia tidak lurus ya, tapi sebelah kanan imam. Sebelah kanan imam. Nah, kemudian yang kedua, jamaah yang kedua datang. Di manakah dia posisi mengambilnya? Ia mengambil posisi sebelah kanan. Lagi, sebelah kanan. Karena kata Rasulullah, sebelah kanan itu posisi yang terbaik. Jadi sebelah kanan. Jadi untuk selanjutnya itu sebelah kanan. Nah, tapi kalau kita langsung berlima ini, langsung berlima sholat ya, langsung berlima. Berarti kan imam satu ataupun jemaahnya lima ya, imam satu, jemaahnya lima di belakang. Nah, ini posisinya langsung di tengah-tengah. Ya, tidak menyamping ya, tidak seperti masbuk tadi. Kalau masbuk tadi iya, dia mengambil sebelah kanan. Tapi kalau dia langsung sudah ada 5 orang, maka imam satu, maka yang lima tadi posisinya harus berada di tengah-tengah imam. Ya, tengah-tengah imam. Jadi makmum yang ketiga, ketiga, kan satu, dua, tiga, empat, lima. Makmum yang di tengah-tengah, yang tengah-tengah itu posisi nomor 3 berarti ya, itu berada di belakang imam. Di belakang imam. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat di kondisinya, kalau kondisinya kita tadi menyambung daripada masbuk tadi, maka kita mengambil posisi sebelah kanan. Tapi kalau dari awal sudah 5 orang, itu kita sholat posisinya itu di tengah-tengah ya. Posisinya itu harus jemaah itu di tengah, mengambil posisi tengah-tengah di antara imam. Demikian, wallahu a'lam.
2: Baik Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Kembali lagi kita bacakan pertanyaannya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya seorang karyawan yang setiap pagi harus berangkat lebih awal. Jadi kadang-kadang ketika sampai di masjid, imam sudah ruku atau bahkan sudah masuk rakaat kedua. Saya sering bingung apakah saya masih mendapatkan pahala sholat berjamaah secara utuh atau tidak. Dan bagaimana cara yang benar Ustadz untuk mengikuti imam ketika datang terlambat? Silakan dijawab Ustadz.
1: Nah, ketika kita bekerja, waktu tidak dapat, akhirnya kita masbuk, ya, terlambat. Sudah misalnya sholat zuhur, sudah 2 rekaat, ya, sudah 2 rekaat. Maka kita ikutilah, kita sudah mendapatkan pahala sholat berjamaah. Sudah mendapatkan, inilah hebatnya ini sholat berjamaah. Itu sudah mendapatkan pahala sholat berjamaah, sudah mendapatkan 27 derajat tadi. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu kita lihat dulu kondisi. Ya, kondisi imam tadi sampai mana. Ketika imam tadi masih rakaat pertama, kemudian dia ruku. Nah, kita datang, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian tak usah membaca doa iftitah, tidak usah membaca al-fatihah, karena itu sudah ditanggung oleh imam, langsung ruku. Langsung ruku, kita sudah mendapatkan 1 rakaat. Jadi kita tak perlu menambah rakaat lagi ketika imam salam. Tapi kita persyaratannya harus posisi ruku itu dengan sempurna. Nah, yang pertama ya. Tapi yang kedua, ketika imam sudah sujud misalnya. Imam lagi sujud, Allahu Akbar. Kita masbuk, ketinggalan 1 rakaat. Maka kita datang langsung takbiratul ihram, kemudian langsung sujud. Langsung sujud. Nah, kita kan ketinggalan 1 rakaat, maka ketika kita ikutilah gerakan imam tadi. Imam sujud, kita sujud. Imam duduk antara 2 sujud, kita duduk antara 2 sujud. Imam berdiri, kita berdiri. Ikuti. Nah, kemudian kita kan tinggal 1 rakaat. Masih ketinggalan 1 rakaat. Nah, ketinggalan 1 rakaat nanti, kita kita ganti ketika imam salam. Imam salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru kita berdiri lagi untuk menambah kekurangan berapa rakaat yang kita tinggalkan tadi. Jadi seperti itu ya, tata cara sholat ketika kita dalam keadaan masbuk. Bahkan di rakaat terakhir pun, di rakaat terakhir ketika imam sudah posisi duduk atas tasyahud akhir, kita masih bisa kita takbiratul ihram langsung duduk tasyahud akhir bersama imam, kemudian imam salam, kita naik lagi dan kita bayar, kita tunaikan berapa rakaat yang kita tinggalkan. Kalau sholat maghrib katanya 3 ya, 3-3 kita bayar. Nah, seperti itu. Demikian, wallahu a'lam.
2: Baik Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Kembali lagi kita bacakan Ustaz, ada yang ikut bertanya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan seseorang yang hanya sholatnya di rumah saja, bahkan Jumat pun dia tidak datang ke masjid? Silakan dijawab Ustaz.
1: Orang yang sholat di rumah saja ini orang yang tidak mendengarkan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dan tidak mendengarkan azan ya. Jelas-jelas dikatakan ketika azan itu hayya 'alal shalah, mari sholat, dipanggil Allah untuk ke masjid. Nah, dia termasuk orang yang tidak mendengar ya. Sami'na wa asoina, sami'na wa asoina. Dia dengar tapi dia tidak tunaikan. Nah, sholat Jumat tidak boleh di rumah. Makanya Allah katakan ketika datang hari Jumat, tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli, tunaikan ibadah sholat Jumat, zikrullah, ingatlah Allah. Nah, jadi orang yang seperti ini ya salah satu, maka bahkan dalam satu hadis dikatakan ketika orang 3 kali meninggalkan sholat Jumat berturut-turut maka dia dicap sebagai kafir ya, kafir. Nah, dalam arti kata terkunci hatinya. Orang kok sudah terkunci hatinya itu jauh dari hidayah Allah, jauh dari rahmat Allah. Orang kok sudah jauh dari hidayah Allah, jauh dari rahmat Allah, maka doa-doa tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia ya, ya. Tidak boleh kita meninggalkan sholat Jumat 3 kali setelah berturut-turut. Nah, demikian wallahu alam.
2: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Pertanyaan tadi mungkin menjadi pertanyaan terakhir dalam mutiara pagi kita kali ini Ustaz. Untuk itu Ustaz disampaikan, boleh disampaikan ya closing statement dan juga doa penutup.
1: Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat besar keutamaan daripada salat berjamaah di masjid 27 derajat. Ketika kita ingin mengimbangi dengan salat sunat, ratusan rakaat itu tidak dapat diganti dengan salat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat istiqomah meramaikan masjid, bersalat berjamaah di masjid, dan Allah memberikan kita pahala yaitu sebesar 27 derajat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ftah lana abwaabal khair wa abwaaban ni'mah wa abwaabar rizqi wa abwaabal barakah wa abwaabas sihat wa abwaabas salama, khususan jamaah RRI Medan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hendra Zulfran yang sudah menyampaikan ceramahnya dalam mutiara pagi kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk itu pendengar dan sahabat budaya, demikian mutiara pagi kita untuk edisi Sabtu 25 Juli 2026 kali ini. Dan tentunya nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat, Salsa akan hadirkan Warta Berita Daerah Pagi. Jadi pastikan tetap bersama kita.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, selain di Pulau Jawa yang identik dengan peninggalan zaman dahulu yaitu berupa candi, ternyata Sumatera Utara juga menyimpan misteri sejarah peradaban seperti pada suku Pakpak. Di daerah ini banyak ditemukan patung batu oleh masyarakat setempat dinamakan dengan Mejan. Selain Mejan, ada banyak patung angsa yang ditemukan di kompleks-kompleks Mejan. Pada zaman dahulu, Mejan berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap musuh yang akan masuk ke suatu daerah ataupun kampung. Mejan adalah lambang kesejahteraan suatu kerajaan, pertahanan dan cita-cita masyarakat, serta barang koleksi yang sangat bergengsi. Pada dasarnya, Mejan melambangkan kepemimpinan karena menyerupai pimpinan atau pertaki yang dapat dikagumi karena memiliki ketegasan, kemapanan, kekayaan, dan kemasyuran. Uniknya, patung Mejan menyerupai manusia yang sedang menunggang binatang, seperti gajah, harimau, simbol dari penyatuan antara kemapanan duniawi dan ketinggian ilmu adiluhung. Menurut seorang ahli purbakala suku Pakpak, yaitu Melisa Padang, dahulu pembuatan Mejan tidak sembarangan dan mempunyai aura mistis tersendiri. Pria yang bekerja di Kemendikbudristek ini mengatakan, dahulu untuk membuat Mejan diperlukan biaya yang mahal dan ritual tertentu. Untuk pembuatan Mejan tidak sembarangan karena dalam pembuatannya harus mengikuti banyak ritual. Tanda-tanda Mejan yang diisi oleh Nang Guru adalah di samping perut Mejan berlobang dan tertutup. Apabila ditemukan Mejan yang perutnya terbuka, berarti Mejan tersebut polos dan tidak berisi. Biasanya, Mejan tersebut adalah Mejan untuk souvenir ataupun koleksi pertaki yang kaya raya. Begitu banyaknya Mejan yang masih dimiliki oleh lembuh atau marga, menunjukkan bahwa Mejan di Tanah Papak adalah bentuk budaya yang sangat bernilai dan memiliki arti yang sangat penting dalam budaya dan adat istiadat di Tanah Papak. Demikian, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

beragam informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Miura adalah masakan khas Tapanuli yang berbahan dasar ikan mas, yang biasa disajikan untuk acara tertentu seperti acara Bona Tahun atau Pesta Tahun Baru. Sering sekali Naniura disebut sebagai sashiminya Indonesia, karena cara memasaknya yang mirip dengan masakan khas Jepang tersebut, tidak melalui proses dimasak sama sekali. Cara pengolahannya yaitu ketika ikan sudah dibersihkan dan dibelah dua, tambahkan rendaman asam jungga, diamkan selama lebih kurang 4-5 jam. Kemudian, lumuri ikan tersebut dengan bumbu yang sudah dihaluskan seperti cabai merah, bawang putih, dan bumbu khas Batak yaitu andaliman, hingga bumbu menyerap ke dalam daging ikan. Rasa Naniura yang lezat, pedas, yang berpadu pada khas bumbu andaliman cocok disantap dengan nasi hangat. Selamat mencoba!

Program 4 Rembedan Suara Budaya Nusantara ya, lagunya Mengasah Batu gitu, lumayan lah ya, untuk dapat tambahan biar bisa mengisi celengan gitu ceritanya ya. Jadi jangan dulu underestimate atau curiga ya, curigation. Baik Abang Neraka, hari ini dalam sejarah belum ya, nanti jam 7 kita hadirkan untuk Anda tentang informasi seputar Sumatera Utara ya. Saya lansir dari rri.co.id Medan. Nah, ini tentang kemeriahan Pekan Raya Sumatera Utara ya, di hari ke-20 ya, atau malam ke-20 tampil Kabupaten Asahan ya, Abang Nenaka. Beberapa waktu lalu tanggal 23 Juli ya Abang Denaka. Dan berbagai pertunjukan seni budaya ditampilkan sebagai upaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat. Nah, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar mengatakan pelestarian budaya daerah harus terus dilakukan di tengah derasnya pengaruh budaya luar. Dan ia juga mengapresiasi antusiasme masyarakat yang terus memadati lokasi pertunjukan ya. Dan tentunya sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Musa Al-Bakri mengatakan keikutsertaan Asahan di PRSU ke-50 menjadi sarana mempromosikan potensi budaya, UMKM dan inovasi daerah. Dan menurutnya seluruh penampilan melibatkan siswa-siswi sekolah baik dari

dimiliki Kabupaten Asahan, Bang Danaka. Nah, melalui partisipasi dalam PRSU ke-50, pemerintah Kabupaten Asahan berharap kekayaan seni dan budaya daerah akan tentunya semakin dikenal oleh masyarakat luas ya. Ajang ini juga menjadi wadah promosi potensi daerah untuk memperkuat upaya pelestarian budaya di Sumatera Utara.

0: Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar istilah jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

35 menit berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Barat ya. Masih dingin atau karena memang saya ada di ruangan ya? Anda masih ini enggak, masih malas-malasan gitu? Enggak lah ya, kalau yang udah berumah tangga mah ya pasti mengerjakan apapun yang harus dikerjakan di pagi hari ya. Apalagi misalnya anak-anaknya membantu pekerjaan orang tua, Masya Allah ya. Sungguh sangat mengasyikan. Umi asyik, asyik. Baik Abang Darka, di pagi hari ini mana nih ada informasi? Sebenarnya banyak ya, Anda bisa juga mendapatkan beragam informasi yang bermanfaat ya melalui rri.co.id Abang Danaka. Ini misalnya kalau Jumat ini, kemarin Jumat ya, sekarang Sabtu, misalnya mau ke kebun binatang ya, ataupun pergi healing ke tempat manapun begitu ya. Nah, diantaranya ada Kebun Binatang Siantar ya, atau Siantar Zoo. Ini saya lansir dari perjalanan saya yang diabadikan oleh tulisan terkerennya dari Nur Asma Lubis, begitu Abang Danaka, ketika saya berada di Kebun Binatang Siantar Zoo ya, atau ya Siantar Zoo atau Kebun Binatang Siantar ya. Nah, ini menjadi salah satu destinasi wisata alternatif yang tentunya tidak jauh kok ya dari Kota Medan, Abang Danaka. Kalau misalnya ingin tanpa beban begitu dengan kendaraan pribadi, ya udah ya, bisa juga akses ke sana itu melalui kereta api. Tapi harus tahu juga jadwal kereta api dari Medan ke Pematang Siantar, begitu Abang Danaka. Dan tentunya banyak ragam koleksi satwa, mulai dari mamalia, kemarin itu banyak burung ya, reptil, terus juga satwa langka ya, ada kapibara. Kapibara ini cuek banget ya, makan terus aja daun-daunan ya. Ada sepasang kapibara yang menjadi pusat perhatian para pengunjung ya, Bang Danaka, yang ada di sana. Wah, keren ya. Terus juga binatang lainnya ada juga yang dari luar, semisal apa kemarin itu apa namanya ya, macam unta tapi bukan unta gitu, Bang Danaka. Pokoknya unik lah ya. Ini menjadi tentunya hal yang sangat menghibur ya, dan juga memberikan pengalaman belajar gitu, Abang Danaka. Dan Kebun Binatang Siantar juga menjadi destinasi yang layak dikunjungi karena suasananya yang rindang dan tiket masuknya juga masih terjangkau ya. Walaupun dulu katanya masih berapa ya, masih 25.000, sekarang 35.000 ya, gimana ya, itulah ya. Tapi setara kok, sekarang kan ada waterboom di sana ya. Waterboom ini walaupun memang tidak besar, tapi cukup lah ya untuk melengkapi fasilitas bagi para pengunjung yang ingin selain melihat kebun binatang ya, melihat binatang yang ada di sana, tapi juga bisa berenang ya, Abang Danaka. Dan saya di sana itu berfoto dengan burung macau. Jadi burung macau ini burungnya macam burung nuri gitu, tapi bukan burung nuri ya, juga bukan burung katua. Ini warnanya biru kuning begitu, Abang Danaka, besar ya burungnya ya. Dan lucunya dia mencium bibir saya. Saya pun ya diam aja karena seru. Karena berfoto gitu ya, Abang Danaka, itulah ya. Jadi Anda juga bisa berfoto, selain burung macau ada juga burung kakatua dan juga ular ya. Kalau saya fobia ular, jadinya saya tidak memilih itu ya, Bang Danaka. Ularnya ular piton ya. Walaupun mulutnya sudah sudah dilakbanin gitu di ini ya, untuk oleh penjaganya ya. Tapi juga itu pilihan Anda. Anda yang ingin juga menikmati suasana alam khas dari Pematang Siantar melalui Taman Zoo-nya, boleh juga ya, melalui Zoo Siantar Zoo. Aduh, jadi belibet nih pagi hari ini. Yang pasti banyak ya spot wisata yang ada di sana yang bisa Anda explore juga ya. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali Permata FM, Suara Budaya Nusantara.

0: berasal dari suku Karo yang ada di Sumatera Utara. Tradisi yang berbentuk tarian tersebut mengandung unsur magis dan spiritual. Pada masa lalu, budaya lokal ini dipercaya dapat memanggil hujan, terutama ketika terjadi kemarau panjang. Upacara adat khas Karo tersebut tercipta dari seorang raja bernama Sibayak. Saat itu, raja tersebut bertemu dengan burung raksasa. Ternyata, burung itu adalah jelmaan petapa sakti Gurda Gurdi. Ia pun kemudian mengajak hewan tersebut pulang, lalu dijadikan penjaga anaknya. Burung raksasa tersebut menyimpan kekuatan yang berada di paruhnya. Namun sayangnya, Gurda Gurdi tersentuh oleh putri raja. Ia pun memberontak dan marah. Karena khawatir melukai anaknya, Raja Sibayak mengirim pasukan untuk mengatasi burung sakti tersebut. Sampai akhirnya, Gurda Gurdi berhasil dikalahkan dan mati. Kematian Gurda Gurdi membuat masyarakat Karo menjadi berduka. Sang pencipta pun seakan-akan ikut bersedih sehingga langit menjadi mendung dan hujan pun seperti menangisi kepergiannya. Dari legenda inilah upacara Gundala-Gundala pun terlahir. Itu sebabnya tarian yang dibawakan dalam ritual ini terkesan memiliki kesedihan yang mendalam. Para penari akan mengenakan atribut topeng dengan busana unik. Kalau sahabat budaya menyimaknya dengan seksama, pasti akan merasa sedih juga melihat tradisi adat tersebut.
1: Intermezzo.
2: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
3: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
1: Intermezzo.

0: Intermezzo.
1: Opa, opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya opa?
2: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini-sini, opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
1: Memangnya kenapa opa?
2: Opa sudah lupa oma pung nama.
0: Intermezzo.

Ya, Mondoka, hampir pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi hari ini ya. Tepung kanji gitu ya, dari Vita Alfia menghantarkan kita untuk memasuki sesi berikutnya ya. Dalam sajian berikutnya yaitu kabar berita perempat dan hari ini dalam sejarah. Mantengin terus Perempat FM, suara budaya Nusantara, mengenakan dimanapun Anda berada. Dan tentunya selamat mendengarkan, selamat beraktivitas di pagi hari ini.